0: Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah. Kamu gak takut?
1: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.
3: Ya, pendengar, dalam perjalanan menjaga kesehatan mental, kita sering mendengar saran untuk tidak memendam perasaan. Mengungkapkan emosi memang diakui oleh para psikolog sebagai langkah penting untuk menjaga keseimbangan batin. Namun, perlu dipahami bahwa pentingnya mengekspresikan emosi bukan berarti kita bebas meluapkannya kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Mengapa konteks itu sangat berpengaruh? Ya, banyak orang terjebak dalam pemikiran bahwa jujur dengan perasaan berarti harus langsung mengutarakannya saat itu juga. Padahal ada tiga elemen krusial yang menentukan apakah ekspresi emosi kita akan berdampak positif atau justru bumerang. Yang pertama, apakah saat ini adalah waktu yang tepat? Ya, meluapkan emosi saat kepala sedang sangat panas atau saat lawan bicara sedang tidak dalam kondisi mendengarkan, seringkali hanya akan berujung pada konflik yang tidak perlu. Yang berikut, lingkungan sekitar juga sangat mempengaruhi penerimaan emosi kita. Ya, menumpahkan emosi di ruang publik atau lingkungan yang tidak kondusif dapat membuat situasi menjadi lebih canggung atau bahkan memperburuk masalah. Dan yang ketiga, tidak semua orang memiliki kapasitas untuk mendengar dan merespon emosi kita dengan bijak. Untuk itu, memilih orang yang tepat seperti teman terpercaya, pasangan, atau profesional adalah kunci agar emosi kita tersalurkan dengan sehat. Ketika kita mengabaikan ketiga elemen tadi, ekspresi emosi yang tadinya bertujuan untuk kelegaan justru bisa memicu kesalahpahaman. Alih-alih mendapatkan pemahaman atau dukungan, kita mungkin justru membuat orang lain merasa tersinggung, terintimidasi, atau bahkan menjauh karena merasa cara penyampaian kita terlalu agresif atau tidak tepat sasaran. Pendengar, mengekspresikan emosi adalah bentuk self-care. Namun, melakukannya dengan bijak adalah bentuk kedewasaan emosional. Belajarlah untuk mengenali emosi Anda terlebih dahulu, beri jeda sejenak untuk menenangkan diri, dan pilihlah momen yang paling tepat untuk mengkomunikasikannya. Ingatlah bahwa tujuan utama dari mengekspresikan emosi adalah untuk dimengerti dan merasa lega, bukan untuk melukai atau menciptakan masalah baru.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Ausia Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku Dioma Ituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Amu aminamu ke, aku Indonesia.
5: Berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

0: kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung.
1: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta, di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
1: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
1: Ayeman di kampung, enak apa ngapain udah tahu, bisa gali potensi lagi, bisa majuin kampung sendiri kan.
2: Nah, ini baru anak zaman now. Yuk guys, wayae wayae, balik deso, bangun deso.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: Ini rumah kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mulutnya masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Nina!
2: Ya, Mama?
1: Sini! Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Tidak mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
5: Hah? Aku?
4: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
5: Minggir, nangis lagi.
4: Sana lapor mamamu.
6: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
5: Bodoh.
4: Tolol. Tahu.
5: Dasar manja.
4: Kucel.
5: Manja.
6: Bodoh dipelihara.
4: Kenapa?
6: Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.

Tahukah Anda, sandung merupakan tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Terbuat dari kayu belian, berbentuk seperti rumah kecil dengan ukiran khas Dayak, serta atap yang menyerupai burung enggang dengan satu tiang berdiameter 50 sampai 150 cm dan tinggi 8 sampai 12 meter. Ialah Dayak Kebahan, subsuku Dayak Kalimantan yang melakukan pembakaran tulang leluhur untuk diletakkan di dalam sandung sebagai wujud cinta kasih kepada tetua yang sudah tiada. Dimulai dengan menggali kuburan, lalu dibakar dan diambil abunya dengan berbagai ritual adat yang dilakukan. Saat ini, sebanyak 21 sandung masih berdiri kokoh dengan kondisi yang masih terjaga di Desa Lintang Tambuk, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Berdasarkan kajian Undang-Undang Cagar Budaya, sandung merupakan benda bersejarah dan menjadi koleksi Museum Kalimantan Barat dan Museum Kapuas Raya.

0: Hi, mengapa pantai ini sutarbai begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong sudah ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Sama kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.
3: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, pukul 10.58 menit waktu Indonesia Timur ya. Untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami untuk hari ini, kami menyapa Anda dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena Papua. Selamat siang untuk Anda, selamat beraktivitas untuk hari ini. Ya, dan pendengar, kebersamaan kita tentunya sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur ya di lintas Wamena Siang. Kami hadir dengan berbagai acara yang tentunya kami hadirkan di siang hari ini dengan lagu-lagunya dari Pro 1 RRI Wamena. Ya, dan hari ini tanggal 14 Juli ya 2026 ada berbagai informasi yang akan kami hadirkan pendengar. Informasi yang pertama, momentum peringatan HUT Koperasi ke-79, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pada 8 kabupaten melalui Koperasi Merah Putih yang hadir di tengah masyarakat. Ya, Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Atenius Murib dan Roni Elopera meninjau kantor Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Jayawijaya di Jalan Pike Wamena Senin Juli kemarin ya. Dalam kunjungan itu, Bupati serahkan dana hibah PMT ke 18 puskesmas dan Pokja sebagai bagian dari komitmen iman dan kepedulian sosial. Asis Lani, Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Papua Pegunungan sekaligus kader Gereja Kemah Injil, ini menyerahkan bantuan 50 sak semen kepada panitia pembangunan Gereja Kingmi Jemaat Betel Bolakme. Bantuan tersebut diberikan secara bertahap, yakni 30 sak pada tahap pertama dan 20 sak pada tahap kedua, guna mendukung penyelesaian pembangunan gedung ibadah. Nah, dikatakan pihaknya telah menyerahkan bantuan yang sama juga kepada beberapa denominasi gereja lainnya, dikarenakan partai PKB tidak membedakan gereja. Nah, itu dia informasi untuk Anda yang diliput oleh rekan kami dari lapangan. Dan kami informasikan juga ya, ini dari dunia olahraga ya, pesta bola dunia perempat final ya. Kita hadirkan bahwa hasil akhir perempat final Piala Dunia 2026, 4 negara dengan ranking FIFA teratas akan beradu memperebutkan tiket final ya. Tentunya ini ada Prancis ya, Spanyol, dan juga Norwegia ya, yang sudah bermain ya di perempat final 2026 ya, pada tanggal Jumat 10 Juli ada Prancis versus Maroko, dan juga ada Spanyol versus Belgia, ada Norwegia versus Inggris, dan juga Argentina versus Swiss ya. Kita tentunya akan terus mengupdate informasi dari dunia olahraga untuk Anda di siang hari ini pendengar, tentunya dari Pro 1 RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 97,1% RRI Wamenas yang hari ini sudah menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Ladies Garcia, please you can start moderating. Thank you.
3: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Itu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi, begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang. Menurut saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025, di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pape Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka di Piala Dunia 2026. Senegal tersingkir di babak 32 besar usai kalah dramatis 2-3 dari Belgia lewat perpanjangan waktu. Tim berjuluk Singa Terana itu gagal mempertahankan keunggulan 2 gol yang sirna dalam 5 menit terakhir waktu normal. Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk memimpin tim menuju Piala Afrika 2020.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap proses.
1: On the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia, Jannik Sinner, sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me and.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arm, that's highly motivated.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu, akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini, saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
1: To understand what we can do every weekend.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michael Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super Draft.

0: Sementara itu dari kompetisi sepak bola dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman. Jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: So I don't like to change a lot when it's not like big different to change. I like to stay.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
4: Because the Persib is a team with
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19, sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan, Jakarta pada Rabu esok.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Don't

0: Tadi.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe, atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun, walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya, serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: Saudara pendengar, telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air diakibatkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

97,1 RRI Wamena, selamat siang untuk Anda. Dan hari ini kami akan mengajak Anda untuk memasuki acara Pro Dangdut ya. Dan seperti biasanya kami menantikan atensi Anda di 0811-482840. Silakan request lagu dangdut di siang hari ini. Selama 1 jam ke depan kami akan menemani Anda. Dan lagu perdana yang akan kami hadirkan, lagunya dari Erik Susan ya, Hujan ya. Tapi semoga aja, karena kita akan dengar lagu dengan judul Hujan, semoga Wamena jangan hujan ya. Oke, dan nanti akan disusul lagunya dari Lesti, Rindu Berat. Dan ada juga nanti lagunya dari Jirayut ya, Tiada Tara, dari Happy Asmara. Langsung aja kita dengarkan lagunya dari Eri Susan, Hujan.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
2: Dasar manja.
0: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan

Dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti Warta Berita bersama Warta Berita Lintas Papua Pegunungan dari Radio Republik Indonesia, Wamena.

0: Selamat sore dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan Radio Republik Indonesia. Wamena kembali hadir dalam penyampaian warta berita lintas Papua Pegunungan. Kita ke fokus berita pendengar, peringati HUT Koperasi Pemprov Papua Pegunungan dorong pertumbuhan ekonomi rakyat. Bupati dan wakil tinjau kantor KPI Jayawijaya. Inilah lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya Agustinus Pagiling. Saudara, momentum peringatan HUT Koperasi ke-79 Pemprov Papua Pegunungan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pada 8 kabupaten melalui koperasi Merah Putih yang hadir di tengah masyarakat.
1: Melalui koperasi ini bisa ada peningkatan ekonomi rakyat dengan baik.
2: Hal tersebut disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Pegunungan Elai Giban pada upacara peringatan HUT Koperasi di halaman kantor gubernur Senin 13 Juli kemarin. Upacara tersebut dihadiri ASN dan pimpinan OPD di Pemprov Papua Pegunungan serta sejumlah pengurus koperasi dari Kabupaten Jayawijaya, Tolikara, dan Kabupaten Lanijaya. Asisten Setda Elai Giban mengatakan, dengan adanya peningkatan ekonomi masyarakat melalui koperasi, maka akan berdampak langsung pada kualitas kesehatan, pendidikan, dan SDM bagi masyarakat, dan hal itu sebagai aset investasi masa depan Provinsi Papua Pegunungan.
1: Sehingga keterpaduan antara program pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, ini diharapkan juga mewujudkan dengan pemerintah kabupaten yang ada di sebaran 8 kabupaten ini. Sehingga melalui koperasi ini bisa ada peningkatan ekonomi rakyat dengan baik, kemudian pertumbuhan ekonomi masyarakatnya bagus, pendapatannya bagus, sehingga kesehatannya baik, pendidikannya baik, dan SDM-nya pun akan berkualitas untuk Provinsi Papua Pegunungan masa depan.
2: Di tempat yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Papua Pegunungan Alpius Sigibalo mengatakan, hingga saat ini lebih dari 1.000 koperasi pada 8 kabupaten telah diakta notariskan dan baru satu koperasi yang sudah operasional, yaitu Koperasi Desa Merah Putih di Distrik Welesih, Kabupaten Jayawijaya. Dengan demikian, kata Alpius, Kopdes Merah Putih Welesih dijadikan percontohan untuk pembangunan koperasi di Papua Pegunungan.
3: 8 kabupaten terdiri dari 2.000 lebih desa dan kelurahan. Kemudian di dalamnya itu baru 1.000 lebih yang telah terakta notariskan. Kemudian dari sekian banyak itu yang hari ini terkonfirmasi yang jalan hanya satu, yaitu di Kabupaten Jayawijaya di Welesih. Sehingga kami anggap bahwa dia adalah berprestasi dan hari ini jalan dan dia luar biasa. Karena itu pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memberikan semacam spirit.
2: Upacara HUT Koperasi yang ke-79 yang dipusatkan di halaman kantor gubernur tersebut diikuti seluruh ASN dan pimpinan OPD Pemprov Papua Pegunungan. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan akta pendirian koperasi, penyerahan penghargaan koperasi berprestasi, dan penghargaan ASN berprestasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Pegunungan. Roni Hisage melaporkan.
0: Saudara, Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Tenis Murib dan Roni Elpere meninjau kantor Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kabupaten Jayawijaya di Jalan Pike Wamena pada Senin Juli kemarin. Dalam kunjungan itu, Bupati menyerahkan dana hibah PMT ke 18 puskesmas dan pokja.
2: Bupati Jayawijaya Atinus Murib mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk menghidupkan kembali aktivitas kantor KPA yang telah vakum beberapa waktu lalu dan mendorong berbagai kegiatan penanggulangan HIV/AIDS di Jayawijaya melalui kepengurusan KPA baru yang diketuai oleh Tonius Wenda. Dikatakan, melalui kepengurusan baru tersebut mulai menata kembali kegiatan penanggulangan HIV/AIDS di Jayawijaya sejak 3 bulan lalu. Menurutnya, penanggulangan AIDS harus menjadi prioritas. Bupati juga mengakui Pemda belum melakukan banyak hal tentang penanggulangan AIDS, namun akan tetap memberikan support kepada KPA yang baru. Selanjutnya, kata Bupati, Ketua KPA dan pengurus akan segera bergerak di lapangan untuk melakukan pendataan maupun upaya penanggulangan AIDS di Jayawijaya.
4: Tahun ini kami mengatur kepengurusan baru, sama melibatkan semua LSM atau dinas kesehatan, perawat, restoran yang kepedulian terhadap masa depan generasi Jaya Wijaya dan memberikan harapan hidup yang lebih tinggi. Mereka mulai menyiapkan sarana-prasarana tempat, kantoran, layanan, lalu pendataan, dan lain-lain.
2: Sementara itu, Ketua Harian KPA Jayawijaya, Tonius Wenda, mengatakan, sejak dirinya ditunjuk Ketua Harian pada April lalu, selama 2 bulan ia bersama tim berupaya maksimal dengan membenahi kantor hingga upaya pendataan kasus HIV maupun kasus Lost to Follow Up atau LFU di Jayawijaya. Alhasil, kantor KPA telah dibenahi secara bertahap dan mengalami perubahan. Ketua Harian KPA Jayawijaya, Tonius Wenda, juga berharap ke depan Pemda Jayawijaya serius dalam penanganan kasus HIV/AIDS sebab di lapangan banyak temuan masalah data ODA maupun LFU yang ditemukan. Selain itu, satu masalah yang sulit dipecahkan adalah pemetaan pasien dari beberapa kabupaten yang datanya menumpuk di Jayawijaya.
5: Bapak-bapak bisa melihat, hari ini kantor ini sudah berubah. Tidak seperti yang kemarin. Itu semua karena Tuhan. Dan kami bisa jangkau PKM yang begitu jauh sampai di Wolo. Tuhan buat semua data pasien kami dapat konkret. Ke depan Jayawijaya akan seperti apa, itu yang kita kejar. Dan kami berharap dari KPA, kami berharap kepada Bapak Bupati dan juga Wakil Bupati untuk serius menanggapi HIV. Karena HIV di Jayawijaya ini penumpukan terjadi dari kabupaten lain. Sehingga kami temukan data di lapangan masalah yang begitu banyak. Ada satu persoalan yang kami belum bisa pecahkan, itu memetakan pasien itu dari kabupaten mana.
2: Roni Hisage melaporkan.
0: Saudara, sebagai bagian dari komitmen iman dan kebetulan sosial, Asis Lani, Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa PKB Papua Pegunungan sekaligus kader Gereja Kemah Injil, menyerahkan bantuan 50 sak semen kepada panitia pembangunan Gereja Kingmi Jemaat Bethlehem. Kami ulangi, Jemaat Betel Bolakme. Bantuan tersebut diberikan secara bertahap, yakni 30 sak pada tahap pertama dan 20 sak pada tahap kedua, guna mendukung penyelesaian pembangunan gedung ibadah. Dikatakan pihaknya telah menyerahkan bantuan yang sama juga kepada beberapa denominasi gereja lainnya dikarenakan partai PKB tidak membedakan gereja. Ia menegaskan bahwa bantuan diberikan tanpa memandang latar belakang organisasi baik Katolik, GKII maupun denominasi lainnya. Selain itu, ia menekankan kehadiran PKB harus bertampak nyata bagi masyarakat. Asis Lani juga mengajak jemaat untuk tetap bersatu dalam iman, membangun gereja dan masyarakat yang selalu hidup rukun dan damai. Sementara itu, Ketua Panitia Lukas Wenda mewakili semua jemaat Betel menyampaikan terima kasih atas bantuan yang telah diserahkan. Semoga Tuhan dapat membalas semua kebaikan yang telah dilakukan. Pendengar, dalam upaya mempererat hubungan dengan masyarakat di wilayah perbatasan, personel Satgas Sioni 511 di Bayatorahio da Pos Malaiganeri melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pembagian pakaian layak pakai kepada warga desa Lowanom, distrik Malaiganeri, Kabupaten Lanijaya kemarin. Komandan tim 3 Pos Malaiganeri, Serda Ahmad Toha, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Satgas untuk memperkuat tali silaturahmi sekaligus meningkatkan kedekatan antara prajurit TNI dan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, personel Satgas membagikan pakaian layak pakai kepada warga, termasuk anak-anak. Bantuan itu disambut dengan antusias dan rasa syukur oleh masyarakat setempat. Selain membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, kegiatan sosial tersebut juga diharapkan dapat mempererat hubungan yang harmonis antara TNI dan warga di wilayah penugasan. Salah seorang warga desa Lowanom, Bapak Tukih, menyampaikan apresiasinya atas kepedulian personel Satgas. Satgas Pantas RI PNJ Yodip 511 berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan sosial sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam mendukung pembangunan di wilayah perbatasan. Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti penyampaian Warta Berita Lintas Papua Pegunungan dari Radio Republik Indonesia, Wamena.

Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan untuk edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Oke, di tim redaksi yang bertugas, saya Agustinus Pagiling mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan selamat melaksanakan aktivitas-aktivitas Anda di sore hari ini.

0: Aku Putu.
1: Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
2: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
1: Kami juga punya hobi yang sama.
3: Sama-sama suka bernyanyi.
2: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
1: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
2: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih.

0: Cegah stunting itu penting.
1: Sadanko waktunya Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena. Sadanko waktunya Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena.

0: Halo semuanya, kembali lagi di acara Labewa Lagu dan Belajarnya Anak Wamena, edisi Selasa 14 Juli 2026 bersama saya Bella dan rekan saya Fani. Di sini kita akan
1: membahas topik yang sangat menarik, yaitu AI di kehidupan sehari-hari membantu atau menggantikan. Sebelum lanjut, kita dengar satu tema berikut.

0: misalkan kita punya materi yaitu AI di kehidupan sehari-hari membantu atau menggantikan. Di sini ada pengertian dari AI dalam kehidupan sehari-hari, yaitu AI atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti mengenali suara, memahami bahasa, memberikan rekomendasi, menerjemahkan bahasa, atau membantu mengambil keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari, AI lebih berperan sebagai alat yang membantu manusia, bukan sepenuhnya menggantikan manusia. AI dapat membuat pekerjaan menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Tetapi manusia tetap dibutuhkan untuk berpikir kritis, mengambil keputusan penting, berkreasi, dan bertanggung jawab atas hasilnya. AI dirancang untuk membantu manusia dalam menyelesaikan berbagai tugas meskipun beberapa pekerjaan dapat diotomatis. AI tidak sepenuhnya menggantikan peran manusia karena tetap memerlukan pengawasan, kreativitas, empati, dan pertimbangan manusia. Di sini juga ada makna AI atau kecerdasan buatan memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena menjadi teknologi yang membantu manusia menyelesaikan berbagai pekerjaan dengan lebih cepat, mudah, dan efisien. AI diciptakan untuk meniru berbagai kemampuan berpikir manusia seperti mengenali pola, memahami bahasa, menganalisis data, serta memberikan saran atau solusi berdasarkan informasi yang dimiliki. Kehadiran AI bukan hanya menjadi simbol kemajuan teknologi, tetapi juga menjadi alat yang mendukung aktivitas manusia di berbagai bidang. Dalam kehidupan sehari-hari, makna AI dapat dilihat dari kemampuan dalam membantu meningkatkan produktivitas berbagai pekerjaan yang sebelumnya memerlukan waktu lama, kini dapat diselesaikan dalam hitungan detik. Misalnya, AI dapat membantu mencari informasi, menerjemahkan bahasa, mengatur jadwal, memberikan rekomendasi produk atau hiburan, hingga membantu proses belajar. Dengan demikian, manusia dapat menghemat waktu dan tenaga sehingga bisa lebih fokus pada pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, empati, dan pengambilan keputusan. AI juga memiliki makna sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup. Di bidang kesehatan, AI membantu dokter menganalisis hasil pemeriksaan dan mendukung proses diagnosis penyakit. Di bidang pendidikan, AI membantu mahasiswa memahami materi melalui pembelajaran yang lebih interaktif dan sesuai kebutuhan masing-masing. Dalam bidang transportasi, AI membantu menentukan rute tercepat sehingga perjalanan menjadi lebih efisien di dunia bisnis. AI membantu menganalisis data pelanggaran sehingga perusahaan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Selain memberikan banyak manfaat, AI juga mengajarkan pentingnya menggunakan teknologi secara bijaksana. Pengguna harus tetap berpikir kritis dan tidak langsung mempercayai semua hal yang diberikan AI. Informasi yang diperoleh perlu diperiksa kembali agar tetap akurat. AI hanyalah alat bantu yang bekerja berdasarkan data dan program yang dibuat manusia, sehingga tidak dapat menggantikan nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, moral, tanggung jawab, dan hati nurani.
1: AI membantu manusia dalam banyak hal, misalnya mencari informasi dengan cepat melalui mesin pencari atau asisten AI, membantu pekerjaan seperti membuat dokumen, menerjemahkan bahasa, mengolah data, dan membuat ide. Mempermudah komunikasi melalui penerjemahan otomatis dan fitur penggantian pintar. Membantu di bidang kesehatan dengan analisis data medis dan pendukung diagnosis membantu belajar dengan menjelaskan materi atau memberi latihan. Berikut ada manfaat manfaat AI dalam kehidupan saya hari-hari. AI memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia karena dapat membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan dengan lebih cepat, mudah, dan efisien. Dalam bidang pendidikan, AI membantu siswa dan guru dalam mencari informasi, memahami pembelajaran, membuat bahan belajar, serta memberikan latihan yang sesuai dengan kebutuhan setiap orang. Dalam dunia kerja,

0: mendeteksi penyakit lebih awal serta mengelola data pasien. AI juga digunakan untuk mengembangkan teknologi kesehatan dalam kesehatan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, AI membantu berbagai aktivitas seperti navigasi perjalanan, penerjemahan bahasa, dokumentasi hiburan, keamanan digital, dan penggunaan perangkat pintar di rumah. AI membuat banyak kegiatan menjadi lebih praktis dan menghemat waktu. Selain itu, AI dapat membantu penyandang disabilitas dengan menyediakan teknologi pendukung seperti pengenalan suara, penerjemahan teks, dan alat bantu komunikasi. AI juga dapat membantu penelitian ilmiah, menemukan solusi baru, dan mendukung perkembangan teknologi di berbagai bidang. Meskipun AI memberikan banyak manfaat, manusia tetap memiliki peran penting dalam menggunakan secara bijak. AI sebaiknya digunakan sebagai alat untuk manusia, bukan sepenuhnya menggantikan kemampuan, tanggung jawab, dan nilai-nilai kemanusiaan.
1: Di sini juga ada fungsi. Fungsi AI dalam kehidupan sehari-hari yaitu membantu memiliki banyak fungsi yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. AI dirancang untuk membantu manusia menyelesaikan berbagai pekerjaan dengan lebih cepat, tepat, dan efisien. Seiring perkembangan teknologi, AI kini digunakan di berbagai bidang seperti bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, bisnis, komunikasi, hingga hiburan. Yang pertama, fungsi membantu menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat. Salah satu fungsi utama AI adalah membantu manusia menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan waktu lama. AI dapat mengolah data dalam jumlah besar dalam waktu singkat sehingga pekerjaan menjadi lebih mudah dan efisien. Misalnya, AI dapat membantu membuat laporan, mencari informasi, menerjemahkan bahasa, atau mengelola data secara otomatis. Yang kedua, mempermudah proses belajar. Dalam dunia pendidikan, AI berfungsi sebagai alat bantu belajar. AI dapat menjelaskan materi pelajaran, menjawab pertanyaan, memberikan latihan soal, serta membantu siswa memahami pelajaran sesuai dengan kemampuan masing-masing. Guru juga dapat memanfaatkan AI untuk membantu bahan ajaran dan mengevaluasi hasil belajar siswa. Yang ketiga, membantu pelayanan di bidang kesehatan. AI memiliki peran penting dalam dunia kesehatan. AI dapat membantu dokter menganalisis hasil pemeriksaan, mengolah data pasien, serta mendukung proses di rumah sakit. Walaupun demikian, keputusan akhir tetap berdasarkan di tangan dokter, tenaga medis yang memiliki keahlian dan pengalaman. Yang keempat, meningkatkan efisien di dunia bisnis. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menganalisis kebutuhan pelanggan, memberikan rekomendasi produk, mengelola stok barang, serta membantu pelayanan pelanggan melalui chatbot. Dengan adanya AI, perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih cepat dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kelima, membantu komunikasi dan penerjemahan bahasa. AI menerjemahkan berbagai bahasa dengan cepat sehingga memudahkan komunikasi antar negara. Selain itu, AI juga dapat mengenali suara, mengubah suara menjadi teks, serta membantu penyandang disabilitas berkomunikasi dengan lebih mudah. Yang keenam, mendukung transportasi yang lebih aman dan efisien. AI membantu menentukan rute tercepat, memprediksi kemacetan, dan mendukung sistem navigasi. Teknologi AI juga digunakan pada beberapa kendaraan modern untuk meningkatkan keselamatan berkendara melalui

0: berbagai fitur bantuan pengemudi. Yang ketujuh, memberikan hiburan yang sesuai dengan minat pengguna. AI digunakan pada layanan musik, film, dan media sosial untuk memberikan rekomendasi sesuai dengan minat pengguna. Dengan demikian, pengguna dapat menemukan konten yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedelapan, membantu pengambilan keputusan. AI mampu mengolah dan menganalisis data dalam jumlah besar sehingga dapat memberikan informasi yang membantu manusia dalam mengambil keputusan. Namun, keputusan penting tetap memerlukan pertimbangan, pengalaman, dan tanggung jawab manusia. Yang kesembilan, meningkatkan keamanan. AI digunakan dalam sistem keamanan seperti pengenalan wajah, pendeteksi aktivitas mencurigakan, dan perlindungan data. Teknologi ini membantu meningkatkan keamanan di tempat umum, perkantoran, maupun layanan digital. Yang ke-10, meningkatkan produktivitas manusia. Secara keseluruhan, AI berfungsi meningkatkan produktivitas dengan mengurangi pekerjaan yang bersifat berulang dan otomatis. Hal ini memungkinkan manusia lebih fokus pada pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, pemikiran kritis, kerjasama, dan empati. AI memiliki fungsi yang sangat luas dalam kehidupan sehari-hari. AI membantu mempermudah pekerjaan, meningkatkan efisien, mendukung proses belajar, pelayanan kesehatan, bisnis, transportasi, komunikasi, sehingga dalam keamanan. Meskipun memiliki banyak manfaat, AI tetap berfungsi sebagai alat bantu. Manusia tetap memegang peran penting dalam mengambil keputusan, menggunakan teknologi secara bijaksana, serta memastikan AI dimanfaatkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.
1: Berikut

0: Oke, teman-teman, kita akan lanjut dengan kita pemateri.
1: Di sini ada dampak positifnya. AI atau kecerdasan buatan memberikan banyak dampak positif dalam kehidupan manusia. Perkembangan AI telah membantu berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, transportasi, komunikasi, dan industri. Dengan kemampuan mengolah data secara cepat dan akurat, AI mampu meningkatkan efisien kerja, menghemat waktu, serta mempermudah aktivitas sehari-hari. Jika digunakan secara bijaksana, AI dapat memberikan manfaat yang besar bagi individu maupun masyarakat. Dampak positif yang pertama yaitu meningkatkan efisien dan produktivitas. AI dapat menyelesaikan berbagai pekerjaan yang bersifat rutin dan berulang dengan lebih cepat dibandingkan manusia. Hal ini membuat pekerjaan menjadi lebih efisien, menghemat waktu, dan meningkatkan produktivitas di berbagai bidang, baik sekolah, kantor, maupun dunia usaha. Yang kedua, mempermudah proses belajar. Dalam bidang pendidikan, AI membantu siswa memperoleh informasi dengan cepat, memahami materi pelajaran, mengerjakan latihan soal, serta belajar sesuai kemampuan masing-masing. Guru juga dapat memanfaatkan AI untuk membuat bahan ajaran dan membantu proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang ketiga, membantu pelayanan kesehatan. AI memberikan manfaat besar dalam dunia kesehatan, seperti membantu dokter menganalisis hasil pemeriksaan, mendeteksi penyakit lebih dini, mengelola data pasien, serta mendukung proses diagnosis. Dengan bantuan AI, pelayanan kesehatan dapat menjadi lebih cepat dan akurat. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan. Banyak perusahaan menggunakan AI untuk melayani pelanggan melalui chatbot atau sistem pelayanan otomatis. AI dapat memberikan jawaban dengan cepat selama 24 jam. Sehingga pelanggan memperoleh pelayanan yang lebih baik dan lebih efisien. Yang kelima, mempermudah komunikasi. AI membantu menerjemahkan berbagai bahasa, mengenali suara, mengubah suara menjadi teks, dan mempermudah komunikasi antara individu dan berbagai negara. Hal ini mendukung kerjasama dan pertukaran informasi secara global. Yang keenam, membantu transportasi yang lebih aman. Dalam bidang transportasi, AI membantu menentukan rute tercepat, memprediksi kecepatan, serta mendukung berbagai fitur keselamatan pada kendaraan. Yang ketujuh, mendukung perkembangan ekonomi dan bisnis. AI membantu pelaku usaha menganalisis kebutuhan pelanggan, mengelola persediaan barang, memprediksi penjualan, dan meningkatkan strategi pemasaran. Dengan demikian, perusahaan dapat bekerja lebih efektif dan meningkatkan keuntungan. Yang kedelapan, mendorong inovasi dan kemajuan teknologi. Perkembangan AI mendorong terciptanya berbagai inovasi baru yang memudahkan kehidupan manusia. Berbagai aplikasi, perangkat pintar, dan sistem otomatis terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kesembilan, membantu pekerjaan yang berisiko tinggi. AI dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan di lingkungan yang berbahaya, seperti eksplorasi bawah laut, penelitian luar angkasa, atau penanganan bencana. Hal ini membantu mengurangi risiko yang harus dihadapi manusia. Yang terakhir, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Secara keseluruhan, AI membantu manusia dalam berbagai aktivitas sehari-hari, mulai dari belajar, bekerja, berkomunikasi, hingga memperoleh layanan kesehatan. Kehadiran AI membuat banyak pekerjaan menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien, sehingga kualitas hidup masyarakat dapat meningkat. AI memberikan banyak dampak positif bagi kehidupan manusia. AI membantu meningkatkan efisien, produktivitas, kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, komunikasi, transportasi, dan perkembangan ekonomi. Namun, manfaat tersebut akan semakin besar apabila AI digunakan secara bijaksana, bertanggung jawab, dan tetap mengutamakan peran manusia dalam mengambil keputusan serta menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Ada juga dampak negatifnya. Yang pertama, berkurangnya lapangan pekerjaan. Salah satu dampak negatif AI adalah tergantikan beberapa jenis pekerjaan yang bersifat rutin oleh mesin atau sistem otomatis. Misalnya, pekerjaan di bidang administrasi, pelayanan sederhana, atau produksi dapat dilakukan oleh AI dengan lebih cepat. Akibatnya, sebagian pekerjaan harus meningkatkan keterampilan agar tetap mampu bersaing di dunia kerja. Yang kedua, ketergantungan terhadap teknologi. Penggunaan AI yang berlebihan dapat membuat manusia menjadi lebih tergantung pada teknologi. Banyak orang mulai mengandalkan AI untuk berpikir, mencari informasi, atau menyelesaikan tugas tanpa berusaha memahami prosesnya. Hal ini dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kemandirian. Yang ketiga, penyebaran informasi yang salah. AI dapat menghasilkan teks, gambar, suara, atau video yang tampak meyakinkan tetapi tidak selalu benar. Jika informasi tersebut disebarkan tanpa diperiksa, masyarakat dapat dengan mudah menerima berita palsu atau informasi yang menyesatkan. Yang keempat, ancaman terhadap privasi. Beberapa sistem AI memerlukan data pengguna untuk bekerja dengan baik. Jika data tersebut tidak dikelola secara aman, terdapat risiko yang penyalahgunaan atau kebocoran data pribadi yang dapat merugikan pengguna. Yang kelima, penyalahgunaan teknologi. AI dapat disalahgunakan untuk tujuan yang tidak bertanggung jawab, seperti membuat penipuan, menyebarkan informasi palsu, atau menghasilkan konten yang menyesatkan. Oleh karena itu, pengguna AI harus disertai dengan etika dan tanggung jawab. Yang keenam, berkurangnya interaksi sosial. Semakin sering seseorang berinteraksi dengan teknologi, semakin sedikit kesempatan untuk berkomunikasi secara langsung dengan orang lain. Jika terjadi terus-menerus, hal ini dapat mengaruhi kemampuan bersosialisasi dan membangun hubungan yang baik dengan sesama. Yang ketujuh, ketimpangan akses teknologi. Tidak semua orang memiliki akses terhadap AI atau perangkat yang mendukungnya. Perbedaan akses ini dapat menimbulkan kesenjangan dalam pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan memperoleh informasi. Yang kedelapan, kesalahan dalam pengambilan keputusan. AI bekerja berdasarkan data yang tersedia. Jika data yang digunakan tidak lengkap, tidak akurat, atau mengandung kesalahan, maka hasil yang diberikan AI juga dapat keliru. Karena itu, keputusan penting tetap memerlukan pertimbangan manusia. Yang kesembilan, berkurangnya kreativitas. Apabila AI selalu digunakan untuk membuat tulisan, gambar, atau ide, sebagian orang mungkin menjadi kurang terlatih untuk berpikir kreatif dan menghasilkan karya sendiri. Pada kreativitas merupakan kemampuan yang sangat penting dalam kehidupan. Yang kesepuluh, tentang etika dan tanggung jawab. Perkembangan AI menimbulkan berbagai pertanyaan tentang etika, seperti siapa yang bertanggung jawab jika AI melakukan kesalahan, atau bagaimana memastikan AI digunakan secara adil. Oleh karena itu, pengguna AI perlu diatur dengan aturan dan nilai-nilai moral. Jadi AI memiliki berbagai dampak negatif apabila digunakan tanpa ada pengawasan dan tanggung jawab. Dampak tersebut meliputi berkurangnya lapangan pekerjaan, ketergantungan pada teknologi, penyebaran informasi yang salah, ancaman terhadap privasi, penyalahgunaan teknologi, serta berbagai tantangan sosial dan etika. Oleh karena itu, AI harus dimanfaatkan secara bijaksana sebagai alat yang membantu manusia, bukan menggantikan kemampuan berpikir, kreativitas, dan tanggung jawab manusia.
0: Berikut ada contoh-contoh AI. Yang pertama, kesehatan. AI membantu dokter membaca hasil pemeriksaan seperti foto rongseng. AI membantu mencari informasi kesehatan dan meningkatkan jadwal obat. Pendidikan. Siswa menggunakan AI untuk mencari penjelasan pelajaran. Guru menggunakan AI untuk membuat bahan ajar dan soal latihan. 3. Transportasi. Aplikasi peta menggunakan AI untuk mencari rute tercepat. Sistem kendaraan pintar membantu meningkatkan keselamatan perjalanan. Keempat, komunikasi. Penerjemahan otomatis membantu orang memahami bahasa asing. Asisten suara membantu mencari informasi atau mengatur kegiatan. Kelima, pelayanan masyarakat. Membantu menjawab pertanyaan tentang layanan pemerintah atau perusahaan. Sistem digital membantu mengatur data dan administrasi. Yang keenam, pertanian. AI membantu petani memantau kondisi tanaman dan memeriksa cuaca. AI membantu menentukan waktu yang tepat untuk menanam dan memanen. Yang ketujuh, keamanan. AI membantu mendeteksi aktivitas pencuri melalui kamera keamanan. Sistem keamanan digital membantu melindungi data pengguna. 8. Kehidupan sehari-hari. Rekomendasi film, musik, atau berita berdasarkan peminat pengguna. Fitur koreksi otomatis saat mengetik di ponsel.
1: Oke, di sini ada kesimpulan dari kita punya materi. AI atau kecerdasan buatan merupakan teknologi yang dirancang untuk membantu manusia dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan dengan lebih cepat, mudah, dan efisien. AI mampu meniru berbagai kemampuan manusia seperti belajar dari data, mengenali pola, memahami bahasa, menganalisis informasi, serta memberikan rekomendasi atau solusi. Dalam kehidupan sehari-hari, AI telah dimanfaatkan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, komunikasi, dan hiburan. Penggunaan AI memberikan banyak manfaat, antara lain meningkatkan produktivitas, mempermudah proses belajar, membantu pelayanan kesehatan, mempercepat komunikasi, serta mendukung perkembangan teknologi dan ekonomi. Namun, AI juga memiliki dampak negatif jika digunakan secara tidak bijaksana, seperti meningkatkan ketergantungan pada teknologi, mengurangi beberapa jenis pekerjaan, menimbulkan risiko penyebaran informasi yang salah, dan mengancam privasi. Oleh karena itu, AI sebaiknya digunakan sebagai alat bantu untuk mendukung kemampuan manusia, bukan sebagai pengganti kecerdasan, kreativitas, tanggung jawab, dan nilai-nilai kemanusiaan. Manusia tetap harus berpikir kritis, memeriksa kebenaran informasi, serta menggunakan AI secara jujur dan bertanggung jawab. Dengan memanfaatkan AI secara bijaksana, kita dapat memperoleh banyak manfaat dari perkembangan teknologi tanpa mengabaikan peran penting manusia. AI akan menjadi sarana yang membantu menciptakan kehidupan yang lebih baik, meningkatkan kualitas pendidikan dan pekerjaan, serta mendorong lahirnya generasi yang cerdas, kreatif, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Oke teman-teman, tidak terasa waktu telah menunjukkan 16.22. Saatnya saya Fanny dan rekan saya
0: Bella.
1: Kami pamit undur diri. Dan teman-teman jangan lupa untuk mendengarkan siaran Labewa kami di setiap hari Selasa dan Kamis di jam 15.30 sampai 16.30. Dan siaran kami boleh terlaksanakan atas kerjasamanya dari RRI Wamena dan Wahana Visi Indonesia. Sampai jumpa lagi.

0: sapintar, sasehat, sapengaruh di Labewa. Lagu dan belajarnya anak Wamena. Dah.
1: Pro 1.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, terkhusus kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya kami akan hadirkan lantunan lagu islami ke ruang dengar Anda.

Ya, saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pukul 17 lebih 55 menit. 55 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini kita dengarkan kumandang azan Maghrib untuk wilayah Kota Wamena dan sekitarnya.

wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya

Ya, pendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan lantunan lagu Islami ke ruang dengar Anda, dan kami coba hadirkan kembali kehangatannya ya, dengan pilihan lagu-lagu terbaik di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi, tentunya bersama saya Bung Agustinus Pagiling di sini, yang masih akan terus menyapa Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, langsung saja kita ikuti Gema Papua dari RRI Merauke. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Waktu Indonesia Timur.

0: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita Sekormi Jayapura, edisi Rabu 14 Juli 2026. Selengkapnya dibacakan Elizabeth Francisca. Kami awali berita pertama. Aparat kepolisian melakukan pengawasan langsung di SPBU di Jayapura. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi bisa lebih tepat sasaran dan untuk urai antrean panjang. Berikut laporan Arul Firmansyah dari RRI Jayapura.
1: Untuk mengawasi penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi sekaligus membantu mengurai antrian kendaraan yang kerap terjadi di SPBU, Polresta Jayapura Kota menempatkan sejumlah personel di beberapa SPBU di Kota Jayapura. Kapolresta

0: Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi antara pemerintah Kota Jayapura dan Pertamina terkait dengan distribusi BBM bersubsidi khususnya jenis solar. Menurutnya, berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut, stok BBM subsidi di Kota Jayapura dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi. Namun demikian, antrian panjang di sejumlah SPBU masih menjadi perhatian khusus sebab antrian tersebut telah mengganggu keamanan dan kenyamanan dari para pengendara lainnya. Ditegaskan Kapolresta Jayapura Kota, kehadiran personil Polri di SPBU bukan hanya untuk melakukan pengawasan, tetapi juga untuk mempelajari dinamika distribusi BBM di lapangan. Pihaknya ingin mengetahui di mana letak kendala yang menyebabkan seringnya terjadi antrian panjang.
1: Gue rapat koordinasi pemerintah Kota Jayapura bersama dengan Pertamina, stok BBM bersubsidi, terutama solar itu di Kota Jayapura sih sebenarnya cukup. Cuma kendalanya kan selama ini antriannya cukup panjang. Hasilnya itu kita menempatkan anggota selain mengawasi juga kita mempelajari terkait dengan fenomena ini. Kira-kira pada saat distribusi ini ada errornya di mana? Karena antri pun juga habis, dengan normal pun juga habis. Nah ini mungkin nanti untuk jadi bahan evaluasi untuk sama-sama dengan pertanian dan pemerintah sehingga distribusi BBM ini dia tepat. Jadi kehadiran kita untuk mengawasi juga mengurai antrian yang panjang di SPBU. Itu saya bentuk juga ya.
0: Menurut Kombes Pol Frederikus Makarimbun, dari hasil pemantauan sementara, salah satu faktor yang menjadi penyebab antrian yang mengular di sejumlah SPBU adalah karena SPBU tersebut melayani kendaraan tidak hanya yang ada di Kota Jayapura, tetapi juga dari sejumlah daerah penyangga lainnya seperti di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerom. Terkait dengan itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pertamina agar bisa dilakukan evaluasi terkait distribusi BBM di masing-masing wilayah. Hal ini penting dilakukan agar seluruh distribusi BBM tidak terpusat di Kota Jayapura.
1: SPBU yang ada di Kota Jayapura ini sendiri dari data dan informasi yang didapat di lapangan melayani juga kendaraan-kendaraan yang dari kabupaten lain semacam tentunya ini nanti bagaimana terkait dengan distribusi. BBM di kedua wilayah.

0: maupun para pelaku yang untuk mencari keuntungan pribadi.
1: Dijelaskan untuk tahun 2026, Polda Papua telah menangani 5 perkara dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dari jumlah tersebut, 2 perkara telah dilimpahkan ke Polres Merauke dan telah memasuki tahap penyidikan, sementara 3 kasus lainnya masih dalam proses penyidikan. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Bupati Kabupaten Merauke, Yosef B. Gepse, menyampaikan komitmen pemerintah Kabupaten Merauke dalam mendukung program strategis nasional di sektor pertanian. Hal itu disampaikan saat kegiatan bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Merauke. Laporan Iskandar dari RRI Merauke.
3: Bupati Yosef B. Gepse mengatakan, capaian program optimasi lahan dan cetak sawah terus mengalami peningkatan sejak 2024 hingga 2025. Pemerintah daerah menargetkan luas lahan pertanian mencapai 158.000 hektar pada 2029 sebagai bagian dari upaya menjadikan Merauke sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional. Menurutnya, keberhasilan program tersebut memerlukan dukungan infrastruktur dan sarana pertanian yang memadai. Selain melanjutkan program cetak sawah rakyat yang dikerjakan pemerintah daerah, TNI dan Kementerian Pertanian, pihaknya berharap setiap lahan yang telah dibuka dapat ditanami hingga 3 kali dalam setahun. Ia menegaskan untuk mendukung target tersebut, pihaknya mengusulkan sejumlah kebutuhan prioritas kepada pemerintah pusat, di antaranya penyediaan alat dan mesin pertanian, peningkatan pendampingan bagi petani, terutama orang asli Papua, pembangunan jalan usaha tani, pengembangan jaringan irigasi beserta pintu air, hingga peningkatan kapasitas pelabuhan Merauke.
4: Dari target-target baik offline maupun dengan cetak sawah rakyat atau CSR dari tahun 2024 dan 2025 mengalami peningkatan. Sehingga kita targetkan nanti di tahun 2029 bisa kita capai 100.

0: khususnya antara produksi pangan, kita masih membutuhkan atensi dari para pemerintah pusat.
1: Bupati menegaskan pemerintah Kabupaten Merauke siap mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam mewujudkan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional. Iskandar melaporkan.
2: Momentum peringatan Hari Ulang Tahun Koperasi ke-79, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pada 8 kabupaten melalui Koperasi Merah Putih yang hadir di tengah masyarakat. Laporan Roni Hisagi dari RRI Wamena.
3: Melalui koperasi ini, bisa ada peningkatan ekonomi rakyat dengan baik.
4: Hal tersebut disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Papua Pegunungan Elai Kiban pada upacara peringatan HUT Koperasi di halaman kantor Gubernur Senin 13 Juli kemarin. Upacara tersebut dihadiri ASN dan pimpinan OPD di Pemprov Papua Pegunungan serta sejumlah pengurus koperasi dari Kabupaten Jayawijaya, Tolikara, dan Kabupaten Pelani Jaya. Asisten Sekda Elai Kiban mengatakan dengan adanya peningkatan ekonomi masyarakat melalui koperasi, maka akan berdampak langsung pada kualitas kesehatan, pendidikan, dan SDM bagi masyarakat, dan hal itu sebagai aset investasi masa depan Provinsi Papua Pegunungan.
3: Melalui koperasi ini, bisa ada peningkatan ekonomi rakyat dengan baik, kemudian pertumbuhan ekonomi masyarakatnya bagus, pendapatannya bagus, sehingga kesehatannya baik, pendidikannya baik, dan SDM dia pun akan berkualitas untuk Provinsi Papua Pegunungan masa depan.
4: Di tempat yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Papua Pegunungan Alpio Sigibalo mengatakan, hingga saat ini lebih dari 1.000 koperasi pada 8 kabupaten telah diakta notariskan, dan baru satu koperasi yang sudah operasional, yaitu Koperasi Desa Merah Putih di Distrik Welesi, Kabupaten Jayawijaya. Dengan demikian, kata Alpio, Kopdes Merah Putih Welesi dijadikan pertumbuhan untuk pembangunan koperasi di Papua Pegunungan.
3: 8 kabupaten terdiri dari 2.000 lebih desa dan kelurahan. Kemudian di dalamnya itu baru 1.000 lebih yang telah terakta notariskan. Kemudian dari sekian banyak itu yang hari ini terkonfirmasi dan dalam hanya satu, yaitu di Kabupaten Jayawijaya di Welesi. Sehingga kami anggap bahwa dia adalah berprestasi dan hari ini kalah, dia luar biasa. Karena itu pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memberikan semacam spirit.
4: Upacara HUT Koperasi yang ke-79 yang dipusatkan di halaman kantor gubernur tersebut diikuti seluruh ASN dan pimpinan OPD Pemprov Papua Pegunungan. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan akta pendirian koperasi, penyerahan penghargaan koperasi berprestasi, dan penghargaan ASN berprestasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Pegunungan. Roni Hisage melaporkan.
2: Hari Koperasi Nasional ke-79. Koperasi sebagai instrumen strategis pembangunan. Berikut Ririn Arini melaporkan dari RRI Biak.
5: Peringatan Hari Koperasi Nasional HAKOPNAS ke-79 tahun 2026 berlangsung hikmat di halaman kantor Bupati Biak Numfor Senin 13 Juli 2026. Upacara dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Umbarar Kapisa yang sekaligus membacakan amanat resmi Menteri Koperasi RI Dr. Ferry Yulianto SE AKMSI. Tema peringatan tahun ini adalah Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, menjadi momentum meneguhkan kembali koperasi sebagai sokong guru perekonomian nasional yang modern dan inklusif. Dalam amanatnya, Menteri Koperasi menyampaikan penghargaan mendalam kepada seluruh insan koperasi, pengurus, pengawas, pengelola, anggota hingga pegiat yang tetap berdedikasi mengembangkan koperasi di tengah berbagai tantangan. Peringatan ini bukan sekedar seremoni, melainkan momentum untuk memperkuat peran koperasi dalam membangun ekonomi rakyat yang adil. Ia juga mengingatkan kembali pemikiran Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta. Koperasi adalah usaha bersama berdasar tolong-menolong serta benteng demokrasi Indonesia di mana setiap anggota memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Semangat itu kini diwujudkan melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan koperasi sebagai instrumen strategis pembangunan. Pemerintah menargetkan terbentuknya lebih dari 80 ribu koperasi merah putih di desa dan kelurahan, di mana setidaknya 1.061 unit telah beroperasi sebagai langkah awal. Koperasi ini diharapkan memperpendek rantai distribusi, memperkuat akses pembiayaan, dan memperluas pasar produk lokal. Koperasi juga didorong bergerak ke sektor produksi, mulai dari pengelolaan sarana nelayan, pembangkit listrik tenaga surya, hingga hilirisasi komunitas agar tidak hanya menjual bahan mentah, melainkan menghasilkan produk bernilai tambah. Tidak kalah penting, lahirnya koperasi yang digerakkan generasi muda di sektor ekonomi kreatif, digital, hingga startup, menjadi wajah baru gerakan koperasi. Oleh karena itu, seluruh pihak diajak membangun koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing tingkat nasional maupun global, serta mengajak generasi muda tidak ragu berkarya lewat koperasi.
6: Tema Hari Koperasi ke-79 tahun 2026, Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya, mengandung makna yang sangat mendalam. Indonesia tidak akan benar-benar berjaya apabila ekonomi rakyat tertinggal. Indonesia tidak akan menjadi negara maju apabila desa-desa belum berdaya. Indonesia tidak akan menjadi bangsa yang kuat apabila pelaku usaha kecil berjalan sendiri-sendiri. Untuk itu, mari kita bangun koperasi yang profesional, modern, transparan, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Mari kita jadikan peringatan Hari Koperasi ke-79 sebagai momentum perkuat gerakan koperasi Indonesia. Saya mengajak seluruh insan koperasi untuk terus menjaga semangat gotong royong, memperkuat solidaritas, meningkatkan tata kelola, dan memperluas kolaborasi.
5: Menyikapi amanah tersebut, Wakil Bupati Vietnam Puar Jimmy Carter Baraka Pisa menegaskan momentum Harkopnas ke-79 menjadi bukti koperasi kini telah menuju era digitalisasi.
7: Merujuk dari pidato amanah dari Menteri Koperasi Republik Indonesia, koperasi hari ini sudah menuju pada koperasi digitalisasi. Kita sudah harus meninggalkan paradigma-paradigma lama. Seluruh stakeholder, seluruh masyarakat, dan semua orang yang berpartisipasi di dunia koperasi wajib mengembangkan tumbuh kembangnya koperasi. Sekali lagi, selamat Hari Koperasi, Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya.
5: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Vietnam Fort Francisco Ola Esos MM mengajak seluruh masyarakat memiliki semangat kebersamaan dalam berkoperasi. Menurutnya, koperasi adalah sarana terbaik meningkatkan ekonomi dan menggali potensi lokal daerah.
8: Karena koperasi itu dapat meningkatkan ekonomi perekonomian masyarakat dan juga bisa menggali potensi-potensi yang ada di daerah. Lewat koperasi ini, apalagi koperasi merah putih, bisa memperpendek langkah kebijakan daripada perekonomian. Untuk itu, masyarakat diajak untuk mari berkoperasi agar ekonomi yang ada di kampung-kampung itu, dia bisa berputar saja di kampung itu dan bisa memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi yang ada di kampung. Untuk itu kita berharap kepada masyarakat agar memang benar-benar mari koperasi itu kita inovatif, kalau ekonomi kita tangguh, koperasi kita berdaya, Indonesia pasti berjaya.
5: Upacara peringatan Harkopnas ke-79 di Vietnam Fort berjalan nikmat dan lancar, dihadiri oleh pengurus, pengawas, serta penggiat koperasi dari berbagai sektor di wilayah Kabupaten Vietnam Fort. Ririn Arini melaporkan. Program makan bergizi gratis terlaksana hingga pelosok Yapen pemenuhan gizi anak. Salo Ayomi melaporkan dari RRI Serui. Program makan bergizi gratis MBG menjadi bukti nyata perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan sumber daya manusia tidak hanya di kota melainkan ke pelosok kampung atau pedesaan. Salah satunya di distrik Anggai Serak, Kabupaten Kepulauan Yapen. Clara, salah satu orang tua siswa SD YPK Sinun Petrus Menawi, saat ditemui di sekolah setempat menuturkan, MBG membawa dampak positif bagi keluarga, terutama untuk pemenuhan gizi siswa. Makanan yang disediakan lengkap ada buah, sayur, daging, telur, susu. Sementara menu yang disiapkan orang tua di rumah tidak lengkap, sehingga melalui program MBG ini mampu meningkatkan dan menambah gizi anak-anak.
9: Kami kan merasa sangat berguna bagi anak-anak, membantu pertumbuhan anak-anak, dan saya sangat berterima kasih banyak atas program MBG. Sangat membantu, sangat membantu anak-anak. Kedepannya dilaksanakan lebih baik lagi.
5: Sementara itu, terkait dengan pelaksanaan MBG, PLT Kepala Sekolah STYPK Simon Petrus Menawi, Gerson Borowai menuturkan,
2: MBG hadir dengan menu makanan yang bervariasi beragam, ini bertujuan untuk meningkatkan stamina maupun menambah gizi anak-anak di sekolah.
10: Kami di Distrik Angkajera, khususnya di SD JPTA Sumber Penali, ini sangat bersyukur sekali lewat program ini. Kami sudah dapat, sudah berjalan beberapa bulan, bahkan tahun. Sangat luar biasa sekali dengan program ini, sudah membantu kami pihak sekolah kepada anak-anak didik yang mana kami sudah menerima, dan program ini sangat membantu kami di sekolah supaya dapat membantu anak-anak ini lewat makan MBG yang sudah diberikan dari pemerintah pusat ke daerah-daerah, lebih khusus daerah Yapen, Kabupaten Kepulauan Yapen, secara khusus Kampung Menawi yang kami sudah menerima program MBG ini, dan sangat luar biasa sekali membantu anak-anak sehingga gizi dari anak-anak ini terus bertambah, dan itu untuk dapat mencerdaskan anak-anak ini lebih bagus lagi setelah mereka menikmati makanan bergizi ini, agar menambah pengetahuan bagi anak-anak ini, terus anak-anak ini terus berkembang untuk meraih cita-cita untuk anak-anak ini, masa depan mereka juga tercapai sesuai lewat program makan bergizi ini yang sudah terlaksana.
2: Program MBG di wilayah Distrik Anggaisera telah terlaksana di seluruh satuan pendidikan di wilayah tersebut. Pihak sekolah maupun orang tua menyampaikan terima kasih atas terlaksananya program MBG. Salo Ayomi melaporkan. Warta Berita Gema Tanah Papua ini tengah disiarkan Sekorwil Jayapura yang diproduksi oleh RRI Bovendigo. Cabai rawit mengalami kenaikan harga pasar Aroro Iroro Serui. Cindy Faidiban kembali melaporkan dari RRI Serui. Harga komoditas cabai rawit di Kabupaten Kepulauan Yapen mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Harga dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan cabai yang masuk di wilayah Serui, bahkan beberapa waktu lalu harga cabai rawit sempat mencapai Rp110.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di pasar Aroro Iroro Serui, Ibu Milan, mengatakan harga cabai rawit mulai berangsur turun dibandingkan pekan lalu. Saat ini cabai rawit dijual seharga Rp80.000 per kilo setelah sebelumnya bertahan pada harga yang lebih tinggi akibat terbatasnya pasokan.
11: Merica kecil 80, merica keriting 70. Ini sih turun, kalau kemarin boleh sah. Kalau kemarin memang harga naik 120 dengan merica, tapi ini sudah tidak mahal lagi.
2: Kenaikan harga cabai rawit turut mempengaruhi daya beli masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan penjualan menurun sehingga sebagian cabai yang tidak segera terjual berisiko mengalami kerusakan dan tidak layak dipasarkan.
11: Melaku bagaimana sampai ini, sampai seperti tadi itu, saya kasih warung lagi. Melaku bagaimana kalau pembeli juga kurang, jadi bermahal juga tuh. Oh, kalau ini bisa ada. Kemarin mereka tahu tetap saya tidak ada, karena dia tidak ada pasar. Melakukan pun sekarang. Tidak tahu lagi ke hari Kamis itu, tapi itu lagi dari luar.
2: Para pedagang berharap pasokan cabai kembali normal sehingga harga menjadi lebih stabil dan daya beli masyarakat dapat kembali meningkat. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
5: Sebanyak kurang lebih 90 siswa-siswi baru SD Negeri 1 Kota Lama Nabire mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Senin pagi. Kegiatan yang berlangsung di halaman sekolah itu diikuti dengan penuh antusias oleh para peserta didik baru melalui berbagai sesi pengenalan, permainan edukatif, serta interaksi bersama para guru. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Arnold Saudila dari RRI Nabire.
12: Suasana ceria dan penuh semangat mewarnai hari pertama masuk sekolah di SD Negeri 01 Kota Lama Nabire, Senin 13 Juli 2026.
13: Sebanyak kurang lebih 90 peserta didik baru kelas 1 tahun ajaran 2026-2027 mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dipusatkan di halaman sekolah. Kegiatan diawali dengan pengarahan singkat dari kepala sekolah, dilanjutkan dengan sesi bersalaman antara para guru dan seluruh siswa, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 sebagai simbol penyambutan dan kebersamaan dalam memasuki tahun ajaran baru. Setelah itu, siswa kelas 2 hingga kelas 6 memasuki ruang belajar masing-masing, sementara para siswa baru yang terbagi dalam kelas 1A, 1B, dan 1C tetap berada di halaman sekolah untuk mengikuti rangkaian kegiatan MPLS yang dipandu panitia sekolah. Para peserta didik tampak antusias mengikuti setiap sesi yang diberikan, mulai dari perkenalan dengan para guru, saling mengenal sesama teman baru, permainan ringan, hingga pengenalan berbagai fasilitas dan lingkungan sekolah yang akan menjadi tempat mereka belajar selama 6 tahun ke depan. Kepala SD Negeri 01 Kota Lamanadire Ermita Wabia mengaku bersyukur karena pelaksanaan hari pertama sekolah dan kegiatan MPLS berlangsung dalam cuaca yang cerah dan penuh sukacita. Menurutnya, baik peserta didik baru maupun siswa kelas 2 hingga kelas 6 tampak gembira dapat kembali beraktivitas di lingkungan sekolah. Ermita mengatakan tujuan utama MPLS adalah membangun silaturahmi antara siswa dan guru, sekaligus memperkuat kerjasama dengan orang tua dalam mendukung proses belajar mengajar, sehingga pelaksanaan pendidikan pada tahun ajaran baru dapat berjalan aman, tertib, dan lancar.
14: Kami sangat bersyukur karena kesegaran karunia Tuhan yang bisa berjumpa kembali hari ini dalam keadaan sehat dengan mendukung cuaca yang indah dan cerah, sehingga kami bisa berjumpa dengan murid-murid kami mulai dari kelas 1 yang baru masuk sampai dengan kelas 6 dengan penuh sukacita. Tujuan kami melaksanakan MPLS di hari ini yaitu meningkatkan silaturahmi, kerjasama antara orang tua murid, guru, bahkan siswa sebagai peserta didik, ada kegiatan pelaksanaan proses belajar mengajar di tahun ajaran baru ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Semoga semuanya bisa ada kerjasama dari masyarakat, masyarakat sekitar, pemerintah daerah, bahkan semuanya semua proses ini bisa berjalan dengan baik.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Dr. Anda Dinatijer, saat dihubungi terpisah berharap seluruh peserta didik dapat mengikuti kegiatan MPLS di sekolah masing-masing dengan baik. Menurutnya, MPLS memiliki peran penting dalam membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, mengenal para guru, memahami tata tertib, serta beradaptasi dengan suasana belajar yang baru. Dengan demikian, proses pembelajaran ke depan diharapkan dapat berlangsung lebih nyaman dan efektif.
15: Saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire mewakili pemerintah daerah berharap semoga di tahun ajaran baru untuk siswa baru itu dapat mengikuti MPLS dengan baik dan semoga MPLS ini bisa berjalan lancar, aman dan kondusif. Karena memang MPLS itu sangat penting bagi siswa baru karena melalui MPLS ini mereka diajarkan bagaimana mengenal lingkungan, bagaimana mengenal gurunya, medan yang ada di sekolah itu, sehingga nantinya ketika mereka mulai aktif belajar, mereka tidak akan kebingungan lagi di mana letaknya kelas ini dan seterusnya, dan mereka juga sudah tidak kebingungan terkait dengan aturan yang berlaku di sekolah karena mereka sudah ikuti selama MPLS dilaksanakan di sekolah.
13: Melalui kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ini, diharapkan para peserta didik baru dapat beradaptasi dengan cepat, merasa nyaman berada di lingkungan sekolah, serta tumbuh menjadi generasi yang disiplin, aktif, dan bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran pada tahun ajaran 2026-2027. Arnold Sardila melaporkan.
2: TK Santa Agnes Tanah Merah gelar MPLS bantu anak beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Dikut laporan dari Boven Digul bersama Thomas Syamleyan.
16: Taman Kanak-kanak Santa Agnes Tanah Merah resmi menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 yang berlangsung selama 5 hari dari tanggal 13 hingga 17 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah sekaligus mengembangkan rasa nyaman sejak hari pertama belajar. Kepala Sekolah TK Santa Agnes Tanah Merah, Suster Oliva Silubun PBHK mengatakan, MPLS dirancang agar anak-anak lebih mengenal lingkungan sekolah yang akan menjadi tempat mereka belajar dan berkembang selama 2 tahun ke depan. Selain mengenalkan lingkungan sekolah, para peserta didik juga diajak membangun kebersamaan dengan teman-teman baru yang berasal dari berbagai latar belakang. Menurut Suster Oliva, sekolah menjadi tempat yang mempersatukan anak-anak untuk belajar, bermain, dan bertumbuh bersama.
17: Pertama-tama memang dari kegiatan MPLS yang dilakukan dari kemarin hingga 5 hari ke depan, kami yang menjadi penekanan adalah kami mengajak anak-anak untuk bisa lebih dekat lagi, lebih mengenal lagi lingkungan sekolah yang akan mereka tempuh, kurang lebih ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun di tempat ini. Kemudian hal yang berikut adalah dengan kegiatan MPLS tentunya kami mengajak anak-anak untuk lebih dekat dengan teman-teman yang masing-masing datang dari rumah mereka. Tentunya akan dipersatukan di sekolah ini sebagai wadah tempat di mana mereka akan bermain, akan belajar, didampingi dan tentunya dibina oleh para bunda yang ada di tempat ini.
16: Suster Oliva menambahkan salah satu bagian penting dalam kegiatan MPLS adalah memperkenalkan seluruh tenaga pendidik kepada peserta didik. Dengan mengenal guru sejak awal, diharapkan anak-anak dapat membangun kedekatan sehingga mereka merasa lebih aman, percaya diri dan nyaman selama mengikuti kegiatan belajar-mengajar. Melalui pelaksanaan MPLS, TK Santa Agnes Tanah Merah berharap seluruh peserta didik baru mampu beradaptasi dengan baik, memiliki semangat belajar yang tinggi, serta menjadikan sekolah sebagai tempat yang menyenangkan untuk menimba ilmu, bermain dan mengembangkan karakter sejak usia dini. Thomas Yamdan melaporkan.
2: Kepala Distrik Pulau Kurudu, pimpin pembersihan kantor distrik. Kembali dilaporkan dari RRI Serui.
18: Kepala Distrik Pulau Kurudu Petrus Rumbiak bersama aparat distrik Kapospol Pulau Kurudu dan Babinsa melaksanakan kerja bakti pembersihan halaman kantor Distrik Pulau Kurudu yang selama ini dipenuhi rumput dan tampak kurang terawat. Kegiatan tersebut menjadi langkah awal Petrus Rumbiak setelah resmi dilantik sebagai Kepala Distrik Definitif. Ia langsung menggerakkan seluruh staf untuk menata kembali aktivitas pemerintahan diawali dengan menciptakan lingkungan kerja yang bersih, rapi, dan nyaman. Di sela-sela kegiatan pembersihan, Petrus Rumbiak mengatakan kepercayaan yang diberikan Bupati Kepulauan Yapen kepada dirinya akan dijawab dengan kerja maksimal, terutama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, pembersihan lingkungan kantor merupakan bagian dari upaya membangun suasana kerja yang bersih dan asri, sekaligus menunjukkan bahwa aktivitas pelayanan pemerintahan di Distrik Pulau Kurudu kembali berjalan dengan baik dan tidak terkesan terbengkalai.
19: Ini merupakan amanat yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada saya. Lalu sebut itu, saya bersama-sama dengan beberapa staf saya, kita akan berupaya untuk bagaimana membenahi administrasi ini pemerintahan di Distrik yang baik, guna pelayanan publik bagi masyarakat yang ada di Distrik Pulau Kurudu, yang dimana ada 8 kampung yang dibuat di Distrik Pulau Kurudu ini. Oleh sebab itu, di saat sore hari ini, saya bersama-sama dengan beberapa staf, bersama-sama dengan Pak Babinsa, ketiga petugas, dan beberapa pemuda yang ada di Distrik Pulau Kurudu ini, kami bersama-sama membersihkan kantor distrik ini untuk kedepannya dapat kita gunakan sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan publik bagi masyarakat yang ada di atas Distrik Pulau Kurudu.
18: Sementara itu, Kapospol Pulau Kurudu Aibda Derek Rumaikeu mengatakan bahwa selain menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, pihak kepolisian juga memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk melalui kegiatan gotong royong menjaga kebersihan lingkungan.
19: Sebagai Kapospol Pulau Kurudu, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Disni, yang mana sudah bersama-sama dengan saya, dengan Pak Babinsa, untuk melaksanakan kegiatan pas sore ini dengan pembatan atau pembersihan di kantor Disni. Saya sangat antusias dengan adanya kami di sini.
18: Dengan dibersihkannya lingkungan kantor distrik Pulau Kurudu, diharapkan seluruh aparatur distrik dapat semakin aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi masing-masing, sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan oleh warga. Agus Tanawani melaporkan.
2: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Tanah Papua. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Elizabeth Francisca, mengucapkan Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Ya, pendengar, demikian tadi kita ikuti bersama penyampaian warta berita Gema Papua dari RRI Boven Digul. Dan kembali lagi bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Senang sekali masih terus mewarnai ruang dengar Anda, memanjakan Anda dengan kehangatan dan informasi-informasi menarik di sesi ketiga ini. Ya, tetaplah bersama kami dan saya sendiri masih akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
0: Loh,

0: katanya resmi dari bank. Kok pising?
1: Resmi dari mana? Cak, kok tengok? Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30.000 biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1

0: berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semakin

0: orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan.

kan diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah

0: sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
3: Mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
2: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
4: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
2: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari pusat prestasi nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademik, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar-mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
5: Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
6: Ya, kita program melakukan kunjungan ya, yeah, mengamal program dalam rangka memitigasi dampak daripada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di Direktorat Tim Reserse Kriminal Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang, kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan Kasubdit 2, KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi. Kemudian kita memberikan upaya perlindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN Seleksi Sekolah 15 ini.
5: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
7: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita. Kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan gitu. Dan oleh sebab itu tadi saya berdialog yang menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerjasama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu, karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah gitu.
5: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
8: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
9: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
10: Apa aja MPLS-nya tadi di sini tadi?
11: Apanya?
10: Bapak aja tadi MPLS-nya?
11: Bapak tepuk tangan.
10: Oh, apa lagi? Apalagi MPLS-nya tadi?
11: Apa? Ada nyanyinya lah.
10: Kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih seneng kah kayak peperasan sekolah hanyar turun nih ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
9: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arif Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arif memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
8: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya sebetul kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan IPRS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima 1 murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
9: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumlah Muhammad melaporkan.
1: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
11: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah.
12: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
11: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
12: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danam Taras, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak kelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
13: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 secara CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali. Dan inisiatif ini bernilai 3 triliun, diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau, serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
12: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danam Taras Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik, dan indah atau Indonesia asri. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mantan Menteri Agama Yaqut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
14: Ya, alhamdulillah sudah PK 21.
15: Mantan Menteri Agama Yaqut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yaqut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti, dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
16: Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti, dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
15: Sementara itu, mantan Menak Yaqut Holil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yaqut menjawab dengan singkat.
14: Ya, alhamdulillah sudah PK 21 hari ini. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
17: Ya, tadi aku sempat mengatakan bahwa mengungkap itu apa yang mau diungkap?
14: Ya, apa yang akan terungkap nanti persidangan ya. Nanti di persidangan.
15: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazair yang ditemui saat jamuan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan, hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
19: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
18: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
20: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
18: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Haji dan Umrah RI Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazair menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
0: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas, pemain, dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola kepada penyerang Prancis.
21: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang bisa di itu yang akan mampu meredam bagaimana sisi agresivitasnya ini pemain-pemain belakang pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat perangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
0: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
22: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
0: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Telah kita ikuti bersama Warta Berita Malam dari Pro 3 Jakarta. Selanjutnya kami akan hadirkan teman-teman hiburan untuk menemani aktivitas malam Anda di malam ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan.

Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

0: ada Pak Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Pro 1.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini, teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk. Satu.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1

0: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia nggak mau. Dan kau lihat akunnya. Nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: Andi, itu air kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak, bentar lagi selesai nah.
0: Apa lah munian nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau pekeran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh
2: kondisi. Tuh. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia nggak mau. Dan kau lihat akunnya. Nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join, paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: Ini anak memang sudah mo. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi.
1: Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: berita itu hoax kan? Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Para pendengar, manapun Anda berada, satu tumbang pamungkas dari Minang yang telah kita nikmati bersama sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di malam hari ini. Dan akhirnya, di sesi yang terakhir, saya Tanti pamit undur diri. Selamat malam untuk Anda. Sampai jumpa.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran program 1 Radio Republik Indonesia. Nah, untuk hari ini Selasa, 14 Juli 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tante mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamen akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi dan terimalah salam. Sekali di udara tetap, di udara Merdeka.

0: Alright. Ada dari Bahrum ya, yang udah merapat bareng sama gue dari kemarin seperti biasa. Saya request lagunya Day 6, Welcome to the Show. Alright. Day 6, Welcome to the Show, udah gue masukin, habis ini bakal gue...
1: Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Boleh langsung aja merapat di WhatsApp ya Pro 2FM Jakarta di 0811 800 105, atau bisa di Instagram Pro 2FM Jakarta juga di @Pro 2FM JKT tentunya.

menyaksikan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke 4 besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara Laburia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi. Messi's here!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka,

Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Muti Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Aku mau lanjut tidur aja.

0: terlibat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekali akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jabatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan...

0: jiwa.
1: 11 Juli 2004, Dunia Bayangkara berduka. Pada tanggal itu, mantan Kapolri, Jenderal Purnawirawan Hugeng Imam Santoso meninggal dunia di usia 82 tahun. Hugeng merupakan Kapolri kelima di tanah air. Sepanjang hidupnya, pria kelahiran Pekalongan 14 Oktober 1921 ini dikenal sebagai polisi yang jujur, tegas, sederhana, dan berani. Selain diingat karena kejujuran dan integritasnya, Hugeng juga diingat sebagai pelopor yang menerapkan peraturan wajib menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor. Setiap tanggal 14 Juli diperingati sebagai Hari Pajak Nasional. Tujuan peringatan Hari Pajak Nasional untuk membangun kesadaran masyarakat luas tentang arti penting pajak bagi keberlangsungan NKRI. Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.
2: Indonesia Menyapa Malam.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan kesempatan malam hari ini kita akan membahas terkait dengan Piala Dunia 2026 antara Prancis versus Spanyol.

Negara Prancis akan menghadapi Spanyol dalam babak semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Dallas pada Rabu dini hari waktu Indonesia, dan dua kekuatan sepak bola Eropa dan dunia bakal berebut satu tiket ke partai final. Prancis jadi lambang sepak bola menyerang masa kini, sementara Spanyol tetap merupakan representasi gaya main dengan penguasaan bola yang rapi. Kedua kesebelasan juga menjadi favorit dalam Piala Dunia kali ini. Langkah Prancis dan Spanyol juga terbilang meyakinkan untuk mencapai babak semifinal. Lalu bagaimana peluang dua tim tersebut melangkah ke final Piala Dunia 2026? Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat malam Bung Lukman, salam olahraga.
0: Bung Opan, kalau kita lihat pertandingan Prancis versus Spanyol, di atas kertas banyak yang menjagokan Prancis tentunya. Lalu bagaimana peluang Spanyol ini bisa menghadapi Prancis?
1: Iya, ini yang menarik karena di satu sisi dari sejarah pertemuan kedua tim, khususnya kalau kita berkaca pada tiga pertemuan terakhir, lebih khusus lagi jika kita patokannya pada pertemuan mereka terakhir tahun lalu di semifinal Liga Bangsa Eropa, maka harus kita akui bahwa seharusnya Spanyol lagi di atas angin. Tapi kalau kita melihat pada perjalanan kedua tim, khususnya di Piala Dunia 2026 ini, sejak penyisian grup hingga babak semifinal ini, maka memang sangat layak jika publik lebih menjagokan Prancis. Ada beberapa alasan yang mengindikasikan bahwa memang Prancis sedikit diunggulkan dari Spanyol di semifinal ini. Yang pertama adalah bagaimana kualitas Prancis dalam menyerang sama baiknya dengan bertahan. Jadi sangat sangat seimbang tuh antara ketajaman mereka dengan sisi pertahanan mereka. Memang bahwa jika dibandingkan dengan Spanyol, maka pertahanan Spanyol sejauh ini jauh lebih lebih kuat jika kita berpatokan pada kebobolan ke gawang ya. Karena hingga hari ini Spanyol baru kebobolan 1 gol saat menghadapi Belgia, sementara Prancis kebobolan 2 gol di penyisian grup. Tapi perbedaannya adalah bahwa Prancis itu kebobolan pada saat di penyisian grup. Sementara sejak fase gugur di 32 besar hingga masuk ke semifinal, Prancis praktis masih clean sheet. Nah, sementara Spanyol itu clean sheet di penyisian grup, tapi kebobolan justru saat di fase gugur. Pada saat 8 besar kemarin menghadapi Belgia. Nah, ini perbedaannya, artinya bahwa dari sisi grafik pertahanan kedua tim, semakin kesini Prancis mengindikasikan semakin solid, semakin kuat. Sementara itu Spanyol semakin kesini ada sedikit agak rentan jika kita berkaca pada bagaimana kedua tim ini kebobolan di fase knockout.
0: Kita sama pendengar terlebih dahulu ya, Bung Opan ya, sudah menunggu ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat malam.
2: Selamat malam Bung Lukman Tara, Bung Opan.
1: Selamat malam Pak Andi.
0: Gimana Pak Andi?
2: Ketemu lagi nih Bung Opan di sini.
0: Kapan? Ini kali ini Pak Andi kemana ini? Arahnya Prancis apa Spanyol nih? Ini agak berbeda soalnya.
2: Saya ini masalahnya ini fakta ini aja gitu, Bung Lukman ya. Karena ini kalau semifinal gitu, ini Prancis ini dua kali gitu semifinal selalu kalah gitu dengan Spanyol gitu ya. Semifinal Piala Eropa tahun lalu ya. Begitu juga UEFA Nation League gitu, kalah juga lah Prancis gitu 2-1 gitu ya. Kalau Piala Eropanya 5-4 skornya waktu itu untuk Spanyol. Jadi ini ketemu lagi semifinal Piala Dunia kali ini gitu ya, 2026. Kemungkinan hasilnya begitu juga, sama gitu. Jadi Prancis istilahnya bisa diatasi dengan Spanyol gitu. Maksudnya Spanyol bisa mengatasi Prancis gitu.
0: Berapa?
2: Wah, ini kalau ditanya nggak bisa saya prediksikan buklumannya. Tapi ya saya yakin, istilahnya meyakini berdasarkan head to head yang ada, Spanyol lebih unggul daripada Prancis ya. Ini gitu ya. Jadi biasanya itu kalau Prancis ketemu Spanyol tuh penyakitnya di semifinal gitu. Prancis nggak pernah menang gitu.
0: Baik, terima kasih ya Pak Andi ya. Dari Bengkulu Utara kita ke Pekanbaru, Pak Alvin. Malam Pak Alvin.
3: Malam Bung Lukman. Bung Sat Opa.
0: Bung Opa.
3: Saya ini nambahin aja ya, setuju dengan Bung Opa tadi. Karena

0: lagi ya, Prancis ini kalau main di Piala Dunia dia tidak main-main, karena dia akan serius, kecuali di Eropa dia kalah kemarin 5-4 kan. Tapi kalau di Piala Dunia ini Prancis ya, dia pasti akan main final, apalagi dia top war ranking di Piala Dunia kan, nomor 1 sekarang poinnya kan. Nah, saya tuh yakin, karena apa, itu ada Dembele juara champion, ada Olise, ada ini, apalagi kartu tadi Conte itu belum main
1: ya.
0: Dia kan belum masih disimpan itu. Dener Dahan itu yang kartu asnya. Karena Prancis kadang-kadang buka berubah. Kenanya bisa kick and run, tiki taka, dengan Benito gaya bermainnya itu bisa berubah-berubah. Lini ke lini. Nanti Mbappe turun, naik Dembele. Gitu. Saya yakin 3-0 untuk Spanyol.
1: Wah.
0: Untuk Prancis. Terima kasih, Bu.
1: Baik. Ya, terima kasih, Jaya. Dari Pekanbaru kita ke Denpasar. Ada Pak Arok, selamat malam.
2: Selamat malam, Bu Lukman.
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Jaya, gimana? Silakan.
3: Selamat malam, ya, Pak Rod.
2: Prediksi saya sih pasti Prancis ini nanti ketemu sama Argentina di final ini.
1: Wah. Oke.
2: Ya, biar terulang lagi 2022 ini, Bu Lukman.
1: Iya. Baik. Itu saja.
2: Menurut saya skor ini 2-1 ini ya. 2-2 untuk Prancis ini.
1: Baik. Ya, terima kasih Pak Rok Denpasar. Ya, dari Denpasar kita ke Jakarta, Pak Roni. Malam, Pak Roni.
4: Selamat malam, Bu Lumantara. Ya.
3: Selamat malam, Pak Roni di Jakarta.
4: Begini, Pak Lukman, ya. Ketika nggak nanti pertandingan itu, kalau menurut saya nanti akan alot lah, kalau menurut saya.
1: Ya.
4: Setidaknya siapa yang mencetak gol duluan, saya kira mereka akan bertahan ketika nanti sudah menyerah gol. Prancis 1, Spanyol 2, Pak Lukman.
1: Yeah.
4: Ya, mudah-mudahan sih di 10 menit pertama Spanyol udah nge-golin gitu.
1: Ya, baik. Ya. Terima kasih. Ini masih agak imbang nih kalau dari 4 pendengar ini, Bung Opan. Ada 2 Spanyol, 2 Prancis. Silakan.
3: Iya, ini yang membuat pertandingan semakin seru karena bukan hanya mempertemukan dua tim yang dalam sejarah sudah sangat sering bertemu, sudah sangat saling mengenal kekuatan satu dengan yang lain, tapi juga ada keseimbangan pendapat dari para penonton dan juga publik dunia, sama seperti apa yang kita dengarkan malam ini dari Pak Roni dan kawan-kawan di Indonesia ya. Jadi ada keseimbangan di situ. Nah, saya sepakat bahwa pertandingan nanti yang pasti akan berlangsung ketat, karena kedua tim seperti yang saya sampaikan tadi sudah sangat saling mengenal. Kemudian jika menilik pada pertemuan mereka terakhir bulan Juni tahun lalu, maka materi pemain yang mengisi kedua tim itu hampir sama dengan 90% lah, sama dengan yang menghiasi kedua tim dalam laga malam ini. Nah, oleh karena itu kita berharap sekali lagi imbangnya kekuatan kedua negara ini bisa disertai dengan permainan terbuka keduanya, agar kita juga tidak sia-sia begadangnya. Kita bisa menyaksikan pertandingan yang menarik ya, kalau bermain terbuka saling menyerang. Walaupun juga kita tahu bahwa warna permainan dari kedua negara ini memang berbeda. Spanyol dengan gaya tiki-takanya, kemudian mereka tetap menganut sejak 2010 saat mereka juara dunia di Afrika Selatan. Mereka tetap menganut strategi atau taktik bermain dengan false nine ya. Mereka tidak menempatkan striker murni di depan sebagai goal getter, sebagai target man, tapi menempatkan 3-4 pemain di depan yang semuanya diberi peluang yang sama untuk menciptakan gol. Ya, walaupun kita tahu bahwa saat ini mereka punya striker sekelas Oyer Jabal yang juga sangat ditakuti pertahanan lawan. Sementara di Prancis, mereka cenderung dengan permainan mereka menekan sejak awal, bermain cepat, cenderung pragmatis untuk membuahkan hasil atau membuahkan gol cepat. Nah, yang tidak kalah menarik seperti yang saya ulas di awal tadi, bahwa kedua pertahanan dari kedua tim ini itu sama kuat. Prancis sejauh ini baru kebobolan 2 gol, sementara Spanyol bahkan 1 gol, menjadi tim dengan pertahanan terbaik di Piala Dunia 2026. Selain itu, kemampuan mereka menciptakan gol juga menjadi perhatian tersendiri ya. Spanyol memang sedikit lebih unggul dari catatan saya, dengan terutama di 5 pertandingan terakhir Spanyol menciptakan 11 gol, kemudian Prancis 10 gol. Jadi sangat berimbang. Yeah. Ya. Nah, kemudian begitu juga kekuatan lini per lini, kedua tim ini dihiasi oleh deretan pemain-pemain muda yang sudah sangat bersinar bahkan sejak perhelatan di Piala Dunia 2018 yang lalu misalnya di Prancis. Ada Mbappe ya yang bisa membawa Prancis juara dunia 2018 di Rusia. Kemudian di kubu Spanyol ada pemain muda sekelas Olmo, Baena, kemudian Yamal yang juga menjadi tulang punggung di Spanyol. Nah, ini yang menarik.
1: Ya. Dan bahwa, ini silakan.
3: Ya, bahwa selain diisi walaupun mereka masih relatif muda, tapi jangan lupa jam terbang mereka, pengalaman bertanding mereka itu sudah sangat mumpuni, sudah sangat senior. Ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah pelatih kedua tim berhasil mengkombinasikan antara pemain muda dan juga beberapa pemain senior dalam satu tim.
1: Iya. Dan ini sejarah ya, Bung Opan ya, untuk kali pertama empat tim besar dengan peringkat teratas dunia ini masuk semifinal ini ya, Bung Opan.
3: Betul, betul. Ini pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia di mana seperti yang Anda katakan tadi, empat peringkat terbaik di ranking FIFA, yakni ranking 1 ada Prancis, kemudian ranking 2 ada Argentina, ranking 3 Spanyol dan Inggris. Ya. Nah, selain mempertemukan empat peringkat atas terbaik FIFA di semifinal, jangan lupa ini juga adalah semifinal para juara.
1: Ya.
3: Karena ini semifinal yang mempertemukan para mantan-mantan juara Piala Dunia.
1: Ya. Ya.
3: Inggris satu kali di tahun 1966, Argentina tiga kali, 78, 86, kemudian 4 tahun lalu, 2022, Prancis dua kali, 98 dan 2018, kemudian satu lagi Spanyol satu kali 2010. Artinya selain menjadi semifinal empat tim terbaik dunia saat ini, ini juga adalah semifinalnya para juara Piala Dunia.
1: Baik, Bung Opan Lamara, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini.
3: Sama-sama. Ya.
1: Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
3: Salam olahraga. Ya. Terima kasih.
1: Ya, pendengar, tentunya nanti kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dengar bareng, di mana pantauan pandangan mata, ya, laporan pandangan mata, pertandingan semifinal Prancis versus Spanyol yang berlangsung pada pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat, dan kita lihat ya bagaimana keberuntungan ataupun jalannya pertandingan, apakah jagoan Anda Prancis atau Spanyol yang akan masuk ke babak final.

0: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda bagaimana pernyataan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR membahas RUU APBN.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati pimpinan dan para anggota Badan Anggaran serta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kami ingin mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri rapat kerja dalam rangka pembahasan RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Pimpinan dan para anggota Badan Anggaran DPR RI yang terhormat, pada rapat kerja hari ini izinkan kami menyampaikan pokok-pokok keterangan pemerintah mengenai RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. RUU P2 APBN tahun anggaran 2025 disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN tahun anggaran 2025. Sesuai ketentuan perundang-undangan, RUU ini dilengkapi dengan laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2025 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam pelaksanaannya, APBN 2025 berjalan dengan efisien, efektif, dan akuntabel. Untuk itu, pemerintah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan APBN tahun 2025. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada DPR RI atas kerja sama yang erat, pengawasannya efektif, serta berbagai dukungan dan masukan konstruktif dalam pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. BPK telah memberikan penilaian terbaik atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN TA 2025, yaitu berupa opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2025. Dengan ini, pemerintah telah berhasil mempertahankan opini WTP untuk 10 kalinya secara berturut-turut sejak LKPP tahun 2016. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Pimpinan dan para anggota Badan Anggaran DPR RI yang terhormat, tahun 2025 menjadi periode yang penuh dengan tantangan bagi perekonomian global. Dinamika geopolitik yang masih berlanjut dan semakin menguatnya fragmentasi perdagangan dunia telah mengubah pola kerja perekonomian internasional. Berbagai perkembangan tersebut mempengaruhi kelancaran perdagangan dan logistik global serta meningkatkan volatilitas pasar keuangan. Akibatnya, ketidakpastian ekonomi global semakin tinggi dan memberikan tekanan terhadap prospek pertumbuhan ekonomi di berbagai negara termasuk Indonesia. APBN terus bekerja keras untuk menjaga perekonomian Indonesia tetap stabil di tengah ketidakpastian global tersebut, dan sinergi yang erat antara kebijakan fiskal yang responsif dan kebijakan moneter yang prudent, Indonesia mampu mencatat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 di level 5,11%. Ini mencerminkan fundamental ekonomi yang resilient dalam menghadapi perkembangan perlambatan ekonomi global. Pertumbuhan ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga di level 4,98% dan investasi yang tumbuh 5,09% Ini menandakan aktivitas ekonomi domestik yang terus bergerak positif. Kinerja pertumbuhan yang kuat tersebut juga diikuti dengan terjaganya stabilitas harga. Inflasi pada akhir tahun ditutup terkendali di level 2,92% year on year. Capaian ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan pengendalian harga oleh pemerintah, tapi juga mampu membantu menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat efektivitas kebijakan fiskal dalam memberikan perlindungan sosial secara tepat sasaran. Di tengah tingginya ketidakpastian global, APBN terus hadir sebagai instrumen yang adaptif dan andal dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Pemerintah memanfaatkan APBN secara optimal sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat dari dampak gejolak ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus mengakselerasi pelaksanaan berbagai agenda pembangunan. Hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan fiskal tahun 2025 yang ditempuh secara ekspansif guna mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menjaga APBN tetap kredibel, responsif, dan efektif dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Di samping itu, untuk memperkuat dampak kebijakan fiskal bagi masyarakat, pemerintah memberikan paket stimulus ekonomi secara bertahap di setiap kuartal sepanjang tahun 2025. Stimulus ini diarahkan untuk menjaga daya beli, mendorong konsumsi domestik, serta memperkuat sektor real melalui dukungan bagi UMKM, sektor padat karya, perumahan, program magang, hingga diskon tiket pada masa liburan, serta pemberdayaan generasi muda dengan total stimulus mencapai 110,7 triliun rupiah. Pimpinan dan para anggota Badan Anggaran DPR RI yang terhormat, sebagaimana disampaikan sebelumnya, perekonomian Indonesia terbukti resilient dalam menghadapi tantangan perekonomian. Kinerja pertumbuhan ekonomi tetap dapat berada di angka 5,11% di tengah pertumbuhan ekspor yang sangat melambat yang disertai lonjakan impor serta pelemahan konsumsi domestik. Seiring dengan perekonomian Indonesia yang stabil, kesejahteraan masyarakat di tahun 2025 juga semakin membaik. Hal ini tercermin dari beberapa indikator kesejahteraan, antara lain angka kemiskinan menurun dari 8,57 menjadi 8,25%. Tingkat pengangguran terbuka turun dari 4,91% menjadi 4,85%. Kemiskinan ekstrim hampir mencapai 0 dengan capaian 0,78%. Indeks pembangunan manusia meningkat dari 75,02 menjadi 75,9. Capaian ini merupakan bukti upaya pemerintah untuk terus melindungi masyarakat dan ekonomi di tengah guncangan dan ketidakpastian global melalui berbagai pendekatan multisektor dan program-program yang terarah. Pemerintah akan terus berkomitmen untuk mengoptimalkan dampak kebijakan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pimpinan dan para anggota Badan Anggaran DPR RI yang terhormat, izinkan kami menjelaskan intisari RUU P2 APBN tahun anggaran 2025 yang disampaikan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2025 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Sesuai amanat undang-undang, kualitas opini WTP atas laporan keuangan ditentukan oleh 4 kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP, kemudian kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan, yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan yang keempat, efektivitas sistem pengendalian intern di lingkungan organisasi pemerintahan. Pemerintah senantiasa menjaga kualitas opini WTP atas LKPP setiap tahun, mengingat bahwa opini WTP seharusnya dicapai oleh seluruh instansi pemerintah. Sesuai ketentuan, LKPP tahun 2025 terdiri atas 7 komponen laporan, yaitu laporan realisasi APBN, laporan perubahan saldo anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan yang ketujuh adalah catatan atas laporan keuangan. Semua disertai dengan istisar laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Seluruh kinerja keuangan negara selama tahun 2025 tercermin dalam LKPP tahun 2025. Laporan realisasi APBN tahun anggaran 2025 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan negara mencapai 2.765,13 triliun rupiah yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 2.218,17 triliun rupiah, terdiri dari penerimaan pajak sebesar 1.917,89 triliun rupiah dan penerimaan bea dan cukai sebesar 300,28 triliun rupiah dan penerimaan hibah sebesar 5,43 triliun rupiah. Pendapatan negara tetap terjaga di tengah turunnya harga komoditas dan gejolak perekonomian global. Realisasi belanja negara mencapai 3.435,46 triliun rupiah yang terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar 2.586,42 triliun rupiah dan transfer ke daerah sebesar 849,04 triliun rupiah. Realisasi ini meningkat sebesar 90,20 triliun rupiah atau 3,61% dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Belanja negara diarahkan secara responsif dan antisipatif untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah, menjaga stabilitas ekonomi, serta melindungi masyarakat dari berbagai risiko, termasuk tekanan ekonomi dan dampak bencana. Dengan realisasi belanja dan pendapatan tersebut, defisit APBN 2025 terkendali dalam batas aman sebesar 2,81% terhadap PDB atau 670,34 triliun rupiah. Untuk membiayai defisit tersebut, pemerintah menempuh strategi pembiayaan yang prudent dan terkendali dengan memanfaatkan kondisi pasar yang membaik. Sepanjang tahun 2025, realisasi pembiayaan neto mencapai 742,73 triliun rupiah atau 20,54% lebih tinggi dari target APBN 2025. Pembiayaan ini merupakan langkah pemerintah dalam mendukung berbagai agenda pembangunan nasional. Pemerintah senantiasa menjaga agar komposisi pembiayaan tetap optimal dengan mengutamakan sumber-sumber pembiayaan domestik yang stabil, mengelola risiko utang secara sangat hati-hati, serta memastikan efisiensi biaya dan keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang tetap terjaga. Berdasarkan realisasi defisit dan pembiayaan tersebut, dihasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA tahun 2025 sebesar 72,40 triliun rupiah, meningkat 26,67 triliun rupiah dibandingkan tahun 2024. Pimpinan dan para anggota Badan Anggaran DPR RI yang terhormat, dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL dijelaskan bahwa SAL awal 2025 sebesar 457,54 triliun rupiah. Setelah dimanfaatkan untuk pendukung pembiayaan APBN sebesar 93,15 triliun rupiah dan memperhitungkan SILPA 72,4 triliun rupiah serta penyesuaian lainnya, saldo akhir tahun tercatat sebesar 438,26 triliun rupiah. Saldo ini tetap terjaga dalam jumlah yang memadai dan diharapkan dapat berperan sebagai penyangga fiskal dalam menghadapi tantangan ketidakpastian. Sementara itu, neraca per 31 Desember 2025 mencerminkan posisi keuangan yang solid dengan total aset mencapai 14.600,98 triliun rupiah, kewajiban sebesar 11.527,29 triliun rupiah, dan ekuitas sebesar 3.073,69 triliun rupiah. Posisi ini menggambarkan kekayaan bersih negara dan kapasitas fiskal yang dapat diandalkan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam laporan operasional tahun 2025 disampaikan bahwa pendapatan operasional mencapai 3.006,42 triliun rupiah dan beban operasional sebesar 3.429,51 triliun rupiah yang membentuk defisit dari kegiatan operasional sebesar 423,09 triliun rupiah. Di sisi lain, kegiatan non-operasional juga mencatatkan defisit sebesar 109,91 triliun rupiah, sehingga defisit laporan operasional secara keseluruhan mencapai 532,99 triliun rupiah. Laporan arus kas tahun 2025 menunjukkan nilai arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar minus 243,9 triliun rupiah. Demikian pula dengan aktivitas investasi dan aktivitas transitoris yang juga mencatat minus masing-masing 712,07 triliun rupiah dan 44,16 triliun rupiah. Sementara itu, aktivitas pendanaan mencatat positif 828,37 triliun rupiah. Arus kas dan aktivitas investasi yang minus tersebut mencerminkan kuatnya komitmen pemerintah untuk terus melakukan investasi produktif guna mendorong akselerasi pembangunan nasional. Selain laporan analisis APBN, laporan perubahan sal, laporan operasional dan neraca yang kami jelaskan, terdapat laporan lain yaitu laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan yang secara lengkap telah disampaikan kepada DPR RI dalam bentuk lampiran RUU tentang pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Pimpinan dan para anggota Badan Anggaran DPR RI yang terhormat, pada rapat kerja Badan Anggaran mengenai RUU pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBN TA 2024 lalu, Badan Anggaran DPR RI merumuskan beberapa rekomendasi kepada pemerintah dan telah dicantumkan di dalam penjelasan pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2025 tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024. Atas rekomendasi tersebut, pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi yang dimaksud, antara lain terkait dengan penyampaian laporan kinerja Bendahara Umum Negara atau LKJ BUN, pemerintah telah berkoordinasi dalam menyiapkan payung hukum pengaturan penyusunan LKJ BUN melalui atas peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah yang sampai saat ini telah sampai pada proses penetapan. Terkait dengan sistem dan tata kelola perpajakan yang adaptif, pemerintah terus melakukan penyempurnaan sebagai respons terhadap perkembangan ekonomi dunia, termasuk di dalamnya ekonomi berbasis digital untuk mendongkrak rasio perpajakan, antara lain dengan implementasi dan penyempurnaan Cortex yang berkelanjutan menangkap potensi penerimaan pajak dari transaksi digital oleh pelaku usaha luar negeri melalui penunjukan pelaku usaha digital luar negeri sebagai pemungut TPN dan mendorong implementasi tata kelola pajak penghasilan untuk pelaku usaha digital dalam negeri. Terkait dengan perbaikan indeks pembangunan manusia, pemerintah telah mendorong perbaikan IPM agar lebih tinggi untuk mengejar ketinggalan dengan negara lain, termasuk mendorong kebijakan komprehensif dan afirmatif bagi daerah-daerah yang memiliki IPM rendah. IPM Indonesia terus mengalami kenaikan sejak tahun 2021 dengan peningkatan rata-rata sebesar 0,83% per tahun selama periode 2021 sampai 2025. Tahun 2025, Indonesia masuk dalam negara dengan IPM berkategori tinggi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dengan capaian nilai 75,90. Hal ini berarti naik 2,88 poin atau 1,17% dibandingkan dengan tahun 2024 yang berada pada level 75,02. Pemerintah terus berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPR dalam Undang-Undang Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2024 agar kualitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN sebagai instrumen fiskal dapat semakin baik di masa yang akan datang. Meskipun LKPP tahun 2025 mendapat opini WTP, BPK masih memberikan catatan berupa 11 temuan dengan 23 rekomendasi yang perlu menjadi perhatian pemerintah untuk ditindaklanjuti. Pemerintah senantiasa berkomitmen untuk menyelesaikan dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK di dalam laporan hasil pemeriksaan demi terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan negara yang semakin baik di masa mendatang. Pimpinan dan para anggota Badan Anggaran DPR RI yang terhormat, demikianlah penjelasan kami mengenai beberapa hal yang menjadi pokok-pokok keterangan pemerintah atas RUU pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Dalam proses pembahasan selanjutnya, pemerintah telah menunjuk para pejabat yang akan mewakili pemerintah dalam panitia kerja perumus kesimpulan dan panitia kerja draft RUU yang akan secara lebih detail membahas draft RUU dimaksud bersama dengan panja dari Badan Anggaran DPR RI. Sekali lagi, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi serta harapan kiranya dengan kerjasama yang telah terjalin baik selama ini, pembahasan RUU dapat diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberkahi dan meridhoi usaha kita dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Warta berita malam hari ini kita awali dari pemerintah yang menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk menjaga laju inflasi, terutama dari komponen harga pangan bergejolak atau volatile food, serta sejumlah biaya produksi yang berpotensi mendorong kenaikan harga barang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah mencermati sejumlah komoditas yang dapat mempengaruhi pergerakan inflasi. Menurutnya, pemerintah akan melakukan penanganan terhadap komponen volatile food agar tidak memberikan tekanan terhadap inflasi. Selain itu, pemerintah juga memperhatikan kenaikan harga kemasan yang turut berdampak pada produk makanan. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berharap proyek strategis nasional di Merauke menjadi sentra produksi pangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Papua. Zulhas mengatakan pengembangan proyek strategis nasional di Kabupaten Merauke, Papua Selatan sebagai upaya mewujudkan kemandirian pangan di tanah Papua. Menurutnya, pengembangan kawasan proyek strategis nasional tidak hanya produksi pangan, tetapi juga energi, dengan target pembangunan sekitar 1 juta hektar lahan sawah dan juga energi berbasis biodiesel 50. Kita beralih ke informasi mancanegara. Otoritas Lebanon mengecam serangan kelompok Houthi terhadap Arab Saudi dan menyatakan solidaritas penuh mereka dengan kerajaan tersebut. Disampaikan Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam, menegaskan dukungannya terhadap hak Riyadh untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna melindungi wilayah, warga negara, dan kepentingan negara sebagai bagian dari hak mereka yang sah untuk membela diri. Menurutnya, kelanjutan serangan itu menunjukkan niat untuk melemahkan berbagai upaya yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan stabilitas di Teluk Persia. Kita beralih ke informasi olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia Desak Made Rita Kusumadewi mengaku bersyukur dapat meraih prestasi dalam kejuaraan dunia panjat tebing 2026 berkat dukungan pemusatan latihan nasional dari pemerintah. Desak Made baru saja meraih prestasi membanggakan di ajang World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis dengan merebut emas di nomor speed putri untuk tim Indonesia. Perolehan itu sekaligus menjadi gelar kedua secara beruntun dari atlet asal Bali itu setelah sebelumnya merebut emas dalam World Climbing Series Krakow 2026 di Polandia pada pekan sebelumnya.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duh, urusan pajak lagi. Rasanya ribet, aturan banyak, kadang bikin bingung.
1: Aku juga pernah merasa begitu tau, Rut. Belum lagi kalau harus cari informasi sendiri.
0: Padahal kan, kita ingin taat, tapi prosesnya harus mudah dipahami.
1: Betul, masyarakat itu butuh layanan yang sederhana, informasi yang jelas, dan petugas yang responsif. Kalau semuanya mudah, kepatuhan kan juga akan meningkat, ya nggak?
0: Jadi, bukan soal menghindarin pajak, tapi bagaimana sistemnya semakin memudahkan rakyat.
1: Ye, betul itu.
2: Pajak itu berperan penting untuk pembangunan. Karena itu, pelayanan pajak yang mudah, transparan, dan akuntabel adalah harapan masyarakat. Kita bangun budaya taat pajak yang didukung layanan publik yang semakin baik.

0: Piala Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih.

Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.

Indonesia Menyapa Malam masih hadir ke ruang dengar Anda, dan tentunya di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan, dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Nanti sebelum nanti kita ikuti yang bagaimana, dengar bareng laporan pandangan mata pertandingan antara Perancis versus Spanyol yang akan hadir pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
1: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Roja sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur.

Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, Badan Pangan Nasional atau Bappanas memastikan penyaluran bantuan pangan periode Juli hingga September 2026 menggunakan data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN versi 3 tahun 2026. Data terbaru tersebut digunakan untuk memastikan bantuan pemerintah diterima masyarakat yang berhak. Direktur Kewaspadaan Pangan Bappanas, Nita Yulianis, mengatakan penyaluran bantuan pangan dilakukan melalui Perum Bulog kepada 33,24 juta penerima bantuan pangan atau PBP. Setiap penerima akan memperoleh 10 kg beras setiap bulan selama Juli, Agustus, dan September 2026. Kementerian Ketenagakerjaan memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga kerja Indonesia dengan kebutuhan dunia usaha di negara tersebut. Pemetaan tersebut dilakukan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur bersama delegasi selama kunjungan kerja ke Jepang pada 8 hingga 12 Juli 2026. Selama kunjungan, Wamenaker bersama delegasi berdialog dengan KBRI Tokyo, Lembaga Pelatihan dan Penempatan, sejumlah perusahaan penerima tenaga kerja Indonesia, serta Sekretariat ASEAN Productivity Organization atau APO. Dari rangkaian pertemuan tersebut, Kemenaker memperoleh gambaran mengenai kebutuhan industri Jepang, kesiapan tenaga kerja, serta aspek perlindungan yang perlu terus diperkuat. Dengar, situasi keamanan di Arab Saudi tetap kondusif di tengah memanasnya konflik yang kembali melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Demikian disampaikan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Amodi, saat ditemui pada Senin kemarin atau Senin malam 13 Juli 2026. Pada kesempatan tersebut, Faisal turut menegaskan bahwa masyarakat Indonesia yang hendak menunaikan ibadah haji maupun umroh tidak perlu khawatir. Menurutnya, stabilitas keamanan di Arab Saudi tetap terjaga dan tidak terpengaruh oleh dinamika konflik yang terjadi di kawasan.

update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu, 15 Juli 2026 bersama saya Mas Ayu. Berikut informasi selengkapnya.

sirkulasi. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, pesisir selatan Sulawesi Selatan, Gorontalo,

Dikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua. Sedangkan, untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat

Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Dan potensi asap atau kabut di Jayawijaya.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3. Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
3: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
2: Pro3, jaringan berita nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media, Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life.
2: Apa kerja dulu ya?
3: Ya disesuaikan aja sama rencananya ya.
2: Kamu gak bakal bisa pulang. Tapi ini kita harus sesuai dengan target market yang mau kita tuju.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, yang bukan anak-anak silakan keluar sekarang.
1: Aku,
0: ampun, Bu Marino sama anak peraturan.
1: Maaf, maaf.

RRI NER. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI NER di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI NER, tonton yang Anda dengar. RRI NER, tonton yang Anda dengar.

dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki

0: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP penjelasan Menteri Erlangga disampaikan usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Hambalang Bogor, Jawa Barat.
1: Harga daripada P50 itu yang khusus untuk nelayan di bawah 30 JT kan sudah diberikan di 6.800. Kemudian harga BBM yang non-subsidi itu kemarin sempat melonjak ke 21.300. Dan karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter. Selanjutnya silakan Pak Menteri SDM.
0: Pada kesempatan yang sama, Menteri SDM Bahlil Hadalia mengatakan pemberian subsidi merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kepastian berusaha bagi nelayan di tengah masih tingginya harga minyak mentah dunia akibat perang di Timur Tengah. Menteri Bahlil akan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, untuk penentuan titik sehingga tidak disalahgunakan.
2: Nah, dengan harga 15.000 ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nelayan yang 30 JT ke atas. Nah, kaitannya dengan itu, kami segera akan membuat surat keputusan dari SDM untuk ditindaklanjuti. Nah, terkait dengan subsidi, tadi Pak Menko dari BP2 PKS ya. BP2. Jadi kita tidak pakai dana APBN. Kita pakai dana dari BP2 PKS. Nah, ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan, tapi kemudian salah lagi dipergunakan.
0: Menteri Bahlil akan membuat regulasi sehingga instruksi Presiden dikerjakan. Kebijakan harga khusus BBM bagi pengusaha nelayan akan diberikan dengan kuota sebesar 400 ribu ton untuk 6 bulan ke depan. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oke, makasih. Terima kasih.
3: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Ngesti Burhanuddin berkomitmen meningkatkan sinergitas antar Polri dan Kejaksaan Agung dalam criminal justice system demi melayani masyarakat pencari keadilan.
4: Teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Dan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa.
5: Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan bahwa Jaksa dan Polri bukan rival, tetapi sahabat dalam menegakkan hukum. Oleh karenanya, Kejaksaan Agung akan meningkatkan kerjasama dan sinergitas dengan kepolisian.
4: Sinergitas ini diperlukan, karena bagi saya, bagi seorang jaksa itu, hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersinergi.
5: Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan kerjasama khususnya antara penyidik Polri dan Kejaksaan. Menurutnya, kerjasama ini untuk membangun koordinasi dalam penegakan hukum.
4: Sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan antara Jaksa dan Polri, khususnya penyidik, sehingga kemudian di dalam setiap langkah koordinasi khususnya dalam ikatan criminal justice system tentunya semuanya bisa menjadi lebih baik, dan tentunya apa yang kita lakukan semua ini tentunya untuk terus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang hukum.
5: Baik Jaksa Agung maupun Kapolri menepis anggapan adanya rivalitas antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam hari ini atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro3 RRI menemani Anda di bulan Juli ini, tanggal 15 Juli 2026 di hari Rabu. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja bertugas, ada Bung Wisno, ada Bung Sabil, ada Bung Irfan, dan juga tim berada yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan back soundnya sudah terasa seperti ini. Suasana euforia Piala Dunia kembali hadir di ruang dengar Anda. Saat lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlangsung semifinal Piala Dunia 2026 mempertemukan Prancis dan Spanyol. Nanti prediksi Anda kami tampung di setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sebelum kick off babak pertama pun kami coba untuk mengulasnya bagaimana prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 kali ini antara Prancis dan Spanyol ini. Dan tentu saja kami akan menerima komentar dan juga prediksi-prediksi Anda nantinya. Baik, kita akan hadirkan beberapa informasi dan juga dialog pilihan. Di antaranya mungkin yang sudah ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Sebelum nanti kami ulas jalannya prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 pada pukul 2 waktu Indonesia Barat.

dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan cegah korupsi. Partai politik harus benahi rekrutmen kepala daerah, di mana memang kita ketahui di kasus korupsi ini masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, di mana hampir setiap tahun KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Dan kalau kita lihat untuk pertengahan 2026 ini saja, KPK telah menetapkan sejumlah kepala daerah sebagai tersangka atas kasus suap, gratifikasi hingga jual beli jabatan. Ada Bupati Sukoharjo Etik Suryani yang ditangkap ditahan ya terkait dengan kasus dugaan pemerasan, dan Bupati Kuantan Singingi dan juga Bupati Langkat ya. Pola korupsi yang menjerat para pejabat ini umumnya berkutat pada suap pengadaan barang dan jasa serta pemerasan di lingkungan pemerintah daerah gitu ya. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, Pak Fernando Emas.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Fernando, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Lukman, salam sehat buat semuanya.
1: Ya, Pak Fernando, kita ketahui tidak sedikit ya kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota, ini terjerat dalam kasus korupsi gitu ya.
2: Ya.
1: Di antaranya ini terkait dengan biaya politik yang tinggi. Tapi bagaimana tanggung jawab partai politik terhadap proses kaderisasi di internal parpol itu sendiri, Pak Fernando? Anda melihatnya ini?
2: Iya, pertama memang terkait dengan kaderisasi itu begitu pentingnya di internal partai. Tetapi kan begini, ada komitmen dari setiap partai politik dan ini juga harus diatur oleh undang-undang. Jadi ada batasan minimal untuk kader partai politik yang sudah minimal berapa tahun menjadi kader, anggota, dan minimal mendapat pelatihan apa. Ini kan harus diatur. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti ada orang-orang yang baru yang menawarkan uang itu yang akan diusung oleh partai. Dan ini tidak sedikit yang terjadi. Terus kemudian ada komitmen juga dari partai politik, dan ini juga harus diatur oleh undang-undang terkait dengan mahar politik. Karena ini kan beban juga, beban bagi kepala daerah, calon-calon kepala daerah, dan ini tidak sedikit gitu. Jadi kalau kita biasa dengarkan misalnya terkait dengan mahar politik ini berdasarkan jumlah kursi, apalagi partai politik itu bisa mengusung tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Dan ini kan sesuatu yang cukup mahal bagi calon kepala daerah, dan begitu menjadi beban dia ketika dia terpilih dan harus mengembalikan. Ini yang harusnya diubah dan harus diatur di dalam undang-undang pilkada ataupun pemilihan kepala daerah.
1: Ya, tapi kita ketahui jika tidak menggunakan mahar politik, bagaimana mesin partai politik ini bisa dijalankan? Kan kita ketahui juga untuk bisa menggerakkan mesin politik ini atau mesin parpol ini kan juga tidak murah ini, Pak Fernando.
2: Ya, makanya justru ini yang harusnya bagaimana partai politik itu juga digerakkan oleh kader-kadernya. Makanya partai kader seperti yang dilakukan oleh PKS misalnya contohnya, ataupun mungkin ada partai lain yang sudah mencoba, ini yang dibiayain coba dihidupkan oleh kader-kadernya juga. Setiap anggota berpartisipasi, karena kalau saya tidak salah, di dalam setiap anggaran dasar rumah tangga partai politik, anggota itu memiliki iuran. Jadi bukan, ini tidak dibebankan kepada orang-orang yang menjabat di legislatif ataupun di eksekutif. Tetapi semua anggota yang terdaftar memiliki kewajiban iuran sebagai iuran anggota. Dan kalau memang setiap anggota merasa ada kepentingan terkait dengan partai itu, mereka dengan rela akan melakukan itu. Tetapi karena memang partai politik sendiri yang menjadikan partai itu tidak menjadi kader partai, dan kader para anggotanya tidak memiliki kepentingan terhadap partai itu. Karena apa? Mereka tidak merasa diperjuangkan kepentingan-kepentingannya oleh partai politik.
1: Jadi Ya itu kan artinya ada kaderisasi yang cukup militan gitu ya, yang bersedia untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk bisa membantu mesin parpol ini berjalan gitu Pak Fernando. Tapi bagaimana di tengah kondisi saat ini gitu ya, ini kan rasanya sulit untuk diwujudkan, untuk bisa mengeluarkan sejumlah biaya untuk membantu pencalonan ini.
2: Ya itu berarti kan karena apa, akibat kegagalan partai memberikan rasa percaya kepada masyarakat. Gitu. Jadi inilah salah satu juga kegagalan partai politik, bagaimana mereka membangun sebagai partai kader yang ini nanti menjadi tempat kader melakukan perjuangan-perjuangan aspirasinya, menyampaikan aspirasinya. Karena kan kalau kita lihat selama ini misalnya, jangankan kepada partai politik, kepada anggota legislatif saja, anggotanya tidak percaya. Dan inilah yang harus dibangun. Bagaimana partai politik itu menjadikan partai yang betul-betul menjadi saluran aspirasi masyarakat. Dan akhirnya masyarakat mau dengan rela memberikan apa yang diharapkan oleh partai politik, tempat mereka bernaung, tempat mereka menyalurkan aspirasinya. Kalau selama ini dianggap kepentingan mereka terabaikan oleh partai politik, oleh anggota-anggota dewan yang ada di partai politik, makanya ya sangat sulit mengharapkan kontribusi dari setiap anggotanya. Dan inilah akhirnya menjadi beban partai untuk bagaimana menarik dari setiap anggota legislatifnya ataupun calon-calon kepala daerahnya. Kemudian, dan ini kan sudah berulang kali juga diusulkan oleh pakar-pakar gitu kan, terkait dengan negara memberikan juga terkait dengan untuk pembinaan partai politik. Supaya apa? Supaya partai politik itu juga tidak terlalu fokus mencari dana untuk kepentingan organisasinya melalui kader-kadernya yang duduk di legislatif ataupun di eksekutif. Akhirnya ya biaya politik jadi mahal.
1: Tapi kalau tadi menyinggung ya bagaimana partai politik yang bisa dikatakan memiliki kader militan gitu yang bersedia mengeluarkan sejumlah uang atau merogoh kocek untuk bisa membantu pencalonan kepala daerah, kalau saya buka datanya yang tadi sempat disinggung oleh Pak Fernando, justru juga tetap juga tidak menjamin ini Pak, justru juga terkena atau ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Ini bagaimana Pak Fernando?
2: Ya, jadi memang karena kan apa ya, untuk yang kontribusi dari anggota itu masih jauh dari sesuai dengan apa kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai. Jadi inilah yang harus dibuat juga, sistem politik kita seperti apa. Apakah misalnya terkait dengan untuk publikasi partai politik ini menjadi beban negara atau gimana, ini kan yang harus diatur juga. Terus kemudian ada batasan-batasan yang diatur juga terkait dengan kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai terkait dengan kampanye. Ini kan enggak, batasan-batasan itu memang ada diatur terkait dengan sumbangan, terus kemudian biaya kampanye di masa-masa kampanye. Tetapi kan bagaimana pengawasannya? Misalnya dibatasin sekian, tetapi jauh melampauin yang dikeluarkan. Karena bagaimanapun juga mereka itu ingin menang, memiliki anggota, terus kemudian biaya saksi-saksi kan gitu. Jadi ini kan biaya saksi ini kan biaya yang cukup gede, sangat besar jumlahnya. Gitu. Jadi dan apalagi kan bervariasi masing-masing partai politik, ada yang sampai 500.000, 300.000. Jadi ini kan karena bagaimanapun juga kan mereka berusaha untuk mempertahankan suara yang diberikan oleh pemilih itu supaya betul-betul terkawal sampai ke tingkat pusat. Ya dengan memberikan saksi di setiap TPS ataupun di setiap TPS sampai ke KPU.
1: Silakan Pak Fernando. Kalau Pak Roni sebenarnya menyoroti bagaimana menekan angka golput atau yang mungkin bisa gitu ya, dimanfaatkan menjadi untuk yang tidak baik ini.
2: Kalau usulan Pak Roni memang kan itu terkait dengan bagaimana meningkatkan jumlah partisipasi pemilih. Tetapi tetap lagi akan menjadi beban negara terkait dengan biaya pilkada dan juga beban bagi partai politik karena harus menambah fraksi kan gitu. Dan itu akhirnya kan ya kembali lagi karena beban partai politik ya mereka makin berusaha lagi untuk mencari sumber-sumber yang menjadi biaya operasional partai. Terus kalau kita berbicara terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Alvin tadi, misalnya terkait dengan apa ya,
1: misalnya kader ini terkena ya
2: undang-undang pemilu, apa undang-undang perampasan aset gitu. Jadi ya ini kan memang ya harusnya partai politik itu melalui anggotanya di DPR RI itu segera mengesahkan. Tetapi kan yang menjadi pertanyaan apakah mereka ada kekhawatiran terkait dengan pengesahan undang-undang ini. Terus gitu. Jadi kalau memang mereka ingin sama-sama memberantas korupsi, baik itu yang dilakukan oleh kader-kadernya ataupun yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara di tingkat nasional, ya harusnya mereka mendukung untuk pengesahan undang-undang perampasan aset ini supaya apa? Seperti yang diharapkan oleh banyak pihak. Dengan ada undang-undang partai perampasan aset ini, orang akan semakin takut untuk melakukan korupsi. Tetapi kalau kita melihat, ternyata karena beban biaya politik itu cukup besar, ternyata mereka ini semakin kreatif juga untuk melakukan korupsi. Misalnya seperti yang ini di daerah Jawa Tengah itu kan, bagaimana dia yang Pekalongan kalau nggak salah itu, dia tidak menerima dari pelaku-pelaku usaha yang memenangkan tender di daerahnya, tetapi dia sendiri yang membuat perusahaan-perusahaan. Jadi mereka ini semakin kreatif untuk bagaimana bisa lolos dari jerat hukum ataupun tidak terpantau oleh para aparat penegak hukum.
1: Tapi kalau yang disampaikan Pak Alvin, saya coba persempit kembali ya, Pak Fernando. Sanksi pidana sejauh ini kan atas sanksi pidana atas tindak pidana korupsi ini kan sejauh ini masih ditimpakan secara personal kepada kader yang bersangkutan. Sementara ketika kader ini melakukan tindak pidana korupsi, ini partai politik belum mendapatkan sanksi apa-apa. Mungkin yang disampaikan Pak Alvin ini bagaimana ketika kader melakukan tindak pidana korupsi, seharusnya partai politik pun terkena sanksi juga gitu.
2: Iya, jadi pada waktu diwawancara beberapa waktu lalu, saya juga pernah menyampaikan seperti itu. Jadi ada nominal tertentu yang dibebankan kepada partai politik. Terus kemudian sanksi yang kedua diberikan dia tidak boleh mencalonkan kepala daerah ataupun calon legislatif untuk periode tertentu gitu. Jadi memang harus ada sanksi yang diberlakukan untuk partai politik yang kadernya terkena korupsi. Saya setuju dan itu memang udah sempat beberapa waktu lalu saya sampaikan. Jadi memang harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak termasuk oleh partai politik untuk bagaimana mencegah agar kader-kadernya yang duduk di jabatan-jabatan publik itu tidak melakukan korupsi. Karena gini juga Mas Lukman, jangankan anggota, kader dan pengurus juga kan sangat perhitungan juga ketika dia mengeluarkan biaya politik. Misalnya sebagai ketua di tingkat provinsi, kabupaten, dia kan berpikir akan menjadi calon kepala daerah begitu partai ini menang di daerahnya. Tetapi kan ada peluang juga untuk dia tidak dicalonkan walaupun partainya memiliki kursi di daerah tersebut. Jadi ini kan akhirnya partai politik kan memikirkan bagaimana, dan ini menjadi beban pengurus agar biaya politik itu bisa tertutupi karena tidak ada sifat gotong royong jadinya kan, karena ketakutan mereka itu keluar sia-sia.
1: Tapi ini jadi banyak anggapan gitu ya Pak Fernando, untuk bisa mendapatkan tiket pencalonan kepala daerah itu pertama tidak gratis gitu ya tadi ya, mungkin mahar ya, baik itu dari kader ataupun di luar atau non kader. Dan kalau kita bicara dengan apa dukungan dari masyarakat ataupun pihak eksternal dari partai politik, ini kan dengan dalih mendukung dan memberikan bantuan finansial nantinya bisa tersandra kepentingan. Ini bagaimana Pak Fernando?
2: Iya Pak. Dan ini kan memang sering kali kan begitu. Jadi ya memang apa ya, serba salah jadinya bagi bagi apa ya, bagi kader, bagi siapapun yang yang ingin memiliki apa, ingin memiliki tiket untuk berkontestasi di tingkat pilkada. Jadi makanya harus diatur sedemikian rupa di dalam undang-undang supaya apa? Supaya partai politik juga terikat dengan bagaimana mekanisme yang diatur berdasarkan undang-undang. Ya seperti tadi lah kan misalnya, kalau ada pengurus, walaupun memang ini sifatnya internal partai, tetapi bagaimanapun juga untuk menjaga agar jangan sampai kepala daerah itu dimanfaatkan oleh partai politik, harus ada juga diatur secara rigid terkait dengan mekanisme untuk melakukan perekrutan. Misalnya jangka waktu dia menjadi anggota, terus kemudian kalau ada pengurus ya diutamakan pengurus kan. Kalau dulu saya pernah mengetahui ada itu PDLT dalam hal penilaian untuk siapa-siapa yang akan didukung. Misalnya seperti Golkar dulu itu kan ada bank data terkait dengan keanggotaannya. Jadi ada peringkat-peringkatnya. Jadi siapa yang akan diposisikan menjadi calon kepala daerah, peringkatnya bagus, ya ini yang diutamakan. Jadi sebenarnya seperti itu.
1: Peringkatnya kan berdasarkan integritas dan elektabilitas atau berdasarkan kemampuan finansial yang luar biasa
2: PDLT
1: ini?
2: PDLT. Jadi kalau dulu itu ada PDLT. Pendidikan, dedikasi, loyalitas, dan tindakan tidak tercela. Jadi ini kan harus menjadi ukuran. Sekarang itu ya seperti kata Mas Lukman tadi, isi tasnya kan. Kalau masalah elektabilitas, popularitas,
1: bisa didongkrak lah ya.
2: Nomor satunya itu isi tas.
1: Iya baik, ini menarik ya. Tapi terima kasih banyak ya Pak Fernando Mas perbincangannya. Mudah-mudahan juga ini bisa mencerahkan bagaimana tadi ya pandangan politik dari Pak Fernando ini juga, atau usulan-usulan ini bisa saja atau kita harapkan bisa diimplementasikan ke partai politik. Tentunya untuk meminimalisir lah, kalau tidak bisa mencegah, kita bisa meminimalisir korupsi itu ya Pak Fernando.
2: Dan catatan juga Mas Lukman sebelum ditutup. Karena kos politik juga itu karena masyarakat juga. Masih besar kos politik karena apa? Money politik itu. Ini yang harusnya menjadi kesadaran bersama. Jadi harus ada sanksi yang cukup keras juga. Cukup berat terhadap partai politik, terhadap para penerima. Penerima money politik ini, para pemberi. Ini harus ada sanksi juga yang berat. Supaya apa? Masyarakat itu tidak apa, dengan senang hati mereka menerima, tetapi mereka dengan berat hati dengan senang hati menolak kan gitu. Jadi ini yang harus diberikan pendidikan politik juga oleh partai-partai politik, oleh siapapun itu, agar kesadaran di masyarakat untuk menolak money politik.
1: Baik Pak Fernando Mas, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam Pak.
2: Sukses selalu, selamat malam, salam sehat.
1: Salam sehat. Pendengar Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Mas.
3: Lihat deh, ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo? Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa, paling besok juga ada kasus baru.
4: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
3: Emang ngaruh banget ya ke kita?
4: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
3: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gua gak sampai kesana mikirnya ya?
4: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
3: Terus,
4: Kita harus gimana nih?
3: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
4: Caranya?
3: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
5: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, korupsi masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Hampir setiap tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa praktik korupsi terus berulang meski sistem pengawasan semakin diperkuat. Jumlah pihak menilai pembenahan sistem rekrutmen politik menjadi kebutuhan yang mendesak. Partai politik sebagai pintu utama pencalonan kepala daerah dituntut menerapkan seleksi yang transparan, mengedepankan rekam jejak, integritas, kapasitas kepemimpinan, serta komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Lalu bagaimana seharusnya partai politik melakukan reformasi rekrutmen calon kepala daerah? Apakah regulasi yang sudah ada memadai? Dan apa peran masyarakat dalam memastikan lahirnya pemimpin daerah yang bersih dan berintegritas? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI periode 2009-2024, Pak Didi Irawadi Syamsuddin.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Didi, selamat malam.
6: Selamat malam. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk seluruh pendengar Pro 3 seluruh Indonesia.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi, bicara masalah partai politik dalam melakukan kaderisasi, sejauh ini seperti apa, Pak, proses atau mekanismenya?
6: Saya kira harus ada banyak perbaikan-perbaikan dilakukan ya.
1: Ya.
6: Dengan maraknya kasus-kasus KKN, kasus korupsi, nepotisme, kasus-kasus penyalahgunaan
1: jabatan,
6: kewenangan, sehingga berujung dengan ditangkap oleh KPK, kejaksaan atau kepolisian, ini sungguh memalukan, sungguh menyedihkan, sungguh menjadi masa depan Indonesia ini dengan banyaknya kasus, dengan maraknya kasus begini, sungguh masa depan yang suram ya, apalagi sekarang dalam situasi yang tidak baik-baik saja ya saat ini, keadaan perekonomian, keadaan penegakan hukum yang jauh dari harapan masyarakat, ditambah banyaknya kepala-kepala daerah yang tertangkap oleh kasus korupsi, ini sangat menyedihkan saya kira.
1: Ya.
6: Oleh karenanya harus ada pembenahan-pembenahan yang ekstrim dilakukan oleh partai-partai politik ya. Partai politik manapun harus berkomitmen agar dilakukan perbaikan-perbaikan.
1: Ya, perbaikannya di tingkat apa, Pak? Kalau bicara proses kaderisasi di parpol untuk bisa mendapatkan tiket menjadi seorang kepala daerah ini.
6: Ada beberapa poin-poin yang sudah saya yang saya analisa sudah lama. Pertama, rekrutmen terhadap calon-calon kepala daerah harus berbasis integritas, bukan hanya sekadar elektabilitas. Partai politik tidak boleh menjadikan popularitas dan kemampuan finansial sebagai ukuran utama. Integritas, rekam jejak, kompetensi, kepemimpinan dan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih harus menjadi syarat utama. Lalu kedua, stop praktik politik mahar. Mahar politik menjadi salah satu akar korupsi. Ya, kepala daerah yang mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan rekomendasi partai cenderung terdorong mencari cara mengembalikan modal setelah terpilih. Cara pengembalian modalnya sudah dipastikan dengan cara-cara yang tidak amanah, dengan cara-cara korupsi. Ini seperti itu. bagaimana yang kita sudah lihat dalam banyaknya kasus-kasus yang terjadi di KPK. Seleksi yang dilakukan oleh partai politik juga harus transparan. Publikasikan proses seleksi, lalu kriteria penilaian, hasil uji kelayakan, dan alasan penetapan calon. Transparansi akan meningkatkan akuntabilitas partai kepada publik. Lalu keempat, audit rekam jejak calon.
1: Okay. Ya,
6: di sini bisa kita lihat auditnya, misalnya LHKPN-nya jika pernah menjabat sebelumnya, lalu kepatuhan pajak yang dilakukan, riwayat perkara hukum yang pernah terjadi pada dirinya, baik pidana maupun perdata, ini kan bisa dilacak ya. Lalu apakah ada konflik kepentingan? Lalu rekam jejak bisnisnya juga harus dicari tahu.
1: Yeah.
6: Lalu apakah gaya hidup dia dari keluarganya wajar atau tidak wajar? Ya. Lalu ini penting ya, kelima ya.
1: Yeah.
6: Di dalam memilih calon kepala daerah, kita harus libatkan lembaga independen ya.
1: Yeah.
6: Misalnya akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi, mantan penegak hukum sebagai panel independen dalam proses uji integritas. Lalu, artinya diadakan uji integritas dengan diuji oleh akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi, dan tentu mantan-mantan penegak hukum yang punya integritas ya. Ini sebagian, ini banyak nih kalau saya saya sampaikan nih masih
1: panjang ya,
6: banyak
1: ya. Ya, tapi kalau kita lihat ini Pak Didi, ada bagaimana dengan jika ada kader memiliki elektabilitas yang tinggi gitu, namun terkendala kemampuan finansial yang terbatas, sementara untuk menjalankan mesin parpol ini kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit ini.
6: Jadi disinilah ujian bagi parpol ya. Parpol ini ingin menghasilkan pemimpin yang punya integritas, pemimpin yang cakap dan mampu, apa sekadar pemimpin yang dagang sapi ya, mohon maaf ya, kasih uang lalu di tanpa melihat integritas rekam jejak, lalu main di apa namanya berdasarkan tiket, ini kan hancur kalau negara kita kayak begini.
1: Yeah.
6: Jadi udah saatnya parpol-parpol itu lebih baik memikirkan calon-calon yang di kemudian hari bisa memberi manfaat, memberikan hal yang baik bagi masyarakat, bukan bagi kantong pribadinya si calon ya. Si calon ini udah memberikan mahar yang besar, menyongkup partai-partai, udah pasti dia nanti ketika dia duduk akan memainkan banyak proyek, mencari rekanan-rekanan pengusaha-pengusaha kotor.
1: Yeah.
6: Tentu berbahaya ini. Nah, ini memang nggak mudah ya. Ini partai-partai ini ya harus punya tekad dan komitmen untuk Indonesia lebih baik, Indonesia yang bersih. Kalau nggak ya susah. Kalau semua apa namanya ada oknum-oknum di parpol yang punya apa jabatan menentukan calon-calon kepala daerah, lalu lebih suka mengumpulkan pundi-pundi tanpa peduli masa depan bangsa, ya akhirnya calon-calon yang korup inilah yang akhirnya banyak terjadi di apa namanya di berbagai daerah ya, ya. Pada akhirnya
1: Pak Didi, tapi kalau saya mencoba begini Pak, untuk bisa menutupi biaya politik yang tinggi tadi menyinggung ya, sementara anggaran negara untuk parpol masih terbilang minim ya Pak Didi, bagaimana Pak Didi melihat ini?
6: Ya, saya kira kalau parpol itu punya komitmen yang baik, punya tujuan yang baik, melahirkan pemimpin-pemimpin yang memberikan kesejahteraan, saya melihat di banyak negara maju itu masyarakat yang puas itu akan ringan tangannya menyumbang parpol ya.
1: Oke. Okay.
6: Pada saat ini banyak parpol nggak mau disumbang oleh kader-kadernya karena banyak tidak menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik dan amanah ya. Manakala parpol itu melahirkan pemimpin yang bagus-bagus, yang punya integritas ya, contoh di negara maju itu kan banyak ya, misalnya kita Toran Mamdani di wali kota New York ya katakan ya,
1: ya.
6: Itu sudah pasti dana akan mengalir dengan mudah kepada dia ya, dari para pendukung pengusaha baik tentunya yang menyumbang ya, karena melihat ini memberikan harapan ya, memberikan suatu apa namanya, suatu pemimpin yang memberikan masa depan yang jelas bagi masyarakatnya ya. Tetapi kalau calon-calon itu bermasalah, masyarakat akan malas juga memberikan sumbangan ya. Tapi kalau kita lihat misalnya contoh Presiden Obama dulu ya, itu yang menyumbang dari pengusaha kakap sampai Presiden Amerika nih ya, sampai tukang parkir, supir taksi atau apa, sumbangan dari yang $10 sampai jutaan dolar mengalir, tapi kan tetap transparan bentuk sumbangannya ya. Itu artinya pemimpin itu memberikan harapan, memberikan kepuasan, diyakini memberikan suatu kepuasan akan mengalir. Tapi kalau calon-calonnya model kepala puluhan kepala daerah kita yang ketangkap KPK itu yang ketangkap ya, mungkin masih potensi yang lain yang tidak ketangkap, akhirnya masyarakat jadi enggan juga ya. Ya selama ini memang partai-partai politik itu memang dibiayai dari APBN ya, memang kecil biayanya. Tetapi kalau lahir calon-calon pemimpin yang diyakini memberikan kemaslahatan, memberikan manfaat, memberikan diyakini memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, dan yang demikian banyak, saya kira masyarakat akan akan rela ya. Mungkin saya juga Mas Lukman ya, Mas Lukman ya, akan sama rela merogoh kantongnya ya. Tapi kalau saat ini begitu banyak yang nggak jelas begini ya, jadi kita apa mau mengeluarkan uang di kantong kita pun bingung kita. Karena nggak meyakinkan, apalagi dengar wah si calon ini si A, si B, si C ini baru bayar mahar sekian besar ya. Mahar politik beritanya cepat menyebar kemana-mana.
1: Tapi nantinya tidak tersandra kepentingan tidak, umum. Pak Didi? Kalau misalnya ada bantuan tadi ya, mungkin juga banyak kalau kita ketahui juga dengan dalih mendukung dan memberikan bantuan finansial, apakah nantinya tidak tersandra kepentingan? Iya, pengusaha atau apapun itu ya.
6: Jadi begini ya, kalau di negara, di Indonesia sudah ada aturannya juga ya. Sumbangan itu yang penting ada batasannya, yang wajar ya. Ada batasannya, termasuk calon anggota DPR pun boleh disumbang, ada ada batasannya. Apalagi kepala daerah ya, itu bisa disumbang secara transparan. Ya tentu kalau yang bisa menyandera itu sumbangan yang nggak wajar gitu. Berarti ada akte di bawah tangan atau tanda tangan antara si pengusaha gelap ini, pengusaha hitam, dengan calon kepala daerah. Setelah si kepala daerah duduk harus memberikan proyek-proyek berdasarkan APBD daerah. Akhirnya ya yang untung bukan rakyat, kembali lagi pengusaha nakal yang berkolaborasi dengan kepala daerah yang korup ya. Itu kan yang terjadi, yang kita apa, yang kita khawatirkan. Nah ini ya tentu dimulai dari partai-partai dulu ya, komitmen inginkah mereka melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin bersih, pemimpin yang bisa memberikan keyakinan dan harapan akan masa depan yang lebih baik bagi daerah tersebut. Begitu
1: maksud saya. Pak Didi Rawadi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak, selamat malam.
6: Sukses juga Mas Lukman dan tentu seluruh pendengar Pro 3 FM seluruh Indonesia.
1: Amin.
6: Selamat malam,
1: salam
6: sehat untuk semuanya.
1: Pendengar, politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI periode 2009-2024 Didi Irawadi.
7: Catatan peristiwa.
8: Setelah Jepang kalah dan Inggris hendak pulang, sejumlah wilayah di Indonesia seperti Kepulauan Riau Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Belanda pun menggelar konferensi yang disebut Konferensi Malino. Konferensi tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan Konferensi Malino adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali koloni mereka. Pada 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Hoek, menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Hoek pun mengusulkan pembentukan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.
1: Pendengar, Prancis akan menghadapi Spanyol dalam babak semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Dallas pada Rabu dini hari waktu Indonesia, dan dua kekuatan sepak bola Eropa dan dunia bakal berebut satu tiket ke partai final. Prancis jadi lambang sepak bola menyerang masa kini, sementara Spanyol tetap merupakan representasi gaya main dengan penguasaan bola yang rapi. Kedua kesebelasan juga menjadi favorit dalam Piala Dunia kali ini. Langkah Prancis dan Spanyol juga terbilang meyakinkan untuk mencapai babak semifinal. Lalu bagaimana peluang dua tim tersebut melangkah ke final Piala Dunia 2026? Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
9: Selamat malam Bung Lukman, salam olahraga.
1: Bung Opan, kalau kita lihat pertandingan Prancis versus Spanyol, di atas kertas banyak yang menjagokan Prancis tentunya. Lalu bagaimana peluang Spanyol ini bisa menghadapi Prancis?
9: Iya, ini yang menarik karena di satu sisi dari sejarah pertemuan kedua tim, khususnya kalau kita berkaca pada tiga pertemuan terakhir, lebih khusus lagi jika kita patrokannya pada pertemuan mereka terakhir tahun lalu di semifinal Liga Bangsa Eropa, maka harus kita akui bahwa seharusnya Spanyol lagi di atas angin. Tapi kalau kita melihat pada perjalanan kedua tim, khususnya di Piala Dunia 2026 ini, sejak penyisian grup hingga babak semifinal ini, maka memang sangat layak jika publik lebih menjagokan Prancis. Ada beberapa alasan yang mengindikasikan bahwa memang Prancis sedikit diunggulkan dari Spanyol di semifinal ini. Yang pertama adalah bagaimana kualitas Prancis dalam menyerang sama baiknya dengan bertahan. Jadi sangat sangat seimbang tuh antara ketajaman mereka dengan sisi pertahanan mereka. Memang bahwa jika dibandingkan dengan Spanyol, maka pertahanan Spanyol sejauh ini jauh lebih lebih kuat jika kita berpatokan pada kebobolan ke gawang, ya. Karena hingga hari ini Spanyol baru kebobolan 1 gol saat menghadapi Belgia, sementara Prancis kebobolan 2 gol di penyisian grup. Tapi perbedaannya adalah bahwa Prancis itu kebobolan pada saat di penyisian grup. Sementara sejak fase gugur di 32 besar hingga masuk ke semifinal, Prancis praktis masih clean sheet. Nah, sementara Spanyol itu clean sheet di penyisian grup, tapi kebobolan justru saat di fase gugur. Pada saat 8 besar kemarin menghadapi Belgia. Nah, ini perbedaannya, artinya bahwa dari sisi grafik pertahanan kedua tim, semakin kesini Prancis mengindikasikan semakin solid, semakin kuat. Sementara itu Spanyol semakin kesini ada sedikit agak rentan jika kita berkaca pada bagaimana kedua tim ini kebobolan di fase knockout.
1: Iya, baik. Ini masih agak imbang nih kalau dari 4 pendengar ini, Bung Opan. Ada 2 Spanyol, 2 iya. Perancis, silakan.
9: Iya, ini yang membuat pertandingan semakin seru karena iya. Bukan hanya mempertemukan 2 tim yang dalam sejarah sudah sangat sering bertemu, sudah sangat saling mengenal kekuatan satu dengan yang lain, tapi juga ada keseimbangan pendapat dari para penonton dan juga publik dunia, sama seperti apa yang kita dengarkan malam ini dari Pak Roni dan kawan-kawan di Indonesia ya. Jadi ada keseimbangan di situ. Nah, saya sepakat bahwa pertandingan nanti yang pasti akan berlangsung ketat karena kedua tim seperti yang saya sampaikan tadi sudah sangat saling mengenal. Kemudian jika menilik pada pertemuan mereka terakhir bulan Juni tahun lalu, maka materi pemain yang mengisi kedua tim itu hampir sama dengan dia 90% lah sama dengan yang menghiasi kedua tim dalam laga malam ini. Nah, oleh karena itu kita berharap sekali lagi imbangnya kekuatan kedua negara ini bisa disertai dengan permainan terbuka keduanya agar kita juga tidak sia-sia begadangnya. Kita bisa menyaksikan pertandingan yang menarik ya kalau bermain terbuka saling menyerang. Walaupun juga kita tahu bahwa warna permainan dari kedua negara ini memang berbeda. Spanyol dengan gaya tiki-takanya, kemudian mereka tetap menganut sejak 2010 saat mereka juara dunia di Afrika Selatan. Mereka tetap menganut strategi atau taktik bermain dengan false nine ya. Mereka tidak menempatkan striker murni di depan sebagai goal getter, sebagai target man, tapi menempatkan 3-4 pemain di depan yang semuanya diberi peluang yang sama untuk menciptakan gol. Ya, walaupun kita tahu bahwa saat ini mereka punya striker sekelas Oyer Jabal yang juga sangat ditakuti pertahanan lawan. Sementara di Prancis, mereka cenderung dengan permainan mereka menekan sejak awal, bermain cepat, cenderung pragmatis untuk membuahkan hasil atau membuahkan gol cepat. Nah, yang tidak kalah menarik seperti yang saya ulas di awal tadi bahwa kedua pertahanan dari kedua tim ini itu sama kuat. Prancis sejauh ini baru kebobolan 2 gol, sementara Spanyol bahkan 1 gol, menjadi tim dengan pertahanan terbaik di Piala Dunia 2026. Selain itu, kemampuan mereka menciptakan gol juga menjadi perhatian tersendiri ya. Spanyol memang sedikit lebih unggul dari catatan saya dengan terutama di 5 pertandingan terakhir Spanyol menciptakan 11 gol, kemudian Prancis 10 gol, jadi sangat berimbang. Nah, kemudian begitu juga kekuatan lini per lini, kedua tim ini dihiasi oleh deretan pemain-pemain muda yang sudah sangat bersinar bahkan sejak perhelatan di Piala Dunia 2018 yang lalu misalnya di Prancis. Ada Mbappe ya yang bisa membawa Prancis juara dunia 2018 di Rusia. Kemudian di kubu Spanyol ada pemain muda sekelas Olmo, Baena, kemudian Yamal yang juga menjadi tulang punggung di Spanyol. Nah, ini yang menarik.
1: Dan bahwa, ini silakan.
9: Bahwa selain diisi walaupun mereka masih relatif muda, tapi jangan lupa jam terbang mereka, pengalaman bertanding mereka itu sudah sangat mumpuni, sudah sangat senior. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah pelatih kedua tim berhasil mengkombinasikan antara pemain muda dan juga beberapa pemain senior dalam satu tim.
1: Iya, dan ini sejarah ya, Bung Opan ya, untuk kali pertama 4 tim besar dengan peringkat teratas dunia ini masuk semifinal ini ya, Bung Opan.
9: Betul, betul. Ini pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, di mana seperti yang Anda katakan tadi, 4 peringkat terbaik di ranking FIFA, yakni ranking 1 ada Prancis, kemudian ranking 2 ada Argentina, ranking 3 Spanyol, dan Inggris. Nah, selain mempertemukan 4 peringkat atas terbaik FIFA di semifinal, jangan lupa ini juga adalah semifinal para juara. Karena ini semifinal yang mempertemukan para mantan-mantan juara Piala Dunia. Inggris 1 kali di tahun 1966, Argentina 3 kali 78, 86, kemudian 4 tahun lalu 2022, Prancis 2 kali 98 dan 2018, kemudian satu lagi Spanyol 1 kali 2010. Artinya selain menjadi semifinal 4 tim terbaik dunia saat ini, ini juga adalah semifinalnya para juara Piala Dunia.
1: Baik. Bung Opan Lamara, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini.
9: Sama-sama.
1: Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
9: Salam olahraga. Terima kasih.
10: final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah yang dilimpahkan dari Polri ke Kejaksaan Agung.
1: Saat ini kita masih terus ikuti perkembangan penyidikan perkara ini karena memang baru hari Sabtu kemarin.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Jubir KPK Budi Pasir mengatakan lembaganya menghormati proses

0: tadi secara terbuka kita melihat komitmen kuat dari kedua institusi tersebut, dan tentunya kita sebagai masyarakat juga terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi ini. Terlebih dari awal proses hukum sudah dilakukan secara terbuka, transparan, sehingga kawan-kawan jurnalis juga bisa terus mengikuti, terus mengawal bagaimana progresing penanganan perkara ini ke depannya.
1: Sebelumnya memang Mahfud MD mengusulkan agar KPK menggunakan kewenangannya mengambil alih penanganan perkara Febri Adriansyah. Menurut Mahfud, pelimpahan perkara dari Polri kepada Kejagung tidak diatur dalam KUHP.
2: Memang sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan dunia hukum kita. Perang proksi yang tak bisa disembunyikan ini, dan yang kemudian melahirkan kompromi berupa pengalihan kelanjutan penyidikan ini, bukan hanya merusak mekanisme hukum acara pidana, tetapi juga merusak sistem hukum dan cara berhukum kita dalam hidup bernegara. Oleh sebab itu, pelurusan atas hal ini perlu dilakukan segera. Ada baiknya KPK sesuai dengan kewenangannya segera mengambil alih kasus ini. Kalau secara politis KPK tidak berani mengambil alih langsung, maka tidak salah jika Presiden turun tangan untuk meminta KPK mengambil alih perkara ini.
1: Jubir KPK Budi Pastio juga menjelaskan bahwa Majelis Hakim nantinya akan menilai seluruh proses penanganan perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. KPK juga meyakini keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum memungkinkan masyarakat mengikuti perkembangan perkara tersebut. Sementara itu memang Mahfud MD berpendapat bahwa pengambil alihan penyidikan hanya dapat diatur KPK sebagaimana diatur dalam pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Mahfud juga mendorong pemerintah memberikan dukungan apabila KPK memutuskan untuk mengambil alih penanganan perkara tersebut. Dari Jakarta, Herlu Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke 4 besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersama

Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didi

Ini tantangan terbesar menanti. Perancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Sejarah baru tercipta dalam panggung Piala Dunia. Untuk pertama kalinya, babak semifinal mempertemukan 4 tim teratas yang menduduki peringkat 1 hingga peringkat 4 dalam ranking resmi FIFA. Fenomena ini mendobrak tradisi Piala Dunia terdahulu yang kerap diwarnai kejutan dari tim-tim non-unggulan atau yang kita kenal dengan julukan kuda hitam. Dan dominasi mutlak para raksasa ini menunjukkan bahwa konsistensi kualitas kuat, kematangan taktik di level tertinggi menjadi pembeda utama dalam sebuah turnamen, terutama Piala Dunia 2026. Bagaimana fenomena langka ini mengubah peta kekuatan dan cara pandang kita terhadap persaingan sepak bola modern? Kami akan membahas tema tersebut pertama kali dalam Piala Dunia, semifinalis berisi tim 4 besar ranking FIFA. Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber kami, pengamat sepak bola nasional, Alif Syahfiar.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Alif, salam olahraga, Pak.
2: Halo, salam olahraga, Mas Rudy.
1: Iya. Inggris, Argentina, Prancis, Spanyol. Ini merupakan 4 tim dengan peringkat 1 sampai dengan 4 ranking FIFA. Tanggapan Anda melihat 4 tim teratas ranking FIFA menguasai babak semifinal Piala Dunia 2026 ini, Pak?
2: Ya, memang pertama ini adalah sebuah sejarah ya. Sejarah yang terjadi di Piala Dunia di mana empat semifinalis ini adalah empat besar juga dalam dari segi ranking FIFA. Jadi memang ini semifinal yang sangat menarik untuk kita tunggu ya, Mas Rudy.
1: Halo, Alif.
2: Iya, halo.
1: Ya, boleh tidak ada yang mengatakan bahwa ternyata hasil Piala Dunia 2026 itu membuktikan bahwa ranking FIFA sekarang sudah benar-benar akurat dalam menilai kekuatan sebuah tim?
2: Ya, memang bisa jadi demikian. Faktanya kan ranking tersebut saat ini berpengaruh terhadap apa prestasi capaian dari empat tim ini. Tetapi kan saya juga tidak sepenuhnya setuju karena kan satu semifinalis lainnya, Argentina kan menjadi sorotan dunia saat ini dengan kemenangan-kemenangan yang kontroversialnya. Jadi ya saya setuju 80% lah begitu.
1: Oke. Tetapi kenapa di turnamen-turnamen sebelumnya itu kerap kali kita mengetahui ada tim yang mengejutkan, tim non-unggulan atau yang disebut dengan kuda hitam ikut bersaing di bersama dengan tim-tim besar ataupun ranking-ranking atas di FIFA ini? Dan kenapa kali ini semuanya itu berguguran, tidak ada lagi tim-tim kuda hitam ini?
2: Ya, ini memang kan sebuah fenomena ya, tetapi sebenarnya kalau dari segi kuda hitam, kalau kita lihat sebenarnya kan kuda hitam itu juga terjadi sampai dengan babak perempat final, walaupun di semifinal ini kita melihat kebetulan dan faktanya bahwa empat semifinalis ini kan empat peringkat terbaik FIFA. Ya. Tetapi saya kira kuda hitam sampai dengan perempat final jelas ada kan. Mungkin bahkan kita lihat bagaimana Mesir kemarin bukan lagi kuda hitam. Menurut saya bahkan Mesir kuda putih kalau menurut saya demikian. Karena kemenangannya kan fantastis dan dunia melihat bagaimana sesungguhnya Mesir kan bisa mengobrak-ngabrik Argentina. Jadi saya kira ini juga menjadi fenomena gitu kan, bahwa di setiap turnamen itu pasti ada yang namanya kuda hitam. Tetapi memang untuk kali ini capaian sampai semifinal secara kebetulan empat negara teratas di peringkat FIFA.
1: Iya. Dan peringkat pertama itu sekarang Prancis, kemudian peringkat kedua Argentina, peringkat ketiga Spanyol, dan peringkat keempat Inggris. Sementara Brazil berada di peringkat 5, kemudian Maroko di peringkat 6, Portugal di peringkat ke-7, Belgia peringkat ke-8, Belanda di peringkat 9, dan Meksiko justru naik 4 peringkat, sekarang berada di peringkat ke-10. Oke, kalau kita bicara peringkat 1 sampai dengan peringkat 4 yang akan berlaga pada babak semifinal Piala Dunia 2026 ini, Pak Alif, apa yang menurut Anda membedakan dari persiapan masing-masing tim ketika dibandingkan dengan tim-tim besar lainnya, Brasil, Belanda, Jerman, Belgia, dan lain sebagainya nih, Pak?
2: Pertama, saya akan bedah Prancis ya. Prancis ini tim yang sangat solid karena sudah hampir 3 piala dunia ya. Mereka tampil dengan kerangka tim yang sama dengan pelatih yang sama
1: ya.
2: Saya kira Prancis ini tim terbaik di 3 piala dunia terakhir. Kalau kita lihat pelatihnya kan Didier Deschamps, pemainnya juga baik-baik, bahkan bertambah baik. Ini menurut saya. Kemudian kalau yang kedua ya Argentina. Argentina kan pengaruhnya dari piala dunia kemarin di Qatar kan. Nah, tetapi saya sejujurnya tidak terlalu melihat Argentina ini sebagai sebuah tim yang istimewa, karena walaupun peringkatnya tinggi, tapi begitu banyak kontroversi yang terjadi terhadap tim Argentina. Kemudian berikutnya Spanyol. Spanyol ini tim yang menurut saya boleh dikatakan dia ingin kembali performanya kepada Spanyol tahun 2010. Ya kan, walaupun orang banyak yang bilang setiap masa ada generasi, setiap generasi ada masanya. Itu kan orang ungkapan boleh-boleh aja ya kan. Karena orang pasti hidup ada yang sampai ada pastinya akan ada tua, tapi regenerasi Spanyol ini sebenarnya cukup baik gitu loh. Bahkan menurut saya Spanyol ini termasuk negara yang dia mungkin termasuk negara yang tidak mengandalkan bintang gitu loh. Karena dia justru sistem pembinaannya sangat rapi, tertata, sehingga selalu akan muncul pemain-pemain baik, pemain-pemain bagus. Dan Spanyol kali ini saya kira mereka bermain sangat baik, ngotot, Spartan, dan mereka tidak menghilangkan filosofi tiki-taka. Kemudian kalau melihat Inggris, Inggris memang menurut saya faktor utamanya adalah pelatih ya, Tuchel ya. Tuchel ini pelatih yang hebat dalam arti taktikal dan juga bagaimana dia mampu membawa tim ini siap, bukan saja siap di lapangan tetapi siap di luar lapangan. Contohnya ketika Tuchel menghadapi Meksiko, itu segala sesuatunya diperhitungkan dengan sangat detail oleh Tuchel kan, dari mulai keberangkatan, hotel, kemudian kemungkinan-kemungkinan di sana, misalnya apa udara yang tipis oksigen di atas 2000 mdpl, bahkan pemainnya disuruh minum vitamin, obat kuat, segala macam kan begitu. Artinya ini pelatih kan mempersiapkan timnya secara detail, secara runut. Inilah kekuatan sebenarnya Inggris saat ini. Jadi saya kira itu gambaran saya satu persatu dari tim-tim di semifinalis ini ya, Mas Rudi.
1: Oke, okay. Itu kalau dari sisi masing-masing tim tadi yang Anda jabarkan. Kalau seberapa besar pengaruh kompetisi di Liga Top Eropa yang kebanyakan pemain-pemain ini berada di dalamnya? Dan seperti apakah penampilan mereka di Liga kemudian itu terbawa di kontestasi Piala Dunia seperti ini, Pak Alif?
2: Memang kalau kita melihat kompetisi ini biar bagaimanapun tetap menjadi ruhnya timnas ya. Timnas yang baik itu dilahirkan dari kompetisi yang baik. Nah, kita nggak usah bicara dulu misalkan semifinalis, kita bicara Maroko lah. Maroko kan hampir semua pemainnya main di Eropa ya kan. Nah, inilah yang kemudian bahwa pentingnya sebuah kompetisi, level kompetisi ya kan. Nah, ini juga membuktikan bagaimana Spanyol, kemudian bagaimana Prancis, ya kan, mereka kan tertata dari sebuah kompetisi yang sangat baik. Kita lihat materi main Prancis itu kan seperti Olise, ya kan, main di Bayern Munchen. Kan kompetisi Bundesliga juga sangat ketat, apalagi kompetisi di Liga Inggris. Jadi memang suka tidak suka, mau tidak mau, ya kompetisi itulah yang akan membuat pemain itu menjadi hebat, Mas Rudi.
1: Oke. Kalau begitu dari keempat tim semifinalis ini, menurut Anda mana yang menunjukkan performa permainan yang bisa disebut paling meyakinkan untuk menuju final Piala Dunia ini, Pak?
2: Kalau saya melihat sebenarnya kalau versi saya ya, final ideal itu adalah Prancis melawan Inggris. Iya kan, walaupun mungkin selisihnya ya 0,1% lah kan gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertama Perancis ini kan timnya sangat baik, sangat baik, sangat berbahaya, dan tim ini mungkin timnya tim yang paling solid saat ini gitu. Ya kan, Mbappe itu kan sudah main sejak umur 19 tahun di timnas. Nah kemudian bagaimana Inggris? Inggris di bawah Tuchel ini benar-benar berbeda dengan Inggris yang lalu. Dengan Inggris di zaman Gareth Southgate itu jauh. Karena Tuchel ini kan pelatih yang menurut saya juga cerdas gitu, smart. Tapi tentu ini pandangan saya bukan berarti kemudian melemahkan atau tidak melihat bahwa Spanyol dan Argentina punya peluang. Spanyol sendiri, kalau saya melihat kelebihan Spanyol masih kepada bagaimana mereka bermain ngotot, bermain dengan keinginan menangnya tuh besar sekali, ya kan? Kemudian mereka tuh bermain dengan bola pendek. Tapi saya melihat Spanyol sekarang tetap masih berbeda dengan Spanyol di eranya Iniesta, Xavi, Fabregas, yeah. Memang agak berbeda gitu. Yeah. Jadi, tetapi mereka determinasi bagaimana mereka ingin menang, ingin benar-benar menang, itu mereka tunjukkan, terutama di pertandingan terakhir kemarin kan.
1: Oke, dan apakah ke depan sepak bola dunia itu akan semakin didominasi oleh tim-tim mapan kalau begitu? Atau fenomena sekarang ini hanya sebuah kebetulan saja nih, Pak Alif?
2: Kalau menurut saya sekarang justru kekuatan sepak bola dunia itu justru sebenarnya sekarang cukup merata menurut saya. Mm-hmm. Kenapa saya katakan merata? Kita lihat lah wakil-wakil Afrika kan, Maroko, Mesir, menurut saya cukup baik ya kan. Dan sebaliknya sampai saat ini kita tahu negara yang punya 4 bintang, Italia kan nggak lolos-lolos Piala Dunia, ya kan? Artinya kalau secara umum, secara global, terlepas bahwa semifinal ini adalah diisi 4 negara peringkat terbaik FIFA, tetapi perkembangan sepak bola dunia saat ini cukup merata. Termasuk dari Asia sendiri kan kita lihat bagaimana determinasi Jepang kan, walaupun kemarin mereka kan kalah dari Brasil, tapi kan Jepang saat ini bisa mengalahkan banyak negara di dunia kan.
1: Oke.
2: Jadi perkembangan sepak bola itu sudah cukup merata saat ini masuk di.
1: Ya. Dan kalau melihat lebih luas lagi Pak, sebenarnya apa yang menjadi kunci utama sebuah negara itu bisa menembus bahkan bertahan di peringkat-peringkat tinggi FIFA itu, Pak? Aspek mana yang
2: sebenarnya
1: paling penting ini?
2: Hal terpenting itu, kunci utamanya adalah mindset dari federasi. Itu yang paling utama. Jadi cermin dari federasi ini, ya kan? Kalau bagaimanapun, kunci dari timnas itu ya federasi. Keputusan federasi itu yang akan berpengaruh kepada timnas. Misalnya di belahan dunia manapun lah misalnya. Ketika federasi ya kayak Belgia misalnya kan, atau yang barusan Portugal. Ketika federasinya memutuskan mengontrak pelatih A atau mengganti pelatih B, itu pengaruhnya besar loh.
1: Oke.
2: Iya kan, itu untuk ukuran mereka. Yeah. Kalau ukuran misalnya negara seperti kayak kita Indonesia, kemarin kan juga berpengaruh federasi, pelatih OTW Piala Dunia tiba-tiba diganti, ya buyar kan gitu. Mm-hmm. Jadi kunci utamanya sebenarnya di federasi, terutama keputusan federasi dalam memilih pelatih. Mm-hmm. Ya kan? Korea sekarang kan mencak-mencak, wah, rakyatnya marah semua kan.
1: Yeah.
2: Langsung mereka ganti pelatihnya kan, dia sudah memilih pelatih baru. Sebaliknya Jepang ya kan, walaupun gagal dari Brasil, tapi Haji ini masih dipertahankan sampai dengan Piala Asia nanti kan begitu. Itu
1: baik.
2: Keputusan federasi mengontrak dan memecat pelatih itu pengaruhnya besar.
1: Oke, ya terakhir Pak Alif, prediksi Anda tim yang akan keluar sebagai juara dari 4 besar semifinalis ini yang nanti akan melangkah ke final kemudian menjadi juara Piala Dunia 2026. Kalau Anda tadi memprediksi finalnya Prancis Inggris, siapa ini?
2: Saya memprediksi kalau pertandingan berjalan lancar, fair digunakan, yang akan juara Prancis. Tapi kalau pertandingan berjalan miring, VAR tidak digunakan, terutama saat melawan Argentina, maka yang juara Argentina. Gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kita lihat, kalau VAR digunakan netral, termasuk Argentina mendapat panggilan VAR, yang juara Perancis. Tapi kalau Argentina main tapi VAR nggak pernah dipakai untuk Argentina, yang juara Argentina.
1: Baik, Pak Alif Syafiar, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Salam sehat, salam olahraga Pak.
2: Salam sehat.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan pengamat sepak bola nasional, Alif Syafiar.
0: Wawancara Pro 3.
3: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Roja sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur.

Pendengar, hari Rabu 15 Juli 2026 dini hari ya, jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat, ini dijadwalkan di Stadion Dallas akan menjadi saksi bentrokan dua kiblat terbesar sepak bola ya dalam babak semifinal Piala Dunia 2026, yaitu laga antara Prancis dan Spanyol yang tentu saja ini bukan hanya sekedar perebutan tiket menuju ke final, tapi ini adalah sebuah perang suci antar dua filosofi sepak bola modern yang saling bertolak belakang. Di satu sisi kita kupas dulu ya, kita melihat Prancis yang merupakan tim asuhan Didier Deschamps yang begitu pragmatis dan juga mematikan dalam efisiensi serangan kilatnya. Tapi di kubu seberang ya, di sisi lain Spanyol ini di bawah Luis de la Fuente

0: yang terkenal rapi begitu. Nah, seni memang efektif untuk menguasai bola begitu ya. Lantas dari dua filosofi yang berbeda ini, mana yang lebih meyakinkan untuk melangkah ke partai puncak? Nah, untuk membedahnya, kita akan berbincang bersama dengan pengamat sepak bola terkemuka, Bung Wahyan Bisma. Bung Wahyan.
1: Kak Luna.
0: Ya, salam olahraga, salam sehat juga untuk Anda.
1: Ya, sehat selalu, Kak.
0: Baik. Bung Wahyan, banyak yang menyebut begitu ya, kalau laga antara Prancis versus Spanyol ini adalah final kepagian ya, meskipun ini sudah masuk ke semifinal begitu, tapi ini membenturkan, ada bentrokan antara idealismenya Spanyol melawan pragmatismenya Prancis, Bung Wahyan. Nah, di Piala Dunia kali ini bagaimana Anda melihat evolusi dari filosofi kedua tim ini kalau dibanding ketika mereka bertemu kala itu di semifinal Euro ya tahun 2024?
1: Ya, kalau kita melihat kan secara umum bagi saya tidak ada final kepagian karena semua empat semifinalis itu adalah peringkat 1, 2, 3, 4 dunia. Jadi artinya ya itulah hasil yang mungkin di luar prediksi.

0: konteks prestasi. Makanya kalau tidak heran kalau timnas kita juga mengejar peringkat dunianya untuk naik, karena untuk bisa meningkatkan grade-nya seperti itu. Dan kembali ke tadi, antara Perancis dengan Spanyol, memang ini kontradiktif sekali begitu. Artinya bahwa, ya begitulah sepak bola, memiliki ciri khas tersendiri, memiliki karakteristik sendiri, seni tersendiri, mungkin orang bosan dengan pragmatis, mungkin orang bosan juga dengan ball position, tapi itulah seni sepak bola yang sekarang disuguhkan begitu. Bagaimana empat tim semifinalis ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda sendiri, dan itu akan menjadikan sebuah sajian bahwa semifinal nanti pasti akan berbeda. Tentu saja karena ini menentukan langkah mereka menuju ke final, ini menjadi sebuah PR untuk kedua pelatih. Dan berkaca dari hasil akhir di Euro, tentu saja secara matematis mungkin Spanyol sedikit diunggulkan, tapi di beberapa waktu terakhir menjelang pertandingan posisi menjadi 50-50 begitu lah.
1: Oke, okay. Spanyol punya peluang 50-50 ya, Prancis juga begitu 50-50. Jadi big match nanti malam ini, pendukung masing-masing tim pasti sama-sama banyaknya ya, Bung Wayan ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau kita lihat, mereview dari permainan yang selama ini ditunjukkan oleh Prancis, ini kan tim yang paling produktif kedua di turnamen. Padahal mereka itu kan kalau kita lihat seringkali apa, membiarkan lawan memegang penguasaan bola ya, Bung Wayan. Kenapa filosofi pasif tapi mematikan yang diterapkan oleh pelatih Didier Deschamps ini begitu sulit mungkin diredam oleh tim-tim besar, Bung?
0: Ya, kalau kita bicara yang pertama adalah bahwa itu adalah bagian daripada taktikal, dan taktikal itu disesuaikan dengan

0: Dan yang menarik adalah bahwa keliru sekali saya menyebutkan seperti itu. Kylian Mbappe, kemudian Dembele, Olise ini kalau ada kesempatan sangat pilih sekali dalam mengeksekusi bola-bola yang menjadi peluang untuk menjadi gol seperti itu.
1: Iya, dan seringnya tepat ya, sasaran, tepat sasaran begitu.
0: Iya, betul, karena kebetulan di tiga klub berbeda, di Munchen, kemudian di PSG, kemudian juga di Madrid, mereka juga punya dominasi yang sangat-sangat luar biasa gitu.
1: Nah, dengan gaya permainan yang diterapkan oleh Prancis ini, yang kemudian apakah ini akan dimanfaatkan oleh Spanyol untuk melihat pola permainan yang selama ini diterapkan oleh calon lawannya nanti, Bung?
0: Saya rasa Spanyol juga akan hati-hati ya, berkaca dari kemenangan tipis di Euro kemarin begitu, kemudian di Nation League begitu. Walaupun secara umum mungkin sejarah masih berpihak di Prancis, tapi ketika di

0: dan ada Miguel Moreno yang mungkin menjadi pembeda begitu. Mm-hmm. Artinya apa? Bahwa Spanyol tidak akan terlalu agresif, tapi mungkin secara ball position, secara pressing, mereka tetap akan bermain dengan karakteristiknya. Karena memang materi-materi mereka ini memang sudah lama dibentuk oleh De La Fuente begitu, kemudian juga sudah cukup teruji, dan ya posisinya sekarang adalah gelandang-gelandang mereka adalah gelandang-gelandang terbaik yang dimiliki oleh Lafuria Ruba begitu kan.
1: Oke, kalau melihat dari filosofi permainan Spanyol, kan kita lihat juga selama beberapa pertandingan ya di turnamen ini, terlebih sepertinya ada ketergantungan pada kenyamanan Rodri di lini tengah begitu, Bung Wayan, untuk mendikte ritme permainan dari tim ini begitu. Tapi di sisi Perancis, kita lihat juga mereka mempunyai gelandang-gelandang yang bertenaga kuda. Nah, gimana caranya Perancis bisa merusak mesin penggerak filosofi Spanyol ini tadi, Bung?
0: Iya, mereka punya Manu Pone, mereka punya Ngolo Kante, mereka punya Adrian Rabiot, yang notabene punya karakteristik yang saya katakan tadi, semua mereka bermain dengan seninya sendiri, mereka dengan skillnya sendiri, kemudian mereka dipadukan dengan kolektif taktikal pragmatis yang dilakukan di Depsam. Artinya apa? Bahwa kita melihat ya Perancis memang akan mencoba membedah potensi Spanyol, dan kita tahu bahwa

Dan ini menjadi sebuah sebenarnya kemudahan Perancis untuk bisa menganalisa lawan alur bolanya kemana begitu. Cuman sekarang yang menjadi persoalan adalah di lini tengah Spanyol ini mereka juga

0: juga begitu untuk dihentikan kolaborasi ataupun kreativitas daripada Petri begitu. Karena
1: saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Bersama Pro 3 RRI dalam siaran pandangan mata Piala Dunia 2026. Sudah tanpa terasa masuk ke babak semifinal. Pada dini hari ini, duel antara tim Eropa di semifinal Piala Dunia 2026 mempertemukan Perancis dan Spanyol. Ini merupakan sejarah juga bahwa semifinal 2026 kali ini mempertemukan empat besar urutan FIFA. 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan mengulasnya dan bagaimana prediksi jalannya pertandingan pada pagi hari ini atau dini hari ini. Saya tidak sendiri, saya bersama pengamat sepak bola Bung Henry Wibowo. Halo, pagi.
3: Pagi.
2: Ah, gila, akhirnya kita kita sampai di titik semifinal, Bung Henry.
3: Nggak terasa.
2: Nggak kerasa ya.
3: Baru kemarin opening ya.
2: Baru kemarin perasaan opening. Dan ini lagi-lagi dua raksasa Eropa bertemu. Ini bukan kali pertama mereka bertemu. Catatan terakhirnya itu di Piala UEFA Nation Eropa, dan juga mereka itu pernah bertemu dan yang menang itu adalah Spanyol. Skornya fantastis, skornya banyak, banjir gol dari dua pertandingan itu. Tapi di sisi lain, produktivitas Prancis di Piala Dunia kali ini terbaik. Kedua lah, terbaik kedua di bawah Argentina. Ini tidak main-main. Nah, bagaimana nih dari komposisi permainan mereka tampil di Piala Dunia 2020 sampai ke titik ini nih, Bung Henry?
3: Ya, ini akan mempertemukan dua tim yang memang sama-sama tampil sangat atraktif lah ya di Piala Dunia ini ya. Dan tadi sudah dibahas bahwa Prancis menuju ke semifinal ini khususnya di fase knockout, bahkan mereka sama sekali tidak kebobolan ya di fase dan ini menjadi semifinal ketiga di tiga Piala Dunia beruntun buat Prancis, di mana dua edisi sebelumnya mereka selalu ke final, dan 2018 sama-sama kita tahu Prancis menjadi juara Piala Dunia. Sementara untuk Spanyol, ini adalah semifinal kedua mereka di Piala Dunia, dan terakhir kali mereka ke semifinal itu tahun 2010, yeah. Di mana mereka saat itu

0: Euro di 2024. Dan tentunya di kekalahan terbaru juga ada di UEFA Nations League, kala itu skor 5-4 untuk Spanyol. Tapi Prancis tentunya di Piala Dunia ini, khususnya di fase knockout, mereka membuktikan bukan tim yang berhasil dibobol Spanyol 5 gol ya di UEFA Nations League ya. Ternyata kembali lagi tanpa kebobolan di fase knockout. Jadi memang ini pertandingan yang sangat menarik. Dua tim yang memiliki gaya permainan menyerang, Spanyol dengan ball possession-nya, sementara Prancis sama-sama kita tahu ya memiliki banyak sekali pemain-pemain winger cepat, ada Mbappe, Desire Doué, ada Olise, nama-nama yang akan menjadi ujian berat lah untuk ini belakang Spanyol yang sejauh ini berkobol 1 gol.
1: Sepanjang Piala Dunia 2026, Spanyol baru 1 gol kebobolan, itu pun lawan Belgia dari gol sundulan dari dekat Aler.
0: Ya, dekat Aler.
1: Nah, itu setelah itu nggak ada lagi. Itu menggambarkan bagaimana lini belakang dari Spanyol di Piala Dunia. Kalau kita bicara soal pertandingan-pertandingan lain seperti UEFA dan lain sebagainya, mungkin berbeda atmosfernya dan lain sebagainya. Tapi kalau fokus di Piala Dunia 2026, dua-duanya impresif banget. Permainan Prancis sendiri cuma dua, Spanyol cuma satu. Jadi kebobolan itu minim sekali. Itu bukti bahwa dua tim ini tidak hanya piawai dalam, tajam dalam serangan, tapi belakangnya juga, wah, luar biasa. Jadi ini akan seru banget ya.
0: Betul,
1: Bung. Nah, kita coba tanya dulu pendengar, kira-kira mereka jagoin siapa nih. Ada pendengar yang sudah masuk, ada Pak Caswa. Pak Caswa, salam olahraga. Pak Caswa, halo.
2: Jaya.
1: Jaya, silakan Pak Caswa.
2: Orah salam olahraga.
1: Ya.
2: Aduh, yang ditunggu-tunggu ini ya. Aduh. Pemainan gawat ini permainannya. Menurut saya pegangnya Spanyol. Tapi menurut saya itu apa yang namanya, kayaknya itu, Bung. Satu-satu prediksi saya, Bung.
1: Jadi harus memaksa ada babak tambahan?
2: Iya harus lah.
1: Jadi kayaknya, jadi sampai adu penalti, sampai adu penalti kira-kira gitu.
2: Ya, penalti, Bung, itu kalau okay. Apa yang namanya bisa menang kayak gitu.
1: Oke, okay, baik, terima kasih. Bung. Sama-sama. Jaya, Pak Tanjung di Pekanbaru, Pak Tanjung. Salam olahraga, Pak Tanjung.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya.
3: Bung Hendy.
1: Iya, Jaya. Silakan. Iya.
3: Ini tim besar, tim favorit keduanya, gimana mau milihnya? Aduh, oke deh kalau gitu aku penalti juga lah, satu-satu nih, imbang nih, berdapat
1: satu-satu, imbang, oke.
3: Oke,
1: Bung Fajar, oke, Jaya. Pak Mulyadi Banjarmasin, pagi, salam olahraga.
4: Selamat pagi, selamat dini hari, Bung Fajar.
1: Iya, salam olahraga, silakan nih.
4: Dan selamat pagi, Bung Narasumber.
1: Pak, ada Bung Hendry, Bung Hendry.
0: Pagi.
4: Bung Hendry.
1: Ya.
4: Ah, kalau dugaan saya, Prancis menang adu penalti.
1: Prancis menang adu penalti.
4: Ya. Dan akan bertemu Inggris di final.
1: Amin. Saya boleh aminin nggak nih? Ya. Lagi salam olahraga, Pak Leman di Lampung.
5: Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam.
5: Sambung Hendy Wibowo.
1: Iya, silakan.
5: Ya, begini, ini kedua-duanya ini kan sama-sama di benua apa nih ya, Bung ya. Jadi kalau saya itu megang Spanyol lah gitu.
1: Spanyol.
5: 2-0 lah untuk Spanyol.
1: 2-0. Wah, enggak tanggung-tanggung 2-0. Oke.
5: Okay. Iya, oke, okay, makasih. Selamat pagi.
1: Pagi. Lalu apakah Atta Pak Wibi di Makassar? Pak Wibi, pagi. Salam olahraga.
6: Salam olahraga Jaya, Bang.
1: Jaya. Silakan Pak Wibi.
6: Saya menjagokan Spanyol. Spanyol yang akan jadi juara dunia ini.
1: Oh, nggak tanggung-tanggung, tidak hanya menjagokan di semifinal ini, tapi jadi juaranya bahkan ya, Pak Wibi ya?
6: Ya, itu apa namanya, pilihan saya Spanyol.
1: Oke.
6: Berapa skor, saya tidak tahu, nggak bisa diprediksi.

0: Oke, baik.
1: Makasih yang penting menang.
0: Iya, iya.
1: Makasih,
0: Pak. Iya, Pak Acore di Polewali Mandar. Pak Acore, pagi, salam olahraga.
2: Halo, Jaya.
0: Jaya, silakan, Pak Acore.
2: Pokoknya biar bagaimanapun kita pilih Spanyol ini.
0: Biar bagaimanapun pilih Spanyol.
2: Iya, kita pilih Spanyol. Kalah atau menang kita pilih Spanyol ya.
0: Oke. Okay.
2: Ya, pokoknya ini 2-1 lah gitu.
0: 2-1 untuk Spanyol, oke. Okay.
2: Ya,
0: baik.
2: Satu unggul Spanyol 2-1. Pokoknya ini saya rasa ini di Spanyol merupakan juara satu ini.
0: Oke, baik. Wajar. Ini banyak yang akhirnya sudah mengerucut jagoannya karena empat negara ini memang sebelum Piala Dunia 2026 dimulai sudah digadang-gadang akan maju sampai ke tahap semifinal, bahkan sampai final atau bahkan sampai memenangi Piala Dunia kali ini, empat negara ini. Dan kebetulan juga empat-empatnya itu urutan FIFA nih. Pas banget ya.
3: Untung
0: ya
3: sampai empat.
0: Iya. Kita main statistik dulu nih, Bung Henry. Dalam Piala Dunia 2026 kali ini, Prancis berhasil mencetak gol 16.
3: Ya.
0: 11 gol dari 16 itu tercipta di babak kedua.
3: Tuh.
0: Spanyol. Dalam Piala Dunia kali ini 2026, 11 gol tercipta.
3: Ya.
0: 11-11-nya babak pertama. Jadi, bisa enggak kira-kira ini babak pertama ini menentukan jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Bung?
3: Iya, tentunya kedua tim akan berusaha ya untuk bisa melakukan start yang sangat kencang di babak pertama ya. Benar, memang Prancis mencetak 11 gol dari total 16 gol di babak kedua. Yang artinya memang kalau secara statistik Spanyol lebih panas lah ya di babak Prancis lebih panas di babak kedua ya.
0: Yeah.
3: Tapi sebenarnya Spanyol juga punya beberapa pemain super sub, salah satunya adalah Mikel Merino ya.
0: Merino yang selalu golin juga tuh.
3: Iya, yang terbukti di dua laga terakhir saat dia masuk di penghujung babak kedua itu dia selalu mencetak gol. Dan yang menariknya dia masuknya itu identik saat di laga saat mengalahkan Belgia, dia masuk di menit 86 dan dia mencetak gol di menit 88. Di laga sebelumnya saat dia mencetak gol kemenangan Spanyol, dia masuk di menit 85 mencetak gol di menit 90+3. Kayaknya ini menit 86 ini akan jadi menit-menit krusial. Nanti kalau nanti dia masuk, tentunya Prancis akan ekstra waspada. Tapi memang di babak pertama nanti kita juga akan langsung melihat kedua tim akan saling tampil menyerang. Dan kembali lagi Spanyol dengan penguasaan bolanya yang sangat dominan, dan tampaknya Prancis dengan gelandang-gelandang yang energiknya, yang pada pagi hari ini Didier Deschamps lebih memilih Tchouaméni ya untuk menggantikan Manu Kone berduet dengan Adrien Rabiot.
0: Oh, jadi Tchouaméni yang turun ya?
3: Betul, dan ini akan kedua pemain ini akan berusaha untuk merecovery ball dan memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk langsung memberikan progresif passing ke penyerang-penyerang cepat milik Prancis yang harus diwaspadai oleh
0: gelandang Prancis itu. Rabiot biasanya tandem sama
3: Manu Kone.
0: Manu Kone. Oh, ternyata dicadangkan ya.
3: Betul, untuk pagi ini ya. Tapi Tchouaméni di beberapa laga Piala Dunia juga sudah tampil sebagai starter. Memang bergantian nih sebenarnya bermainnya.
0: Iya.
3: Kadang Rabiot diduetkan dengan Tchouaméni, kadang juga Tchouaméni yang bermain dengan Manu Kone, dan ini kombinasi yang sudah dicoba oleh Didier Deschamps. Dan tentunya dengan duet Tchouaméni dan juga Rabiot sebenarnya juga tidak akan terlalu membuat sebuah perbedaan yang mencolok lah di lini tengah. Tapi memang kalau kita melihat gaya bermain Tchouaméni ini memiliki tipikal lebih senang atau lebih hebat dalam hal fase attackingnya ya.
0: Attacking daripada defensive.
3: Iya, yeah. Manu Kone kan lebih dikenal sebagai stylenya yang pintar mengambil bola.
0: Iya, intercept ya, dan cutting ball ya.
3: Betul. Mungkin dengan masuknya Tchouaméni, seorang Didier Deschamps ingin lebih
0: gaya gebraknya lebih kencang.
3: Gaya gebraknya lebih kencang dan membuat pasokan bola kepada Mbappe dan kawan-kawan di depan semakin mengalir begitulah ya.
0: Iya, starting line up sudah turun ya, Bung Henry ya. Di depan itu tetap ada Mbappe, ada Olise, ada Dembele. Oh, Barcola main ya.
3: Betul.
0: Barcola, jadi yang nggak main itu depan tuh The Way ya?
3: Iya, The Way.
0: Di
3: dan juga di seri 2 ya.
0: Oke. Baik, sudah ada pendengar dulu, saya coba terima dulu ya sebelum kita menuju ke reporter RRI untuk melaporkan jalannya pandangan mata. pertandingan semifinal pada pagi hari ini. Ada Pak Rudi di Jawa Barat. Pak Rudi, pagi, salam olahraga.
4: Halo Bang.
0: Iya, salam olahraga, jaya. Silakan Pak Rudi.
4: Namanya Bang siapa, Bang Sabil?
0: Dengan Fajar, Pak Bang Pak Rudi. Dengan Fajar dan juga Bung Henry. Silakan.
4: Ya, Bang Fajar, Bung Henry, pokoknya saya intinya gini aja. Mainnya harus edan-edanan ya.
0: Harus edan-edanan, jangan kosong-kosong maksudnya. Harus pesta gol, biar seru gitu.
4: Harus pesta gol, jangan berhenti menyerang, bahkan sampai final.
0: Oke, terima kasih. Dari Lok Sumawe, pagi Pak Jidar. Pak Jidar, pagi. Salam olahraga, Pak Jidar.
5: Selamat pagi, Fajar.
0: Iya.
5: Olahraga.
0: Jaya, ya. Silakan.
5: Oke lah, luar biasa panas malam ini. Tapi malam ini dulu memang Spanyol satu gol kebobolan selama Piala Dunia. Tapi malam ini Spanyol merasakan kekalahan.
0: Wah, dari tadi itu jagoin Spanyol-Spanyol, berarti sekarang ini Pak Jidat jagoin Prancis.
5: Emang mau, emangnya jagoin Spanyol. Tapi sayang Spanyol merasakan kekalahan.
0: Oh, jadi pesimis nih Pak Jidar.
5: Iya.
0: Menarik. Kenapa pesimis Pak Jidar?
5: Iyalah, terlalu banyak pujian. Jadi, oh. Terlalu dengan pujian, jadi Spanyol sudah apa ini maksudnya itu sudah overdosis.
0: Okay, baik.
5: Lupa dengan pertahanannya, jadi overdosis dengan pujian. Jadi kekalahan.
0: Okay, baik. Nah, itu prediksinya Pak Jidar. Pak Dian di Palembang, pagi.
6: Iya, semuanya mas.
0: Iya, jaya, silakan Pak Dian.
6: Iya, saya ini bingung ini mas, negara saya semua ini jagoan.
0: Wah, makanya dukungnya satu aja biar gak bingung.
6: Iya, makanya saya sih beratnya ke Spanyol ya mas.
0: Beratnya ke Spanyol?
6: Iya.
0: Oh gitu, iya oke okay, baik.
6: Iya,
0: ini...
6: jadi skornya 1-0 saja.
0: 1-0 tipis-tipis saja ya, oke okay, baik terima kasih. Pak Roni di Jakarta, Pak Roni pagi.
7: Pagi Mas Pacar Henry Wibowo.
0: Iya, salam olahraga. Silakan Mbak Roni.
7: Kalau menurut saya sih nanti Spanyol akan menelurkan gol cepat di bawah 10 menit.
0: Oke, menarik. Ini di bawah pertama ada gol, lalu
7: skornya Prancis 1, Spanyol 2.
0: Jadi jagoin siapa sebenarnya nih?
7: Spanyol.
0: Oh baik, menarik. Oke baik, terima kasih Pak Roni. Ciri khas apa yang Pak Roni mungkin menebak apa memprediksinya itu memang seperti Spanyol di Piala Dunia 2026, selalu tercipta gol di babak pertama, tapi kemudian di babak kedua lebih defensif, tapi walaupun dengan defensif lebih banyak juga penguasaan bola. Babak pertama selalu Spanyol penguasaan bolanya, sementara Prancis tidak demikian. Tapi yang perlu diingat, statistiknya yang menarik dari Prancis itu adalah apa istilahnya tuh, bahasa Inggrisnya tuh ya, intinya penguasaan lapangan itu sebenarnya untuk Prancis itu paling rendah di antara 4 negara di semifinal ini. Paling tinggi itu Inggris. Tapi dengan sedikitnya penguasaan lapangan, dengan produktivitasnya yang luar biasa, artinya mereka bermain sangat efektif meskipun kalah dengan ball possession. Gimana nih, Bung?
3: Iya tadi ya, karena memang Prancis memiliki gelandang-gelandang yang pintar melakukan recovery ball ya, dan di pada dini hari ini ada Tchouaméni dan juga Rabiot yang akan menjalankan tugas itu. Dan mungkin yang menjadi sorotan utama juga adalah bagaimana pertarungan dua pemain hebat di dunia saat ini, ada Mbappe versus Lamine Yamal nih ya.
0: Iya, kayak La Liga gitu ya.
3: Betul, ini semifinal Piala Dunia rasa El Clasico.
0: El Clasico.
3: Menariknya memang Lamine Yamal secara statistik sudah 10 kali bertemu dengan Kylian Mbappe, baik di timnas maupun di klub, dan 8 diantaranya Lamine Yamal yang selalu keluar sebagai pemenang. Dan hebatnya lagi di 2 laga Spanyol dan Prancis bertemu, Lamine Yamal itu mencetak 3 gol. Dan memang saat ini Lamine Yamal baru mencetak 1 gol di Piala Dunia tahun ini, berbanding dengan 8 gol milik Kylian Mbappe.
0: Yeah.
3: Tapi melihat rapor gol dari Lamine Yamal tersebut, bagaimana dia cukup rajin dalam mencetak gol ke gawang Prancis, mungkin Lamine Yamal akan menambah karena di laga ini hari ini ya.
0: Ya, meskipun banyak yang mengatakan bahwa Lamine Yamal ini adalah bintang untuk 2030, persiapan bagi Spanyol untuk bintangnya Spanyol di tahun 2030 pialanya besok. Yang sekarang ini Spanyol memperkenalkan Lamine Yamal kepada dunia, betapa ya mereka ia spotlight yang ada di apa namanya Lamine Yamal ini tidak salah begitu ya, dari dribblingnya, dari shoot on goalnya dan semuanya itu luar biasa Lamine Yamal. Meskipun untuk skor statistik masih dipegang oleh Mbappe, di bawahnya ada Messi. Beda selisih asis doang.
3: Yeah.
0: Asisnya 3, golnya 8. Kalau Messi asisnya 2, golnya 8. Beda asis doang. Dan mungkin saja bisa bertambah pada dini hari atau pagi hari ini gitu ya. Oke, sudah keluar ada Kukurea, Laporte, ada Kubarsi dan juga Pedro Porro. Pedro Porro yang sering juga membantu serangan. Nah, ini menariknya dari Spanyol ini adalah hampir semua pemain belakangnya itu punya naluri menyerang juga. Kukurea terbukti sudah ada 2 asis, termasuk juga Pedro Porro. Nah, ini berbeda dengan pemain belakang dari Prancis yang lebih statis dan juga lebih pada posisinya gitu,
3: Bung. Gimana? Ya benar ya, karena memang Lucas Digne dan maupun Jules Koundé di Prancis lebih kuat dalam fase bertahannya ya. Dan memang tipikal dua pemain ini tidak terlalu rajin untuk membantu serangan, karena memang tanpa mereka maju membantu serangan pun, karena winger-winger cepat Prancis itu sudah cukup kuat untuk memfasilitasi serangan-serangan Prancis dari sisi sayap ya.
0: Yeah.
3: Sementara memang Spanyol, Pedro Porro dan Cucurella sering naik ke depan, tapi mungkin di laga ini mereka akan dipaksa untuk ada di posisinya masing-masing ya. Karena ada suara Mbappe, ada Dembele,
0: oke, okay, baik.
3: Olise juga.
0: Baik, terima kasih Bu Hendri atas analisisnya. Dan langsung saja pendengar, kita akan menuju ke Bung Indra Virgiantara untuk mendengarkan laporan pandang mata jalannya pertandingan semifinal antara Spanyol melawan Prancis.
8: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Spanyol.
0: Ya, terima kasih Bung Fajar dan juga Bung Henry Wibowo yang sudah mengulas bagaimana mempreview jelang laga Prancis menghadapi Spanyol. Namun kick off babak yang pertama sudah berlangsung beberapa detik yang lalu, sebuah serangan mencoba dibangun Spanyol yang pada kesempatan ini mengenakan kostum putih bercelana marun, sementara Prancis dengan kostum pertahanannya biru celana putih. Di sektor sebelah kiri kami melaporkan, sementara Spanyol ada di sisi kanan kami melaporkan. Sebuah serangan tadi berhasil diantisipasi dengan baik oleh pertahanan dari Prancis. Bagaimana penjaga gawang Mike Maignan kini coba sodorkan bola ke depan kepada Rabiot, mencoba alirkan ke sektor sebelah kiri tadi, namun kontrol yang kurang cermat tadi di sisi kiri lini serang. Ada Bakorla tadi, lemparan ke dalam bagi Spanyol sudah dilakukan. Coba kini Spanyol, Rodri mundur ke belakang. Pada Laporte, alirkan saja kepada Kukurea di sektor sebelah kiri. Kembalikan lagi kepada Laporte, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, angkat langsung jauh ke depan. Namun kembali patah tadi, berhasil kembali dikuasai oleh Spanyol, namun berhasil dicuri oleh Olise tadi. Ada juga Dembele, namun kembali bagaimana Baena dari Spanyol berhasil mencuri bola, berhasil kini dikuasai oleh kapten kesebelasan Rodri. Kembalikan lagi di sektor sebelah kiri, masih memainkan bola di pertahanannya sendiri. Para pemain Spanyol mundur ke belakang kepada penjaga Unai Simon. Dengan tenang dengan kostum kuning-kuningnya, Unai Simon kirimkan bola jauh ke depan, namun kembali patah lagi, berhasil dipotong tadi oleh pemain-pemain dari Prancis. Mundur ke belakang kepada Mike Maignan, sodorkan saja pendek kepada Saliba di sana, ataukah ada juga di mana Digne, masih Digne, ada juga Rabiot kini nampaknya menguasai bola. Nomor punggung 14 dari Prancis sodorkan kepada Digne, melemparkan umpan tadi kepada Kylian Mbappe, mencoba menguasai bola, namun kembali patah di tengah jalan tadi upaya dari Prancis membangun serangan. Ada Dani Olmo kini dari Spanyol, sektor sebelah kiri, mencoba ke Korea, alirkan lagi ke tengah,

0: Nol tadi,
1: Aliyah tak mundur ke belakang. Ada Chomani, sodorkan saja kepada Upamecano. Di lingkaran tengah ada Rabiot, coba mau sodorkan bola ke depan, namun kembali patah, namun lagi berhasil dikuasai oleh pemain Perancis. Mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan, namun kembali lagi salah umpannya dari pemain Perancis. Mencoba kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, mencoba menggiring bola, Lamine Yamal arahkan kepada Baena. Alex Baena mundur lagi ke belakang pada Rodri. Pendek saja. Ada juga bagaimana pemain Fabian Ruiz tadi mencoba melebar ke sektor sebelah kanan, ada Pedro Porro mundur ke belakang pada Kubarsi. Di lingkaran tengah ada Rodri. Laporte kini menguasai bola. Pemain-pemain Spanyol mencoba memasuki daerah pertahanan dari Prancis. Sodorkan perlahan kepada Alex Baena, namun kembali dapat diperebut tadi oleh Rabiot. Sodorkan bola ke depan, namun tidak ada kawan, lebih dekat kepada Laporte yang dapat menguasai bola. Masih terjadi perebutan dan di lini tengah lapangan pertandingan, pemain Spanyol dan juga Prancis. Dani Olmo kini menguasai bola. Masih Dani Olmo, pada siapa diberikan, pendek saja dia pada Fabian Ruiz. Sodorkan saja kembali kepada Dani Olmo. Dani Olmo mencoba menggiring, melihat sektor sebelah kiri, mundur lagi ke belakang kepada Laporte. Ada Kubarsi di sana. Balikan lagi kepada Laporte, melewati garis tengah Laporte. Melihat rekan-rekannya, posisinya masing-masing. Berikan saja pendek kepada Kukorea di sektor sebelah kiri. Kembalikan lagi kepada Laporte. Masih cukup kesulitan nampaknya mencoba cari celah para pemain Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Ada Laporte masih menguasai bola, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sodorkan lagi kepada Alex Baena, namun patah di tengah jalan, berbahaya. Ada Ousmane Dembele, kirimkan bola ke depan. Berbahaya bagaimana Kylian Mbappe di sana. Sodorkan ke sektor sebelah kiri, bagaimana ada Digne tadi. Sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, berbahaya kini. Kirimkan umpan, namun membentur pemain bertahan Kubarsi tadi. Upaya dari Bradley Bakorla tadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol memberikan keuntungan kini bagi Perancis. Bola bergulir ke sisi kanan gawang pertahanan dari Spanyol, hasilkan tendangan penjuru nampaknya bagi di Perancis di babak yang pertama ini. Ya, Olise nampaknya akan melakukan tendangan penjuru. Bersiap-siap Olise, sudah dilakukan kaki kiri tadi, berhasil dihalau lagi. Ada Rabiot mencoba menendang, namun tidak jelas tadi bagaimana arah tendangan dari Rabiot. Bola bergulir ke sisi kanan gawang dari Spanyol yang dikawal oleh Unai Simon. Tendangan gawang saja kini bagi Spanyol. Masuki menit ke-6 babak yang pertama. Kedudukan masih 0-0 pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Angkat langsung jauh ke depan tadi, bagaimana Laporte kirimkan bola ke jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Upamecano. Sodorkan saja pendek kepada Mike Nan, pendek lagi kepada Upamecano, masih lagi kembali kepada Mike Nan, menguasai bola, sodorkan lagi langsung jauh ke depan, angkat, mencoba disundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Bola kembali bergulir di sisi pertahanan dari Perancis. Di sisi kiri berhasil dikuasai oleh Mike Nan. Belum ada peluang-peluang berbahaya dari kedua tim. Di awal-awal babak yang pertama ini, Prancis kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Upamecano, mencoba menggiring bola, kirimkan saja ke sektor sebelah kanan. Ada Jules Kounde di sana, umpan 1-2 tadi dengan Ousmane Dembele, namun kembali patah di tengah jalan. Upaya lagi dari bagaimana Fabian Ruiz dari Spanyol menguasai bola. Masih Ruiz, sodorkan pendek, mundur ke belakang tadi, bagaimana Oyarzabal tadi. Ada Rodri kini menguasai bola, Fabian Ruiz. Ada juga Kubarsi mencoba menggiring bola, sekarang menguasai bola sektor sebelah kanan, sodorkan bola ke depan. Ada Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal, namun bukan kembali pelanggaran. Masih kembali dapat direbut oleh pemain dari Perancis. Upamecano kirimkan bola ke depan, mencoba berkejar oleh Olise. Masih Olise kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya, namun kembali membentur pemain dari Spanyol. Mencoba membalikkan serangan kini bagaimana Dani Olmo di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, kerjasama pendek saja dengan Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal, biar ketat penalti tadi bagaimana dengan Dani Olmo membentur. Ya, pelanggaran nampaknya. Wasit memimpin jalannya pertandingan, menyukam kulitnya tampaknya terjadi pelanggaran. Ivan Barton dari Slovenia menganggap pelanggaran dilakukan oleh Rabiot di depan garis dari kotak penalti

0: dari Prancis yang berbuah keuntungan tentu bagi Spanyol, di mana pelanggar yang terhadap Dani Olmo ini kita nantikan set piece atau tendangan bebas yang akan dilakukan Spanyol di menit ke-8 ini. Ya, siapakah di sana? Ada Alex Baena dan juga Lamine Yamal. Ya, kartu kuning. Adrian Rabiot dari Perancis mendapatkan kartu kuning untuk pelanggarannya terhadap Dani Olmo. Kita nantikan ada Rezabal juga di sana. Siapakah yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas bagi Spanyol? Akankah menjadi peluang berbahaya atau gol bagi Spanyol di awal-awal babak yang pertama ini? Kita nantikan. Sejumlah pemain Spanyol juga berada di daerah kotak penalti dari Prancis. Sementara hampir seluruh pemain Prancis mundur jauh di daerah kotak penalti. Kita nantikan. Masih memberikan arahan namanya Lamine Yamal yang akan melakukan tendangan bebas bagi Spanyol. Kita nantikan, masih menunggu bagaimana wasit Ivan Barton. Ya, nampaknya pas memberikan tanda khusus POM yang biasa dilakukan untuk menandai garis lapangan atau garis tanda pada tendangan. Kita nantikan ada Alex Baena juga di sana, namun Lamine Yamal siap-siap juga akan melakukan eksekusi bersama Oyarzabal. Kita nantikan. Sementara penjaga gawang mainan dari Perancis juga bersiap-siap konsentrasi. Sudah dilakukan Alex Baena, namun membentur pertahanan dari Perancis. Pelanggaran yang menyamar, kirimkan bola ke daerah kotak penalti. Berbahaya, disundul saja oleh Diolise. Datang lagi pemain dari Spanyol, kirimkan lagi oleh Fabian Ruiz, namun membentur lagi pemain dari Perancis. Bola keluar lapangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Perancis. Lemparan ke dalam saja bagi Spanyol. Sudah dilakukan oleh Rodri, mundur ke belakang kepada bagaimana juga pemain dari Spanyol. Mundur ke belakang lagi pada Rodri. Masih Rodri. Mainkan bola kepada Kubarsi. Lingkaran tengah, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Pedro Porro. Kirimkan kepada Lamine Yamal, namun umpannya terlalu lebih dekat kepada penjaga gawang dari Perancis. Mike Maignan belum membahayakan gawang dari Perancis. Upaya dari pemain Spanyol, Maignan kirimkan saja langsung jauh ke depan. Mencoba kini pemain Perancis, ada Rabiot tampaknya menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Masih Rabiot, kirimkan kepada Mbappe, kembalikan lagi kepada Rabiot, mundur ke belakang. Ada Digne di sana, ada juga Tchouaméni, Upamecano mencoba menggiring bola. Upamecano sana sudah bersiap-siap bagaimana Dembele di sisi kanan, namun mundur kembali ke belakang. Upamecano mundur ke belakang pada Tchouaméni, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Digne nampaknya di sektor sebelah kiri. Kembalikan lagi pada Tchouaméni, memasuki lingkaran tengah lapangan pertandingan. Bagian Upamecano di sisi kanan, angkat langsung jauh ke depan mencari nampaknya Jules Koundé yang maju ke depan, namun umpan yang diberikan terlalu deras sehingga tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Jules Koundé yang mendapat pengawalan ketat dari Laporte. Belum membahayakan bagaimana upaya dari Prancis tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Ada Unai Simon, sodorkan bola langsung juga ke depan. Ada bagaimana saat ini Kukurea mainkan bola. Alex Baena yang mundur ke belakang, berputar-putar Alex Baena dibayangi Upamecano yang maju ke depan, kirimkan bola jauh ke depan. Bagaimana tadi Alex Baena, Dani Olmo terjadi lagi, dia direbut oleh Rabiot. Kirimkan saja bola ke belakang tadi pada Mike Maignan, penjaga gawang dari Perancis. Sodorkan bola ke depan, Olise di sana. Ada juga Tchouaméni mencoba direbut tadi, namun berhasil diamankan dengan baik. Ada Digne, sodorkan saja ke sisi kanan. Nampaknya juga ada Olise di sana, sampai mundur ke belakang. Olise coba menggiring perlahan. Pemain dari Perancis masih mencari celah bagaimana peluang di sektor sebelah kiri. Kini mencoba diputarkan, ada Digne kini. Pemain dari Perancis sodorkan, coba alirkan ke sektor sebelah kanan pertahanan. Ada Bakorla tadi, ada Mbappe. Ini menguasai bola Mbappe, kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan, namun mencari Osman Dembele tadi. Umpan yang diberikan Mbappe terlalu tajam mendekati gawang dari Spanyol. Belum berbahaya hingga menit ke-13 babak yang pertama ini. Prancis dan Spanyol kedudukan masih 0-0 nih, Bung Tomo.
1: Ya, baik. Kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari belakang, namun kembali dipatahkan oleh pemain dari Perancis. Kali ini bagaimana sektor lini kanan, sektor serang kanan dari Perancis mencoba untuk membangun serangan, namun tidak berhasil dipatahkan oleh pemain Spanyol. Kali ini Dani Olmo sudah melewati garis tengah lapangan, bola balik geser ke belakang sedikit. Di sana ada Pedro Porro, balik ke belakang ada Pogba, Barsi, dan juga tadi kali ini adalah Porte bergeser ke sektor sebelah kiri lini terang dari Spanyol. Kali ini masih pemain-pemain Spanyol, Matador coba untuk membongkar pertahanan dari Le Bleu Prancis. Hari ini dari Rodri, kemudian bergeser ke kiri adalah Porte, masih ke kanan, ke kiri lagi dia. Bagaimana Kukurea kali ini mencoba untuk membawa bola, bekerjasama dengan Alex Baena. Dia dibayangi oleh dua pemain dari Prancis. Di sana Alex Baena masih mencoba mengeksplorasi sisi kanan dari Prancis, geser lagi ke tengah. Kali ini bagaimana sang kapten kesebelasan yaitu Rodri terjatuh tadi ketika mencoba untuk berduel dengan pemain Olise dari Prancis. Kapten kesebelasan timnas Spanyol, Rodri, tadi ketika mencoba melewati Olise, namun ternyata bersentuhan dan terjatuh sehingga menghasilkan pelanggaran. Keuntungan kali ini untuk timnas Spanyol di dekat lingkaran tengah pertandingan. Kali ini tendangan bebas akan coba diambil oleh pemain mereka yang berpunggung 8 pemain Rus, sudah dilakukan pendek saja. Tadi masih pemain Spanyol kali ini berada di sekitar lingkaran tengah permainan, bergeser ke sisi kiri lini serang mereka. Laporte, menon 14 di sana, masih bawa bola, dibayang oleh satu pemain dari Prancis, bergeser ke tengah. Kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor sayap kiri. Bagaimana Alex Baena? Alex Baena dibayangi oleh Dembele, di sana kembali ke tengah. Kali Prancis kali ini mencoba untuk membangun serangan, Dembele umpan langsung jauh ke depan. Yang ketujuh adalah ada Kylian Mbappe, di sana dibayangi oleh dua pemain Spanyol. Di sana masih Kylian Mbappe dalam kotak penalti, masih Mbappe bergeser ke dalam ke kanan. Kali ini bagaimana coba untuk pemain Prancis melakukan penembangan dalam kotak penalti dengan kaki kiri, namun sayang sekali bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 11 Olise di sana menggunakan tendangan kaki kiri di dalam kotak penalti Spanyol masih belum berhasil. Mbappe juga tadi cukup apik melakukan serangan penetrasi, bagaimana dia coba mengecoh 3 pemain belakang dari Spanyol. Tendangan corner atau tendangan sudut sudah dilakukan. Kali ini Prancis coba untuk bangun serangan, tidak berhasil. Dari dalam kotak penalti kali ini berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Dani Olmo di sektor kanan pertahanan dari Spanyol, umpan langsung ke depan, namun sayang sekali Oriozabal tidak berhasil menguasai bola sehingga meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk pemain Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol sudah dilakukan. Kali ini pemain-pemain Prancis mencoba untuk menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Ada Upamecano bergeser dia ke kanan, ada Jules Konde sudah menyisir sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Belakang dia Dembele bekerja sama dengan Rabiot di sana, balik belakang lagi. Bagaimana Upamecano masih mencoba untuk melakukan umpan-umpan. Kali ini di sektor kanan ada Dembele berhadapan dengan Alex Baena. Dia masih Dembele, kutak-atik berdansa dia dengan bola. Dembele umpan langsung dalam kotak penalti. Masih di sana ada pemain Barcola di sana di dalam kotak penalti Spanyol, bergeser lagi. Bagaimana tidak berhasil menembus barisan pertahanan Spanyol, langsung dalam kotak penalti umpan, namun berhasil dicundul saja oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Kali ini lemparan ke dalam untuk timnas Prancis, masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol, akan coba dilakukan, sudah dilakukan pendek saja kali ini ke belakang. Bagaimana Dini diser lagi kepada Saliba di sana di sektor kiri, penyerangan dari Prancis bergeser ke kanan. Kali ini Jules Konde bekerjasama dia dengan pemain dari Prancis lainnya, masih mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali patah lagi dari serangan-serangan dari Prancis. Kali ini pemain-pemain Spanyol masih menguasai bola di sektor tengah lingkaran pertahanan dari para pemain Spanyol. Laporte masih melakukan kerjasama, Laporte dengan Fabian Ruiz tadi, kembali kepada Laporte, masih mendekati lingkaran garis tengah, misalnya kerjasama dengan Fabian Ruiz di sektor kiri lini serang dari Spanyol. Kukurea, main nomor punggung 24, menyisir sisi kanan pertahanan dari Prancis, masih mencoba untuk mencari rekan yang kosong, kembali ke belakang dia. Laporte kali ini masih membawa bola, sudah melewati garis tengah lingkaran pertandingan, geser ke kiri sedikit, ada Fabian Ruiz di sana, umpan langsung terobosan kepada Kukurea di sana, dibayangi oleh satu pemain dari Prancis di sana, Upamecano, namun tidak berhasil Kukurea untuk mengirimkan umpan karena bola lebih cepat meninggalkan lapangan pertandingan, menjadikan tendangan gawang saja untuk timnas Prancis, Le Bru Prancis yang mengenakan seragam kebangsaan kebesaran mereka yaitu biru dan celana putih. Sudah dilakukan kali ini, penjaga gawang Mike Mainan ini sudah langsung mengirimkan umpan ke depan. Kali ini ada Jules Kounde menguasai bola di sektor kanan. Ini serang dari Prancis bekerja sama dia niatnya tadi dengan salah satu pemain dari Prancis, namun tidak berhasil. Lemparan ke dalam sudah dilakukan untuk Prancis kali ini di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Prancis. Saliba tadi mengirimkan umpan ke kiri, ada Dine di sana. Tidak sama Dine dengan Rabiot, masih Dine tadi tidak berhasil menembus pertahanan dari Spanyol. Lemparan ke dalam untuk Spanyol kali ini sudah dilakukan pendek saja pada Poro, bergeser ke tengah. Bagaimana kali ini Laporte masih menguasai bola, bergeser ke kanan ada Cubarsí, menor punggung 22 di sektor kanan lini pertahanan dari Spanyol. Bergeser ke depan dia ada Dani Olmo di sana, mendekati lingkaran garis tengah, bergeser ke kiri lagi Dani Olmo, berikan kepada Laporte kembali, masih melewati garis tengah sudah, geser ke sebelah kiri. Bagaimana Cucurella kali ini mencoba berlari di sisi kanan pertahanan dari Prancis, umpan langsung ke dalam kotak penalti, namun tidak ada pemain Spanyol di sana. Berhasil dicuri saja, pelanggaran, dan wasit langsung menunjuk titik putih. Bagaimana tadi upaya atau penetrasi yang dilakukan oleh Lamine Yamal, berbuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Prancis nomor punggung 3, Digne. Ketika Lamine Yamal mencoba untuk merebut bola dari Lucas Digne, ini terjatuh tadi dari belakang. Lamine Yamal berlari dan tidak sengaja atau ditendang saja oleh Digne ini. Niatnya ini menyapu bola, namun ternyata lebih dekat dengan paha dari Lamine Yamal. Pemain nomor punggung 19 asal Spanyol ini menjadikan hukuman untuk Prancis tendangan penalti bagi Spanyol. Kali ini di menit 20 waktu pertandingan babak pertama, semifinal yang pertama antara Spanyol atau Prancis menghadapi sebelasan Spanyol. Tendangan penalti kali ini akan coba dilakukan oleh siapa, kita masih menunggu. Ada Kylian Mbappe di sana, kemudian ada Dembele juga di sana, sedang berbincang dengan beberapa pemain lainnya, coba untuk mencari kesepakatan. Siapa nih, gua aja, apa lu aja, jangan saya aja deh, udah kamu aja, aduh jangan deh, saya gak berani, aduh ini kan semifinal bro. Begitu mungkin perbincangan mereka dalam bahasa Prancis yang saya terjemahkan secara ala kadarnya ya.
2: Lebih pada ngaco
1: sih. Ya, kita masih mencoba mencari keputusan dulu karena ini beberapa pemain dari Prancis juga melakukan protes, dan juga pemain Spanyol juga melakukan protes mengenai keputusan dari wasit Ivan Barton ini. Kita akan coba nantikan seperti apa keputusan dari wasit, apakah tetap penalti atau memang ada seperti apa. Nah, sepertinya tetap penalti. Bagaimana kali ini wasit memerintahkan jaga gawang dari Prancis, Mike Mainan ini untuk segera mengisi posnya. Ya, Mikel Oyarzabal ternyata yang akan mengambil eksekusi penalti kali ini. Sudah mundur dia beberapa langkah ke belakang, Mikel Oyarzabal. Berkonsentrasi dia, begitu pula dengan Mike Mainan yang mencoba untuk mengganggu konsentrasi Oyarzabal kali ini dengan menggerakkan kakinya ke kanan ke kiri. Tangannya juga melebar dia, mencoba untuk mengganggu konsentrasi. Sudah bersiap Oyarzabal, langsung saja gol! Penalti Oyarzabal menggunakan kaki kiri menghujam sisi kiri gawang dari Prancis. Meskipun tadi bagaimana mainan ini juga membaca arah yang sama, namun bola lebih kencang tidak mampu dijangkau oleh penjaga gawang dari Prancis. Berubah skor sementara untuk Spanyol 0-1 di menit pertandingan yang memasuki menit 23. Mikel Oyarzabal, pemain bernomor punggung 21 dari Spanyol ini, dengan tenang, dengan dingin, dan dengan santainya melakukan eksekusi tendangan penalti ke sisi kiri gawang dari Prancis. Bergetar kali ini gawang Prancis untuk pertama kalinya di semifinal pertama Pesta Bola Dunia 2026 dari gol Spanyol yang diciptakan oleh Mikel Oyarzabal melalui titik putih setelah tadi Lamine Yamal dilanggar oleh pemain Prancis. Kita masih tunggu bagaimana reaksi atau respons dari Prancis begitu dengan tertinggal ini, dan pertandingan sudah berlangsung di menit 23 kali ini dengan lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol, sudah dilakukan oleh Marco Correa ke belakang dia kali ini kepada Laporte, langsung ke depan yang dituju adalah tadi pemain Norwegia berhasil dicuri oleh pemain Prancis, namun kembali kali ini lemparan ke dalam setelah bola tadi sempat meninggalkan lapangan pertandingan untuk Prancis, dan bersama dengan itu wasit wasit Ivan Barton memutuskan untuk memberlakukan hydration break di menit pertandingan masuk ke menit 24 kali ini. Kedua pemain atau kedua kesebelasan ini bersiap atau melakukan hidrasi atau meminum cairan untuk memulihkan cairan tubuh mereka yang hilang bersama Pok Nari Fred, bukan ya? Beda ya? Ya, silakan Bung Hendri, bagaimana catatan Anda selama kurang lebih sekitar 24 menit pertandingan ini, serangan-serangan dari kedua tim sampai akhirnya Spanyol sementara unggul 1-0 ini?
3: Iya, tentunya ini sesuai prediksi ya, bagaimana secara ball possession memang Spanyol lebih unggul dan 57% untuk Spanyol, sementara Prancis 43%. Tapi memang dari sisi serangan balik tadi beberapa kali Dembele tadi menemukan seorang Kylian Mbappe yang melakukan sprint. Tapi memang laga atau tipe laga seperti ini akan ditentukan oleh apapun, sekecil apapun kesalahan akan terbayar mahal ya. Dan tadi akhirnya ada foul yang dilakukan oleh seorang Lucas Digne, dan sebenarnya ingin membuang bola tapi dia tidak melihat ada pergerakan dari Lamine Yamal dan melakukan tendangan yang justru mengarah ke paha dari seorang Lamine Yamal ya. Dan memang layak diberikan foul oleh wasit asal El Salvador ya, Ivan Barton. Dan tadi Oyarzabal juga mengeksekusi penalti dengan sangat dingin dan membuat Oyarzabal pemain Real Sociedad ini mencetak 5 gol dan membuatnya menjadi top scorer sementara Spanyol ya di Piala Dunia tahun ini.
1: Ya, dingin sekali eksekusi yang dilakukan oleh Oyarzabal, sampai saya merasakannya di studio ini cukup dingin juga ya, menggigil juga saya pagi kali ini. Nah, kira-kira menurut Anda Bung Hendri, ada beberapa skema atau perubahankah yang akan dilakukan oleh Prancis dalam hal ini untuk juga mengejar ketinggalan mereka?
3: Ya, mungkin yang sedikit berbeda dari Prancis di laga ini adalah bagaimana lini tengah mereka tidak tampil seperti biasanya ya. Bagaimana mereka tampil seperti biasanya, seperti agresif dan sangat cepat gitu melakukan recovery ball. Tapi tadi Tchouaméni dan juga Adrien Rabiot justru tampil seperti kewalahan, dan bahkan Adrien Rabiot tadi sudah mendapatkan kartu kuning di menit ke-9. Ya, artinya ini harus sangat berhati-hati, karena kalau sampai mendapatkan kartu kuning kedua yang berarti mendapat kartu merah, itu akan mempersulit lagi perjuangan Prancis ya, apalagi saat ini mereka dalam kondisi tertinggal dengan skor 0-1.
1: Ya, kita nantikan saja sama-sama seperti apa reaksi atau respons dari timnas Prancis kali ini untuk mengejar ketinggalan. Apakah bisa menyamakan kedudukan atau lebih unggul, atau sebaliknya Spanyol yang justru bisa menambah keunggulan mereka. Saat ini untuk Anda pendengar RRI yang baru saja bergabung bersama kami, saya Toma Hakim Sasro Taruno dan juga Indra Firgiantara bersama Bung Hendri Wibowo, kami hadirkan kali ini siaran langsung pertandingan semifinal pertama Pesta Bola Dunia 2026 antara kesebelasan Prancis menghadapi Spanyol dengan keunggulan sementara dimiliki oleh Spanyol melalui gol Ayat Jabal tadi melalui tendangan penalti. Silakan Bung Indra.
0: Ya, lemparan ke dalam bagi Spanyol sudah dilakukan, berhasil diantisipasi oleh Prancis, namun kembali dikuasai lagi, terjadi perebutan lagi oleh Prancis, berhasil dikuasai sekulit bundar, berputar-putar benar Kylian Mbappe kirimkan bola kepada Rabiot, ada juga Digne, Lucas Digne mencoba membantu, mundur ke belakang kepada Tchouaméni, kirimkan lagi kepada Digne, namun kembali berhasil dipotong oleh barisan pertahanan dari Spanyol, terjadi perebutan dan bola bergulir saja bagaimana tadi Rabiot mencoba mengantisipasi umpan dari para pemain Spanyol, masih di sisi kanan pertahanan dari Spanyol, lemparan ke dalam saja bagi tim Matador. Di sektor sebelah kanan ada Pedro Porro yang nampaknya kemarin lemparan ke dalam sudah dilakukan pada Rodri, kembalikan lagi pada Porro, namun menyentuh tadi pemain dari Prancis, sebuah sentuhan pada Kylian Mbappe tadi yang sangat ini tergeletak Kylian Mbappe di sisi kanan pertahanan dari Spanyol, dianggap bukan sebagai pelanggaran nampaknya tadi oleh Kubarsi di sisi kanan. Kita nantikan apakah ini berbuah tendangan bebas atau lemparan ke dalam saja bagi Prancis. Ada Lucas Digne nampaknya di sektor sebelah kanan, sudah dilakukan pada Olise, mundur ke belakang Olise pada Saliba dengan tenang. Oh, nampaknya mengalami masalah. Saliba yang menguasai bola langsung terduduk saja tadi.
4: Capek dia.
0: Tampaknya dia kurang minuman energi tadi. Tadi bilangin minum.
4: Iya, nggak kena tadi minuman energinya.
0: Ya, dia minum jamu apa? Ya, Saliba masih terduduk lesu
4: karena kalah.
0: Karena capek. Karena minum. Tapi bagaimana Ivan Barton juga wasit yang memimpin jalannya menghampiri bagaimana Saliba tadi. Dan nampaknya mengalami masalah mungkin pada kakinya. Dan nantikan pertandingan masih dihentikan sementara. Bagaimana upaya dari Prancis untuk mengejar ketertinggalannya di babak yang pertama ini. Ya, masih menantikan bagaimana ya Saliba nampaknya perlahan harus mendapatkan perawatan tim medis. Apakah nanti akan digantikan? Kita masih menunggu keputusan tentu dari pelatih. Untuk melihat kondisi dari Saliba sendiri, pelatih Prancis Didier Deschamps. Nampaknya ini menjadi salah satu kerugian mungkin juga Bung Henry jika Saliba akhirnya harus ditarik keluar ya.
3: Iya betul, apalagi ya. Saliba berstatus sebagai starter ya di timnas Prancis sejak awal fase grup. Tapi memang di bangku cadangan ada beberapa nama yang bisa digantikan dan tampaknya Lacroix ya yang akan masuk. Meskipun sebenarnya sempat berpikir tadi Ibrahima Konate ya yang diberikan percayaan, tapi ternyata Lacroix yang akan berduet dengan Dayot Upamecano.
0: Iya, Lacroix yang nampaknya menggantikan bagaimana Saliba di sektor tengah pertahanan dari Perancis. Bola kembali dikuasai oleh Perancis. Lacroix sodorkan saja kepada Upamecano yang coba mengirim bola kepada Jules Kounde. Sodorkan Jules Kounde mencoba dibayangi tadi oleh Alex Baena, dapat direbut namun kembali bola bergulir tadi mengenai bagaimana Oyarzabal mencetak gol dari Spanyol. Lemparan ke dalam, bola dikuasai oleh Jules Kounde kini. Persiap akan diberikan, sodorkan bola ke depan. Coba kini bagaimana Olise dibayangi oleh Kukorea. Terjadi perebutan di sana, masih Olise. Terjatuh Olise. Pelanggaran nampaknya tadi bagaimana Kukorea melakukan pelanggaran atau sentuhan yang tidak perlu tadi di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Kukorea nampaknya sikutnya mengenai tubuh dari Michael Olise, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Perancis. Di sisi kiri pertahanan dari Spanyol, kita nantikan kartu kuning juga dihadiahkan bagi Marc Cucurella. Kini bermain untuk Real Madrid. Ada Ousmane Dembélé yang akan melakukan tendangan bebas bagi Perancis. Kita nantikan sejumlah pemain Perancis juga mencoba maju ke depan. Ousmane Dembélé sudah melakukan tendangan ke depan, namun tepat di pelukan Unai Simon tadi. Dengan mudahnya menangkap si kulit bundar tadi, Unai Simon. Natap ke depan, sodorkan saja ke depan dia kepada Kubarsi. Mencoba menggiring bola kini Kubarsi. Menggiring memasuki sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Kubarsi dibayangi tiga pemain dari Prancis. Mencoba kirimkan umpan namun membentur tadi. Bola pun bergulir saja keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Spanyol kini. Masih di sisi kanan lini serangnya, ada Pedro Porro nampaknya. Kita nantikan, sudah dilakukan pada Fabian Ruiz. Kembalikan lagi Pedro Porro, mundur ke belakang kepada Kubarsi. Masih Kubarsi dibayangi oleh Kylian Mbappe, mundur kepada Unai Simon. Angkat langsung ke depan Unai Simon. Jadi duel udara mencoba dihalau tadi, ada Olise. Lepas lagi penguasaan bola, berhasil dikuasai oleh Dani Olmo. Spanyol kini menguasai bola, Alex Baena di sektor sebelah kiri. Alex Baena mencoba menggiring ke tengah. Kirimkan saja kepada Rodri. Di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan masih Rodri. Kirimkan kepada Pedro Porro di sektor sebelah kanan. Kembalikan lagi kepada Rodri, menatap ke sektor sebelah kiri. Ada Alex Baena juga mencoba membantu. Dan bayangi oleh Rabiot tadi berhasil dicuri. Namun kembali umpan yang tidak akurat tadi dari Rabiot berhasil kembali dikuasai oleh pemain Spanyol. Ada Laporte, kirimkan lagi kepada Kukorea di sektor sebelah kiri. Kembalikan lagi kepada Laporte. Masih Laporte, pemain Spanyol. Sodorkan pendek kepada Rodri. Kembalikan lagi, menolati garis tengah. Laporte kirimkan kepada bagaimana Dani Olmo. Dani Olmo kerjasama dengan Kukorea. Jarak kotak penalti, kirimkan umpan, berbahaya. Oh, berhasil tadi kembali dikuasai oleh Upamecano. Pemain dari Perancis dibayangi oleh Dani Olmo. Kirimkan bola ke depan, namun kembali bola bergulir keluar lapangan. Upamecano tadi coba menahan gempuran dari Spanyol. Ada Kukorea kini mencoba menguasai bola. Sodorkan mundur ke belakang dia kepada Rodri. Kembalikan lagi kepada Laporte. Masih Laporte. Di tengah mencoba mencari Fabian Ruiz, mencoba menggiring perlahan Fabian Ruiz kerjasama dengan Dani Olmo. Dani Olmo kirimkan tendangan tadi, tendangan yang terlalu jauh melambung, tidak jelas sasaran dari bagian Dani Olmo, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Prancis. Kita nantikan, sodorkan tadi bagaimana Dakwa kepada Digne, Lucas Digne, sodorkan ke depan, mencari Olise, Michael Olise, ada juga Dembele kini. Osman Dembele kirimkan umpan, namun berhasil dipotong tadi oleh Kubarsi. Tengah kini bagaimana Oyarzabal mundur ke belakang pada Laporte, amankan back pass tadi kepada Unai Simon, jaga gawang dari Spanyol. Angkat Unai Simon jauh ke depan, bola melambung tinggi daerah pertahanan bertemu dengan Alex Baena, namun coba tadi dikuasai oleh Alex Baena, namun juga posisinya sudah berada offside. Bagaimana hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi di sisi kiri pertahanan dari Prancis, hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis kini. Sektor sebelah kiri pertahanannya sudah dilakukan, bola kirim ke depan, terjadi perebutan lagi, namun pelanggaran terjadi terhadap Michael Olise dilakukan oleh pemain dari Spanyol. Tendangan bebas saja bagi Prancis, masih di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Prancis. Lacroix kirimkan lagi kepada Lucas Digne, kini di sektor sebelah kiri, angkat ke depan Lucas Digne mencari Bakorla, berhasil disundul lagi, terjadi perebutan di sana, ada Fabian Ruiz kirimkan bola ke depan, namun Alex Baena terjatuh, bukan pelanggaran tadi, perebutan dengan Jules Kounde tadi. Ada Tchouaméni kini menguasai bola, alirkan sektor sebelah kanan, ada Jules Kounde pemain Barcelona, ada Tchouaméni juga di sini di lingkaran tengah. Lacroix kirimkan lagi kepada Lucas Digne, mundur lagi ke belakang pada Lacroix. Kita nantikan, masih memainkan bola pemain-pemain Prancis di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Lucas Digne. Masih Digne kembali lagi mundur, nampaknya cukup kesulitan untuk menembus di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Pemain dari Prancis kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan kiri, mencoba Upamecano, namun dibayangi oleh Zabar, kirimkan kepada tengah. Ada Tchouaméni tadi, kirimkan kepada Dembele, alirkan lagi kepada Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Ada Bakorla dari kotak penalti dari Spanyol, kirimkan tendangan, namun tendangan yang begitu agresif tadi dari Bakorla, namun masih lambung saja di atas mistar gawang dari Unai Simon. Upaya dari Prancis itu untuk mengejar ketertinggalan dari Spanyol di babak yang pertama ini, upaya dari Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Terjadi perebutan kini bagian Spanyol, Dani Olmo menguasai bola, sodor kepada Fabian Ruiz, alirkan kepada Kukurea. Ada Alex Baena di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Prancis, masih Alex Baena, sodorkan lagi ke tengah kepada Fabian Ruiz, coba menggiring bola ke tengah. Fabian Ruiz mencari celah, Fabian Ruiz ke tengah lagi pada Dani Olmo, masih Dani Olmo menguasai bola, terjadi perebutan lagi bayangi oleh tiga pemain dari Prancis tadi. Datang lagi pemain Spanyol, kirimkan tendangan tadi, gimana Pedro Porro juga mencoba melakukan tendangan dari sisi kiri pertahanan dari Prancis, namun tendangannya tentu masih jauh dari sasaran, hanya melambung saja jauh di atas gawang Mike Nan. Upaya dari Pedro Porro tadi, tendangan gawang tadi sudah dilakukan. Lucas Digne mundur ke belakang pada Lacroix, kepada Mike Nan, dibayangi oleh berbahaya, hampir saja bagaimana penguasaan oleh Baena, kini dapat direbut oleh pemain Spanyol. Ada Rodri, kirimkan lagi kepada umpan 1-2 dengan Dani Olmo, ke tengah dia, ada Fabian Ruiz. Sayang sekali bagaimana sontekan tadi dari Fabian Ruiz, mendapat pengawalan yang ketat tadi dari Upamecano di sektor sebelah kiri gawang dari Mike Nan. Upaya dari Spanyol untuk menggandakan keunggulan di daerah kotak penalti, umpan 1-2 ini peragakan begitu manis, namun sontekan dari Fabian Ruiz masih menyamping di tiang gawang tadi. Bagaimana juga mengenai pemain dari Prancis, ya, tendangan penjurunya kembali harus diulang, Alex Baena. Di menit ke-37 babak yang pertama ini, kita nantikan, ada 5 pemain Spanyol nampaknya berada di kotak penalti. Alex Baena sudah ke kaki kanan, namun disundul saja tadi oleh Lacroix. Masih terjadi perebutan lagi. Ada Fabian Ruiz menguasai bola. Fabian Ruiz di sebelah kanan dibayangkan oleh bagaimana Jules Kounde di sana kirimkan bola umpan mencoba dikejar lagi oleh Sbaina. Lagi mundur ke belakang ada Lamine Yamal. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis. Masih Lamine Yamal mencoba melewati dua pemain dari Perancis di area kotak penalti. Oh. Namun upaya dari Lamine Yamal tadi nampaknya cukup kesulitan diapit oleh dua pemain Perancis. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Perancis tadi. Dan bagaimana pertahanan dari Perancis tadi yang dikawal Lucas Digne. Ya, tendangan gawang sudah dilakukan. Ada Mike Maignan kini menguasai bola. Sudah lihat ke depan dia, sodorkan angkat saja ke depan. Cari Jules Kounde di sana namun lebih dekat kepada Laporte. Pemain dari Spanyol ke Korea. Kirimkan lagi, masih terjadi duel di sana. Dari Mikel Olise dan juga Upamecano coba merebut bola. Mencoba dikuasai lagi pemain dari Perancis, ada Dani Olmo juga menguasai bola. Mencoba dibayangi oleh tiga pemain dari Perancis. Berhasil dituri oleh Mikel Olise, terjadi pelanggaran tadi. Bagaimana Kapten Rodri melakukan tackling tadi terhadap Mikel Olise yang berbuah pelanggaran dan menghasilkan tendangan bebas saja bagi Perancis. Lacroix tadi serahkan kepada Lucas Digne di sektor sebelah kiri. Alirkan lagi, mundur ke belakang dia. Pada Lacroix mencoba melakukan Lucas Digne menatap ke depan, kirimkan lagi mencari Kylian Mbappe di sana. Sodorkan lagi umpan 1-2 namun nampaknya posisi Perancis, pemain Perancis berada dalam posisi offside tadi. Kylian Mbappe di daerah pertahanan mencoba menerima umpan tadi. Namun upaya dari Perancis kembali gagal. Spanyol kini menguasai bola, sodorkan saja mundur ke belakang tadi. Menyelamatkan bola Unai Simon. Umpan dari Laporte tadi, Unai Simon kirimkan saja langsung jauh ke depan. Coba direbut tadi oleh pemain dari Prancis, berhasil dipatahkan lagi. Upaya dari Spanyol di babak yang pertama ini hingga menit ke-40. Kirimkan bola ke depan, berbahaya kini. Ada Kylian Mbappe di sana mencoba mengirim bola. Namun kembali posisi offside. Nampaknya langganan offside ini Kylian Mbappe. Beberapa kali terjebak posisinya offside meski sangat tipis tadi bagaimana pergerakan Kylian Mbappe di daerah pertahanan dari Spanyol. Skor 1-0 masih bagi Spanyol di babak yang pertama ini atas Prancis di menit ke-40. Silakan Bu Tomo.
1: Ya, baik. Kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan lini serang mereka. Bagaimana pemain-pemain berkostum putih ini masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah. Ada Oyarzabal bergeser dia kali ini ke belakang. Kalma kembali lagi. Kali ini Laporte bergeser ke sektor kiri. Bekerjasama dengan Cucurella. Kembali kepada Laporte di sana. Masih mencoba untuk membangun serangan pemain-pemain dari Spanyol kali ini. Di sektor kiri kepada Laporte. Masih mencoba untuk mengirimkan atau mencari ruang tembak dari rekan-rekan yang kosong kali ini ke tengah. Bagaimana mencoba untuk para pemain Spanyol ini membuka ruang dari pertahanan pemain-pemain Prancis di sana. Fabian Ruiz melebar langsung ke sektor kanan yang dituju adalah Lamine Yamal, namun lebih dekat dengan penjaga gawang dari Prancis kali ini Maignan. Kemudian geser saja Maignan kepada Upamecano di sektor kanan pertahanan dari Prancis. Geser lagi ke belakang kepada Maignan, langsung umpan ke depan yang dituju adalah Digne di sana. Masih berhasil dikuasai kali ini oleh pemain-pemain Prancis. Umpan langsung terobosan kepada Kylian Mbappe, namun dengan cepat saja Unai Simon keluar dari sarangnya menghalau bola yang ditujukan kepada Kylian Mbappe tadi. Langsung melempar ke dalam, kali ini sudah dilakukan. Bagaimana Kylian Mbappe mencoba untuk menguat bola namun tidak berhasil. Bola sempat mengenai kaki dari pemain Spanyol menghasilkan lemparan atau maksud kami tendangan sudut kembali untuk ke timnas Prancis di sektor kanan pertahanan dari El Matador Spanyol. Masih kita tunggu siapa yang akan mengambil kali ini di sektor kanan. Sedang bersiap, sudah dilakukan dengan kaki kiri langsung dalam kotak penalti Spanyol yang dituju adalah tadi Dembele, namun berhasil dikuasai kembali. Umpan balik kepala kotak penalti, masih terjadi pertempuran di sana. Umpan satu pemain Spanyol yaitu Laporte tadi mengalami benturan dengan pemain Spanyol lainnya sepertinya ketika akan menghalau umpan dari pemain Prancis tadi, sehingga masih gagal kali ini upaya yang dilakukan oleh Prancis untuk membobol gawang dari Spanyol. Bagaimana tadi juga sempat terjadi salah pengertian antara Oyarzabal dengan sang penjaga gawang Unai Simon. Coba untuk mengantisipasi tendangan terhadap tendangan yang dikirimkan oleh pemain Perancis tadi. Masih menit pertandingan, sudah memasuki 43 menit. Kali ini wasit memberikan keuntungan atau bola kepada Perancis. Kali ini bagaimana Dembele mencoba membawa bola namun tidak berhasil. Pelanggaran kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka, tidak begitu jauh dengan kotak 16 penalti. Bagaimana tadi upaya yang dilakukan oleh Dembele ini dilanggar atau dianggap melanggar satu pemain dari Spanyol, yaitu Fabian Ruiz, dianggap melanggar Usman Dembele sehingga menghasilkan tendangan bebas. Kali ini masih wasit Ivan Barton ini dikerumuni oleh para pemain dari Spanyol yang mencoba untuk mempertanyakan keputusan dari sang pengadil lapangan di pagi hari ini waktu Indonesia bagian Barat. Kalau tadi upaya yang coba dilakukan adalah Usman Dembele ini namun tidak berhasil. Kali ini pemain dari Spanyol menguasai bola di sektor kiri pertahanan pertahanan dari Perancis. Kukure yang langsung dalam kotak penalti namun berhasil diantisipasi oleh para pemain dari Perancis. Bagaimana kali ini Jules Koundé, nomor 11 maksud kami, Olise ini dibayangi oleh tiga pemain dari Spanyol, tidak berhasil melewati adangan dari pemain Spanyol. Kali ini pemain-pemain dari Perancis belakang, kali ini ada Marco Correa di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, menggeser dia kepada Fabian Ruiz ke tengah, pada Oyarzabal ke belakang lagi. Kali ini bagaimana pemain-pemain Spanyol mencoba untuk mengamankan bola. Pau Cubarsí di sektor kanan lini pertahanan dari Spanyol, kali ini masih menguasai bola, dibayangi oleh Usman Dembele ke depan dia. Yang dituju tadi adalah Lamine Yamal namun dapat diantisipasi dengan baik oleh para pemain Perancis. Bola berhasil dapat direbut lagi oleh para pemain Spanyol kali ini. Rodri, tadi terjadi pelanggaran terhadap Fabian Ruiz oleh pemain nomor 14 Rabiot yang sudah mendapatkan kartu kuning. Ini apakah akan kembali mendapatkan kartu kuning yang kedua Rabiot setelah melakukan pelanggaran terhadap Fabian Ruiz ini? Karena kalau memang jadi kartu kuning kedua, dua kali kartu kuning dalam satu pertandingan sama dengan merah, ini akan merugikan bagi timnas Prancis. Namun ternyata masih mendapatkan peringatan saja Rabiot. Sudah dilakukan kali ini tendangan bebas oleh timnas Spanyol. Bagaimana berat bola kali ini berada di sisi kanan pertahanan mereka, mendekati garis tengah lapangan, sudah melewati kali ini. Lamine Yamal di sektor kiri pertahanan dari Prancis mencoba untuk melakukan serangan. Umpan terobosan tadi yang dituju adalah Alex Baena namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh para pemain Prancis. Kali ini di sektor kanan pertahanan Prancis mencoba untuk membangun serangan. Kali ini pemain nomor punggung 11 di sana, Olise, menyisir sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Namun ya, sayang sekali salah umpan atau salah pengertian tadi, kerjasama dia dengan Usman Dembele, dengan Koundé maksud kami, sehingga bola berhasil dicuri oleh pemain Spanyol Alex Baena. Namun terjadi pelanggaran ternyata terhadap Alex Baena, kali ini menghasilkan tendangan bebas saja di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Sudah dilakukan, kali ini bola masih dikuasai oleh para pemain Spanyol di sektor lini pertahanan mereka. Di sektor kanan kali ini Pau Cubarsí coba untuk membawa bola, lebaran ke dalam kali ini tadi karena Pau Cubarsí tidak berhasil menguasai bola dengan baik, lebaran ke dalam untuk Prancis. Di sektor kanan pertahanan dari Spanyol, kali ini ke belakang saja dia, Dinye bergeser kepada sektor tengah di mana Upamecano masih bola, bergeser dia ke sektor sebelah kanan, ada Jules Koundé. Kali ini umpan langsung dalam kotak penalti Jules Koundé namun tidak berhasil, coba dikejar oleh pemain Prancis lainnya. Kali ini nomor punggung 12 ada Barcola balik ke tengah. Kali ini juga ada pemain-pemain dari Prancis, Lacroix tadi kepada Dembele, kembali kali ini Lucas Digne mencoba membangun serangan, menggeser dia. Kali ini Rabiot langsung dalam kotak penalti. Rabiot yang dituju adalah Jules Koundé namun tidak berhasil, offside posisi dari Rabiot tadi ketika akan menerima umpan sehingga menghasil pelanggaran dan paran atau tendangan gawang saja untuk Spanyol karena posisi Rabiot tadi sudah dalam posisi offside ketika menerima umpan, sehingga kali ini tendangan bebas saja untuk timnas Spanyol di sisi kanan gawang mereka. Akan coba dilakukan oleh pemain-pemain Spanyol. Kita masih tunggu siapa yang akan mengambil. Kali ini penjaga gawang mereka sendiri yaitu Unai Simon yang akan mencoba melakukan tendangan bebas pasca satu pemain Prancis terjebak offside tadi, sudah dilakukan langsung saja ke depan jauh, yang dituju adalah Oyarzabal, namun tidak berhasil dikejar oleh Yamin Yamal. Kali ini dalam kotak penalti dari Spanyol, Yamal tidak berhasil, dibuang saja oleh pemain-pemain dari Prancis. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan Prancis, masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol, namun berhasil dicuri lagi. Kali ini mencoba untuk masuki pertahanan dari Spanyol, tidak berhasil, patah lagi di sektor kanan lini serang dari Spanyol. Kali ini bagaimana Fabian Ruiz geser dia ke belakang kepada sang penjaga gawang Unai Simon. Kali ini Unai Simon coba untuk mengirimkan bola, namun sayang sekali bola berhasil dikuasai oleh pemain Prancis. Kali ini di sektor lingkaran tengah dari pertandingan bergeser ke kanan, bagaimana pemain nomor punggung 11 di sana dari Prancis, ada Olise ke belakang lagi dia, pemain nomor punggung 8 Tchouaméni, kemudian bergeser kepada Upamecano, Lacroix. Bola bergeser ke sektor sebelah kiri lini serang dari Prancis kali ini, atau berada di sektor kanan lini pertahanan dari Spanyol, di mana Lucas Digne ini mencoba untuk kerjasama dengan Lacroix. Ke belakang lagi dia, bergeser lagi ada Tchouaméni, bantu pertahanan Tchouaméni kepada nomor punggung 5 di sana, Jules Kounde. Terjatuh Jules Kounde tadi, bersentuhan dengan Alex Baena, pelanggaran di sektor lini kanan lini serang dari Prancis tadi, dekat lingkaran garis tengah pertandingan. Sudah dilakukan tendangan bebas, bergeser kali di bola sektor sebelah kiri pertahanan dari lini serang dari Prancis. Bagaimana saat ini kerjasama tadi niatnya dilakukan antara Dembele dengan pemain Prancis lainnya, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh para pemain dari Spanyol. Berada di sektor kanan pertahanan Spanyol, kali ini bergeser ke belakang dia, daripada penjaga gawang Unai Simon ini mencoba untuk mengirimkan bola melalui kaki kirinya, menggunakan kaki kiri yang dituju adalah tadi Alex Baena, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Spanyol. Langsung saja umpan jauh yang dituju adalah Oyarzabal di sana, namun dibayang-bayangi Oyarzabal oleh Upamecano, geser ke belakang kepada sang penjaga gawang, kembali kepada Upamecano. Kali ini di sektor kanan kerjasama dia dengan Jules Kounde, di sektor kanan ini pertahanan dari Prancis kerjasama. Kali ini upaya bagaimana tadi gerak tipu yang coba dilakukan oleh Olise, ini tidak berhasil, ini meninggalkan lapangan bola sehingga lemparan ke dalam saja untuk para pemain dari Spanyol di sektor kanan ini serang Spanyol. Kali ini masih coba dilakukan, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Prancis. Kali ini di sektor lingkaran tengah, bagaimana Lacroix menguasai bola. Kali ini sudah melewati garis tengah, Lacroix dari Prancis bergeser ke sektor sebelah kiri lini serang mereka. Ya, di situ ada Kylian Mbappe dalam kotak penalti. Mbappe membuat coba melewati dua pemain dari Spanyol, tidak berhasil, membentur kali ini satu pemain Spanyol. Umpan coba dilakukan oleh Digne tadi, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Digne di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Sementara itu sisa 1 menit babak tambahan di babak pertama injury time kali ini. Prancis masih mencoba untuk membangun serangan. Kali ini Jules Kounde geser dia ke sebelah kanan, bagaimana ada Olise di sana bekerjasama dengan Dembele, masuk dalam kotak penalti Spanyol. Dembele cumpaskan tendangan langsung, namun berhasil diblok saja oleh pemain-pemain Spanyol di sana. Upaya yang dilakukan oleh Usman Dembele tidak berhasil, sehingga wasit juga memutuskan untuk menyudahi pertandingan di babak pertama kali ini. Sementara Spanyol unggul 1-0 atas Prancis. Kita akan segera kembali di babak kedua setelah resume atau review dilakukan oleh Fajar Nugroho dan juga Bung Henry Wibowo.

0: seperti membaca Facebook tadi, statistik yang kita obrolin sebelum pertandingan dimulai. Babak pertama Spanyol selalu mencetak skor. Kali ini menambah statistik Spanyol bahwa dari 12 gol, 12-nya di babak pertama. Tapi kalau dari statistik yang kita baca tadi, babak kedua adalah saatnya Perancis mencetak skor. Saya ingin tahu bagaimana analisis jalannya babak pertama ini, Bung Henry.
1: Ya memang sesuai prediksi ya, bagaimana secara ball possession memang Spanyol lebih unggul, tapi Perancis juga pintar memanfaatkan kalau pemain-pemain tengah khususnya dari Spanyol melakukan kesalahan ya. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana seringnya para pemain Spanyol tadi melakukan long ball ya, long ball ke depan, mengarah kepada Kylian Mbappe, dan itu sebenarnya cukup baik strategi tersebut. Tapi memang Pau Cubarsí dan juga Aymeric Laporte di jantung pertahanan Spanyol juga tampil sangat solid ya. Dan lagi-lagi laga seperti ini, tipe pertandingan seperti ini akan ditentukan oleh hal-hal atau detail kecil ya. Nah, detail kecil tadi itu kesalahan adalah yang dilakukan seorang Lucas Digne. Padahal sebelum Lucas Digne melakukan kesalahan foul terhadap Lamine Yamal, Digne membuktikan bahwa dia bisa mereduksi, bisa meminimalisasi bahaya-bahaya dari sisi kanan ya, yang ditepati oleh Lamine Yamal. Tapi sayangnya memang dia melakukan kesalahan kecil tadi, sebenarnya ingin membuang bola ya. Tapi dia tidak melihat pergerakan dari seorang Lamine Yamal yang bergerak di belakangnya, dan akhirnya memang menendang area paha ya. Dan memang ini foul, dan akhirnya tadi Oyarzabal melakukan eksekusi dengan cukup dingin dan membuat Spanyol unggul dengan skor 1-0. Setelah gol ini, Perancis sebenarnya tampil lebih berani, sudah mulai tidak hanya mengandalkan long ball, lebih sering memainkan bola-bola pendek, kemudian mengarah kepada Mbappe, kepada Dembele. Tapi memang sejauh ini lini belakang Spanyol membuktikan ya bahwa kualitas mereka yang sejauh ini baru kebobolan 1 gol, dan terlihat tadi di babak pertama betapa sulitnya para pemain Spanyol masuk ke area kotak penalti dari Prancis ya.
0: Iya, otomatis bahwa sebenarnya Rodri di gelandang bertahan posisinya akan membantu serangan, mempertebal lini belakang dari Spanyol selain dari Laporte dan Cubarsí yang tertib untuk menjaga posnya, kecuali Cucurella dan juga Pedro Porro yang selalu overlapping biasanya begitu. Dan apakah ini bisa dimanfaatkan juga celah ini untuk membalikkan keadaan atau menyamai kedudukan dari Prancis ini, Bu?
1: Iya, karena kalau kita melihat bagaimana di akhir babak pertama tadi ya, memang serangan-serangan dari Prancis mulai tersusun dengan rapi begitu.
0: Biasanya dari mana? Olise atau Barcola?
1: Justru kalau kita melihat peran Olise ini, mungkin salah satu pemain tadi babak pertama yang perannya tidak terlalu signifikan. Kita bahkan tidak melihat sosok Olise yang seperti biasanya ya, bagaimana koneksi dia dengan Mbappe juga tadi begitu terputus. Dan bahkan tadi serangan justru lebih banyak ada di posisi Barcola, dan bahkan Adrien Rabiot tadi yang berulang kali melakukan progressing passing kepada Mbappe, tadi cukup baik juga tadi melakukan passingnya. Dan mungkin inilah yang jadi PR buat Prancis di babak kedua, bagaimana peran Olise harus lebih terlihat lagi. Dan tadi juga Tchouaméni yang diturunkan sebagai starter di laga ini juga tampak belum memberikan peran yang begitu baik ya, meskipun mungkin Didier Deschamps memainkan Tchouaméni karena memang dia bermain untuk Real Madrid, sehingga sudah mengetahui ini lawan-lawan dihadapi.
0: Oh iya iya iya. Karena ini semifinal rasa La Liga El Clasico gitu ya.
1: Betul. Bahkan Cucurella yang datangnya Chelsea menu udah tidak ke Real Madrid.
0: Iya udah. Udah tahan kontrak dengar-dengar ya. Tapi gini, kita akan lihat bagaimana Prancis atau Didier Deschamps yang biasanya mempunyai kejutan di babak kedua, dan selalu itu terjadi. Kalau kita baca textbooknya, gol tercipta bagi Prancis itu selalu di babak kedua paling banyak. Dari 16 gol, 11 diantaranya babak kedua. Apa yang bisa diracik oleh Didier Deschamps? Apakah akan mengganti pemain-pemain yang mungkin lebih potensial untuk melakukan serangan, atau justru lebih kepada mempertahankan babak pertama tadi, mengandalkan counter attack dari kecepatan trisula mereka, Bu?
1: Mungkin satu pemain yang menjadi sorotan babak pertama adalah seorang Adrien Rabiot ya. Ini pemain tadi di menit ke-9 sudah mendapatkan kartu kuning. Cara bermain dari Adrien Rabiot ini, dia cukup sering melakukan foul-foul ya. Dan ini terlalu berisiko seandainya Adrien Rabiot diturunkan oleh Didier Deschamps sampai menit akhir nanti.
0: Penggantinya kira-kira siapa nih kalau misalkan main aman ganti Rabiot?
1: Tentu masih ada seorang Manu Kone ya yang
0: Kone.
1: Ya betul, karena memang di beberapa laga terakhir pun dia menjadi
0: starting ya.
1: Starting line up, dan andai memang Didier Deschamps memilih untuk bermain lebih aman karena Adrien Rabiot berpotensi mendapatkan kartu merah, mungkin Manu Kone juga akan dimasukkan. Meskipun di sisi lain di Spanyol pun Cucurella juga sudah mendapatkan kartu kuning nih. Dengan posisinya di sebelah kiri, di mana tadi di babak pertama juga kita melihat bagaimana
0: ketemunya di, berarti Dembele.
1: Iya, dan itu membuat Cucurella juga harus bekerja keras ya tadi ya. Tidak hanya dia sprint ke depan untuk membantu serangan, tapi dia juga harus bagaimana mereduksi bahaya dari seorang Dembele, dan akhirnya juga tadi Cucurella mendapatkan kartu kuning juga ya.
0: Iya.
1: Ini akan jadi strategi menarik juga, apakah seorang De La Fuente berani menarik keluar Cucurella, karena sejauh ini memang dia salah satu kekuatan Spanyol lah ya,
0: salah satu yang nyentrik ya. Kalau di Chelsea ketika saya lihat pergerakannya itu memang yang tadi saya kemarin saya bilang itu penuh drama, guling-gulingan tapi berani adu tackle, dan kemudian maju mundurnya begitu cepat. Tetapi yang paling berbahaya dari Cucurella adalah umpannya.
1: Betul.
0: Kemarin itu dia menyumbangkan assist, dua assist dengan umpan yang begitu matang bagi pemain depan dari Spanyol. Dan sepertinya akan ada pergantian pemain ya, kalau dari salah satu di antara yang potensi adalah Rabiot yang sudah kena kartu kuning dengan performa pada babak pertama ini agak bermain terlalu dalam tanda kutip agresif.
1: Iya, dan mungkin kalau dari kubu Spanyol pun beberapa nama tampaknya juga akan dicoba ditarik keluar oleh De La Fuente ya. Bagaimana tadi di babak pertama Dani Olmo juga peran tidak terlihat, juga Alex Baena ya.
0: Baena,
1: dan iya. Kalau kita bicara di laga sebelumnya menghadapi Belgia, seorang Alex Baena pun ditarik keluar kala itu, digantikan oleh Inaki Williams.
0: Nah, kemungkinan berarti super sub Merino.
1: Dan itu pasti ya, itu Victor Merino ini pasti dimainkan. Cuman masalahnya adalah kalau kita melihat dua laga terakhir, Merino ini biasanya masuk di menit 85.
0: Kita lihat saja nanti. Bung, silakan break dulu. Mungkin bisa minum kopi dulu ya untuk jalannya babak kedua. Nanti kita akan ulas lagi. Terima kasih banyak, Bung Henry.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo resmi menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas Bupati Sukoharjo. Penugasan itu diberikan berdasarkan surat telegram Kementerian Dalam Negeri yang diteruskan melalui Gubernur Jawa Tengah menyusul proses hukum yang menjerat Bupati Etik Suryani.
1: Untuk bisa memastikan usaha-usaha kegiatan pembangunan, usaha-usaha kegiatan untuk membangun kesejahteraan masyarakat ini juga.
2: Saudara Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo resmi menjalankan tugas sebagai PLT Bupati Sukoharjo. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengkonsolidasi seluruh organisasi perangkat daerah OPD guna memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal. Penugasan tersebut diberikan berdasarkan surat telegram dari Kemendagri yang diteruskan melalui Gubernur Jawa Tengah menyusul proses hukum yang menjerat Bupati Eti Suryani. Usai menggelar rakor bersama jajaran Forkopimda, Eko Sabto Purnomo kepada wartawan mengatakan jika dalam surat telegram yang diterima satu malam tersebut berbunyi melaksanakan tugas sebagai Bupati Sukoharjo terkait konsolidasi internal dengan Kepala OPD. Menurutnya hal itu agar seluruh aparatur sipil negara ASN tetap fokus menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat tanpa terpengaruh situasi yang berkembang. Menurutnya proses hukum yang tengah berlangsung tidak boleh menghambat penyelenggaraan pemerintah maupun pelaksanaan program pembangunan daerah.
1: Kami sebagai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas-tugas bupati melalui surat telegram Mendagri yang disampaikan juga oleh Pak Gubernur, segera kami melakukan langkah-langkah ya, termasuk kami mengumpulkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah OPD untuk tetap tenang dan bisa fokus di dalam tugas-tugasnya ya. Kemudian juga kami memastikan bahwa seluruh roda pemerintahan, pelayanan terhadap masyarakat, program-program bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya secara normal.
2: Lebih lanjut, Eko Sabto Purnomo juga memastikan berbagai program prioritas Pemkab Sukoharjo mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap dilaksanakan sesuai rencana. Eko Sabto juga mengajak seluruh pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga ada putusan hukum yang berkekuatan tetap. Sekda Sukoharjo Abdul Haris Widodo membenarkan jika Eko Sabto Purnomo mendapatkan mandat untuk melaksanakan tugas sebagai bupati.
3: Di Kemendagri, Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas Bupati baru itu. Jadi belum ada SK.

Sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap organisasi perangkat daerah OPD, dalam perkara yang sama KPK juga menetapkan PLT, Kepala Bagian Umum Setda, Sukoharjo Trimulyo, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, DPPKAD, Richard.

China, FIFA, Duaribu, Duapulu, and Nam, Tournament Sepak Bola, Turbasar, Dijunia Yang, Menyatukan, Parapungamar, Di Seluruh Dunia. Ini moment untuk mendukung team favorite dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: jaringan berita nasional. Ya, pendengar program di mana pun Anda berada, babak kedua jalan yang pertandingan semifinal. Semifinal antara Prancis melawan Spanyol akan segera dimulai. Untuk itu kita segera menuju ke Bung Farid, Bung Indra Firgiantara untuk melaporkan jalan pada mata babak kedua semifinal Piala Dunia 2026.
1: Ya, ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Spanyol.
0: Ya, terima kasih Bung Fajar dan tengah dimanapun Anda berada. Babak kedua antara Prancis menghadapi Spanyol sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Upaya dari Spanyol masih menemui kegagalan tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, dan umpan ke dalam saja bagi Prancis. Bola dikuasai oleh Courtois tadi, dikirimkan lagi bola kepada Manuk Rano yang baru masuk di babak yang kedua ini menggantikan Rabiot.

mainan kirimkan saja kepada orang tua. Kasihlah koa dibayangi oleh Dangi Olmo mundur ke belakang. Adalah koa kini kirimkan lagi langsung ke depan namun membentur lagi pemain dari Spanyol Dani Olmo kembali menghasilkan. Dan parang ke dalam kini bagi Perancis di sektor sebelah kiri ada Lucas Digne yang akan melakukan lemparan ke dalam. Berikan saja kepada Kano tadi. Mundur ke belakang kepada Maignan. Sodorkan saja kepada Upamecano, mencoba menggiring bola kini Upamecano, pemain dari Perancis, sodorkan saja pendek pada pemain Kylian Mbappe yang mencoba menjemput bola. Kylian Mbappe mundur kembali kepada Upamecano, masih mencari rekan yang berdiri bebas. Upamecano kirimkan lagi langsung jauh ke depan, kembali dipotong lagi oleh Laporte, pemain-pemain dari Spanyol. Rodri kirimkan lagi kepada Alex Baena, namun terlalu deras tadi umpan dari Rodri. Bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam saja bagi Perancis. Di sektor sebelah kanan pertahanannya bola dihadapi oleh Jules Kounde, sodorkan saja langsung. Adalah Koa kirimkan kepada Manu Kano. Pendek saja dia kepada Choumeni. Masih Kano kembalikan ke sektor sebelah kiri. Ada Lucas Digne mendapat tekanan dari Lucas Digne. Kirimkan tadi bola ke depan namun hasil dikuasai kembali oleh pemain Perancis. Ada Maignan, penjaga gawang, kirimkan lagi pada Upamecano, kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan. Lini serang ada Jules Kounde, mencoba menggiring. Jules Kounde mendapat tekanan dari Alex Baena, kirimkan bola ke depan kepada Michael Olise, mencoba menggiring, mendapat ke Korea, mencoba membayangi namun berhasil dikuasai oleh tadi oleh Laporte. Alex Baena mundur ke belakang kembali kepada Laporte. Dengan tenang mundur saja kepada Unai Simon, sodorkan langsung ke depan kepada Kukurea. Coba pemain Spanyol kini menguasai bola, namun penguasaan bola yang tadi kurang cermat dan berhasil diganggu tadi oleh pemain Perancis. Bola bergulir saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini masih bagi Spanyol. Ada Kukurea, Marco Correa, sodorkan langsung jauh ke depan mencari Dani Olmo, namun lebih dekat kepada Upamecano. Mundur ke belakang kepada Mike Maignan, kirimkan saja langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi. Jadi direbut tadi, mencoba disundul oleh Laporte. Masih pemain-pemain semasa Fabian Ruiz berebutan di dekat pertahanan dari Perancis, terjatuh pemain dari Perancis Upamecano, dilakukan tadi oleh Fabian Ruiz. Hasilkan tendangan bebas saja bagi Perancis di daerah pertahanannya sendiri. Kita nantikan tendangan bebas bagi Perancis yang mencoba untuk mengejar ketertinggalan di babak yang kedua ini. Ada Lucas Digne mencoba menggiring, terjatuh bukan pelanggaran, berhasil dikuasai oleh pemain dari

0: Melok ini, bagaimana Lamine Yamal sodorkan saja tengah dia tadi. Balik lagi Rodri, kapten kesebelasan, mundur ke belakang kepada Laporte, pendek saja kepada Kubarsi. Kubarsi melebar ke sisi kanan kepada bagaimana Pedro Porro. Lamine Yamal mencoba melewati dua pemain dari Perancis, Solomon terjatuh bukan pelanggaran, berhasil direbut penguasaan bola. Ada Manukano, kirimkan lagi ke Michael Olise, kirimkan lagi ke tengah. Coba mengirimkan bola tadi bagaimana waktu yang Mbappe, namun kembali berhentikan oleh pemain dari Spanyol, ada Fabian Ruiz kini. Fabian Ruiz, sodorkan mundur tadi kepada Rodri, kepada Alex Baena. Melebar kini ke sektor sebelah kanan, mencari bagaimana Dani Olmo di sana. Terjatuh salah satu pemain dari Spanyol tadi, berbenturan dengan pemain dari Prancis, Oyarzabal. Cetak gol bagi Spanyol melalui titik putih tadi, Oyarzabal. Tendangan bebas saja nampaknya kini bagi Spanyol di daerah pertahanannya sendiri. Bagaimana benturan tadi, bagaimana Oyarzabal mendapat tekanan dari Rakoa, pemain dari Prancis. Kita nantikan babak yang kedua ini. Tendangan bebas bagi Spanyol. Ya, wasit Ivan Barton sudah memberikan peluitnya, sodorkan saja kepada Pedro Porro, angkat ke depan Pedro Porro, berbahaya adalah Lamine Yamal di arah kotak mati. Yamal, namun sayang penguasaan bola tadi bagaimana Lamine Yamal juga posisi offside, hampir saja membahayakan bagaimana pergerakan Lamine Yamal, namun posisinya sudah berada di belakang pan garis pertahanan dari Prancis tadi. Lamine Yamal, pemain dari yang berkiprah untuk Barcelona ini, ya, coba lagi pemain Prancis, namun kembali patah dengan jalan, berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Mundur ke belakang, dia berhasil kembali mencoba dicuri pemain dari Prancis. Mundur saja ke belakang kepada Unai Simon menatap ke depan, angkat, mencoba menjadi Dani Olmo, lebih dekat kepada Lucas Digne, mencoba disunuh, kembali lagi jatuh di kaki pemain dari Spanyol, ada Pedro Porro, kirimkan kepada Dani Olmo. Di sektor sebelah kanan ada Lamine Yamal juga, mundur ke belakang kepada Rodri, berikan lagi kepada Porte di belakang. Coba kini kemarin Kukurea di sektor sebelah kiri, mencoba melewati garis tengah. Kukurea bayangi oleh Jules Kounde, kirimkan saja kepada Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Masih Alex Baena dibayangi oleh Jules Kounde. Alex Baena kirimkan ke tengah, umpan pada bagaimana Oyarzabal di sana, kirimkan tendangan. Oyarzabal, tendangannya namun masih menyamping di atas mister gawang. Oyarzabal, tendangan dari luar kotak penalti tadi belum membahayakan gawang Prancis di babak yang kedua ini. Ya, Oyarzabal yang sudah mencetak di gol di babak yang pertama tadi. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Prancis, namun tendangannya begitu kencang tadi dari Mike Maignan, tidak menemui rekannya sendiri, bergulir saja di sisi kiri pertahanan dari Spanyol, menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi La Furia Roja. Kita nantikan, ya, lemparan ke dalam dilakukan oleh Mark Kukurea. Siapa yang berikan? Kukurea, pendek saja kepada Ruiz, mencoba menendang Ruiz, namun bola melambung ke atas. Sodorkan tadi berhasil kembali dikuasai oleh pemain Spanyol, mundur ke belakang Unai Simon, angkat Unai Simon. Dari lingkaran tengah mencoba disundul saja oleh Lacroix tadi, mencari Bakorla, namun berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Berbahaya kini Lamine Yamal, mencoba menggiring pertahanan dari di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis tadi. Bagaimana lini serang dari Spanyol tadi berbahaya tadi, umpan ke mundur ke belakang kepada Maignan, hampir saja tendangannya begitu kencang tidak bisa dikuasai, namun berhasil diselamatkan Mike Maignan. Kembali kembali Spanyol menguasai bola. Keluar lagi bagaimana Tchouaméni tadi mencoba mencocor bola, penguasaan dari Kukurea menghasilkan lemparan ke dalam saja, sudah dilakukan Upamecano, mundur ke belakang pada Mike Maignan. Ada juga Lacroix, masih Lacroix Perancis, ada juga Jus, bagaimana Lucas Digne, balikan kepada mainan. Ada lagi bagaimana pemain dari Prancis yang baru masuk, Manukano, sodorkan bola ke depan, coba mencari kawannya, ada Michael Olise, berputar Olise di lingkaran tengah kepada Lucas Digne kirim kepada Bakor lah di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, kirimkan umpan kepada Michael Olise, berputar dia umpan 1-2 berbahaya di area kotak penalti, ada Kylian Mbappe mundur lagi ke belakang, ada Manu Kano, ada bagaimana juga Tchouaméni, kirimkan lagi ke kanan, ada Jules Koundé mencoba mencari Dembele, kini Dembele kirimkan lagi ke depan, namun terlalu deras tadi umpan Dembele untuk mencari pemain Jules Koundé, tadi lebih dekat kepada penjaga gawang Unai Simon. Sodorkan lagi bagaimana Kubarsi kini menguasai bola, pemain Spanyol kembali mencoba membangun serangan. Sektor sebelah kanan ada Pedro Porro, kirimkan bola ke depan mencari Oyarzabal, namun kembali dipotong lagi oleh pemain Perancis. Terjadi perebutan lagi di lingkaran tengah, ada Tchouaméni kini berhasil menguasai bola, pemain dari Perancis kirimkan kepada Dembele, mundur ke belakang pada Upamecano, melebar ke sisi kanan mencari Jules Koundé, mencoba merangsak di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Jules Koundé bayangi oleh Alex Baena, terjatuh, bukan pelanggaran, berhasil dicuri oleh Alex Baena. Spanyol kini menguasai bola, namun kembali patah lagi di tengah jalan, bagaimana Upamecano kirimkan lagi kepada Michael Olise, ada lagi mana ke Bakorla di kotak penalti, masih Bakorla, oh sayang sekali, kuasaan melalui Bakorla tadi berhasil saja dicuri, bagaimana Unai Simon berhasil mengamankan si kulit bundar tadi di depan gawang tadi, di sisi kanan gawang dari Spanyol ini. Aksi dari Unai Simon mengamankan gawang dari Spanyol. Kembali terjadi pelanggaran nampaknya bagi Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan dari Perancis. Kita nantikan apakah akan ada pergantian pemain juga dari kubu Perancis, yang sejauh ini nampaknya juga cukup kesulitan untuk menembus bagaimana pertahanan dari Spanyol. Manu Kano kirimkan bola ke depan tadi umpannya pada Kylian Mbappe, namun lebih dekat kepada pemain dari Spanyol. Unai Simon kini menguasai bola, penjaga gawang sodorkan saja kepada Kubarsi, masih Kubarsi kirim kepada Dani Olmo, masih Dani Olmo, berputar dia Dani Olmo, mencoba kirimkan lagi kepada Oyarzabal, berbahaya serangan dari Spanyol kini. Ada bagaimana juga Lamine Yamal ke tengah dia mencari Rodri, kirimkan bola ke depan, berbahaya kini, kirimkan lagi kepada Fabian Ruiz, kirimkan ke sektor sebelah kanan, namun terlalu deras tadi datangnya bola di daerah kotak penalti dari Spanyol. Bola hanya bergulir keluar lapangan, tendangan gawang saja. Pergantian pemain nampaknya dari Spanyol, Bakorla harus ditarik keluar, digantikan oleh pemain Doye yang akan mengisi lini serang dari Perancis. Pergantian dari pelatih Didier Deschamps untuk skuad lini serang dari Perancis. Mike Nan kirimkan bola ke depan, sundul saja tadi halo bagaimana Kubarsi, masih terjadi berebutan di sana, mencoba kini di sektor sebelah kanan bagaimana Michael Olise, namun kembali berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol, ada Laporte, mundur saja kepada Unai Simon, kembalikan lagi kepada Laporte, masih Laporte di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, kirimkan tenang kepada Rodri, tengah lagi pada Fabian Ruiz, masih Fabrius dibayangi oleh pemain ini tadi, lebar ke sisi kanan ada Pedro Porro, macam luas satu pemain Pedro Porro, mencoba menggiring ke tengah, kirim kepada Rodri, ada lagi Pedro Porro, mundur lagi kepada Laporte, masih pemain-pemain Spanyol lebih dominan dalam penguasaan bola, sodorkan bola ke depan kepada Dani Olmo, masuk ke daerah pertahanan dari Perancis, Dani Olmo lebar ke sisi kanan ada Alex Baena dibanding oleh Jules Koundé, Alex Baena kirim tendangan namun membentur tadi dari Jules Koundé, ada lagi Rodri, kirimkan bola ke daerah penalti, disundul saja tadi oleh pemain dari Perancis, Lucas Digne, kirimkan lagi Pedro Porro di sektor sebelah kanan lini serang dari Spanyol, kirimkan kepada Dani Olmo, 4-1-2 berbahaya, ada Pedro Porro kirim ke tengah, gol! Spanyol kembali menambah keunggulan tadi, bagaimana aksi Pedro Porro, 4-1-2 berhasil mengecoh pertahanan dari Prancis di menit ke-58 babak yang kedua ini, menjadikan skor 2-0 untuk La Furia Roja. Bagaimana nih Bung Henry? Serangan dari Spanyol yang begitu berbahaya, mengejutkan tentu barisan pertahanan dari Prancis. Meski tadi sempat tampaknya terjadi sebuah pelanggaran, namun bola terus bergulir dan berhasil dikuasai oleh Pedro Porro nih Bung Henry.
1: Ya, dan ini kombinasi permainan yang sangat cantik sekali, berawal dari umpan 1-2 antara seorang Pedro Porro yang meninggalkan posisinya di posisi bek kanan, jauh sekali maju ke depan, memberikan umpan kepada Dani Olmo. Dan bagaimana ketenangan seorang Pedro Porro saat menaklukkan main-mainan, meskipun dia bukan berposisi sebagai pemain depan, tapi memang eksekusi yang dingin dari seorang Pedro Porro berhasil membuat Spanyol unggul 2-0 dan membuat Prancis yang sebenarnya memulai babak kedua ini dengan cukup baik semakin kesulitan ya untuk mengejar ketertinggalan dengan skor 0-2 ini.
0: Ya, makin unggul kini Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026 ini, menambah keriuhan di Stadion Dallas ini pada malam hari atau dini hari waktu Indonesia. Upaya lagi dari Spanyol melalui Fabian Ruiz, menemui lagi umpan 1-2 berbahaya, namun bola bergulir saja lebih dekat kepada Marc Maignan yang menghasilkan penguasaan bola bagi Prancis. Ada Manu Cano mengisi gelandang tengah kini bagi skuad Prancis, mencoba dikuasai lagi oleh Lacroix. Masih Lacroix menguasai bola, berputar-putar, dia mundur ke belakang pada Tchouaméni, berikan lagi kepada Maignan. Ya, mencoba menguasai bola, berbahaya, dibayangi oleh Oyarzabal tadi. Maignan berhasil dikuasai oleh Tchouaméni, melebar ke sektor sebelah kanan, ada Jules Kounde di sana, sodorkan saja bola ke depan, mencari ada Michael Olise, kirimkan bola, namun kembali membentur pertahanan dari pemain dari Spanyol berbahaya kini. Ada Dani Olmo menguasai bola, Dani Olmo tenang saja kepada Alex Baena. Pemain-pemain Spanyol nampaknya lebih percaya diri kini setelah unggul 2-0 atas Prancis di babak yang kedua ini. Telah unggul 2-0 melalui gol Pedro Porro, berbahaya lagi, umpan lagi sama Yama dari kotak penalti, Lamine Yama. Aduh, sayang sekali nampaknya offside. Lamine Yama hampir saja membuat para pendukung Spanyol tentu berharap keunggulan lebih atas aksi Lamine Yama, namun posisinya sudah offside nih Bung Henry.
1: Iya, dan sebenarnya tadi bagaimana aksi sprint dari Lamine Yama sudah sangat baik ya, dan melewati seorang Lucas Digne yang sudah kalah lari, tapi sayangnya memang posisi Lamine Yama ada di posisi offside.
0: Ya, sayang sekali posisi Lamine Yama tadi offside. Kembali pertandingan dilanjutkan, Spanyol masih menguasai bola, mundur saja ke belakang pada Unai Simon yang kirimkan bola ke depan, namun terlalu deras tadi datangnya bola, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Prancis di sektor sebelah kiri pertahanannya.
2: Ya, pendengar RRI dan juga Anda yang baru saja bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini, masih dalam semifinal pertama Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol sudah unggul atas Prancis dengan skor 2-0. Bola saat ini masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Prancis, di mana di sektor kanan ada Jules Kounde, di sana masih mencoba untuk melakukan coba untuk melakukan tekanan terhadap pemain Spanyol, namun tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan dari Prancis. Sudah dilakukan pendek saja kali ini ke belakang pada sang penjaga gawang Unai Simon. Di sana umpan langsung jauh ke depan yang dituju adalah Dani Olmo di sana, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Prancis. Kali ini pemain Prancis mencoba untuk melakukan penetrasi, terjatuh tadi bagaimana Kylian Mbappe mencoba untuk melakukan penetrasi. Kali ini pemain Spanyol melalui Dani Olmo di sektor kanan pertahanan dari Prancis mencoba untuk merangkul serangan, melebar dia melalui sektor sayap. Kali ini ada Alex Baena bekerja sama kembali dengan Dani Olmo ke belakang pada Rodri. Kembali lagi ke belakang, kali ini pemain-pemain Spanyol untuk mencoba melakukan serangan. Laporte melebar langsung jauh ke sektor kanan, ada Pedro Porro di sana. Dia mencoba mengirimkan bola, kali ini masih mencari rekannya di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Bergeser ke belakang kali ini, ada pemain dari Spanyol di sana, Rodri. Pindah kepada Laporte, masih di sektor kiri pertahanan dari Spanyol di sana. Direbut bola oleh pemain Perancis, namun tidak berhasil umpan tadi kepada Mbappe. Kali ini Spanyol melakukan serangan dari sektor kanan pertahanan Perancis. Ada Alex Baena bekerja sama dia dengan Rodri. Kali ini masih berada di sektor kanan, Dani Olmo di tengah. Kali ini bergeser, kali mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan. Kali ini berganti Spanyol melakukan penetrasi serangan. Ada Pedro Porro di sana, coba untuk mencari rekannya, bekerja sama dia dengan Lamine Yamal. Kali ini Pedro Porro masih mencoba melakukan serangan kali ini di sektor kanan. Kembali Lamine Yamal dibayangi oleh satu pemain dari Prancis, belakang lagi dia. Bagaimana Poku Barsi ini mencoba untuk mengirimkan atau menerima umpan kepada Unai Simon sang penjaga gawang, bergeser ke kiri, ada Laporte di sana. Kembali lagi ke belakang kepada Unai Simon, ke tengah, bagaimana Dani Olmo sudah menerima bola bekerjasama dengan satu pemain dari Spanyol, namun tidak berhasil. Kali ini pemain Spanyol mencoba untuk melakukan serangan Lucas Digne. Dari sektor kiri ada Kylian Mbappe, sektor kiri pertahanan atau serangan dari Prancis dalam kotak penalti. Mbappe kirim umpan langsung ke dalam kotak penalti, namun tidak berhasil. Umpannya dipotong saja oleh penjaga gawang Unai Simon, menghasilkan tendangan penjuru bagi Prancis di sektor kanan. Pertahanan dari Spanyol akan dilakukan oleh Olise, sudah dilakukan pendek saja kepada Dembele. Kali ini dalam kotak penalti ada pemain nomor Prancis yang kena Digne, namun kembali gagal umpan yang coba dilakukan oleh Digne, membentur pemain dari Spanyol. Kembali tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Kali ini posisi yang sama di sektor kanan, coba dilakukan oleh Olise, sudah dilakukan dalam kotak penalti, namun upaya yang coba dilakukan tadi oleh Kone, main yang baru saja, Tchouaméni maksud kami, main bernomor punggung 8 tadi, masih belum berhasil menemukan sasaran, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Spanyol. Kali ini sudah dilakukan, Dani Olmo menggiring bola, sudah melewati lingkaran tengah, namun terjadi pelanggaran terhadap Dani Olmo tadi, sehingga tendangan bebas kali ini untuk Spanyol di sektor dekat lingkaran tengah. Bola dihadapi oleh Rodri di sana, sang kapten kesebelasan dari Spanyol, yang bajunya masih dimasukkan ke dalam celana ya, sebenarnya yang lainnya sudah pada keluar semua. Ya, kali ini Spanyol coba untuk melakukan serangan, patah lagi kali ini Prancis melalui sang penjaga gawang ke tengah dia. Bagaimana kali ini ada Upamecano ke belakang kali ini. Masih pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan penetrasi tadi, ya, berhasil dicuri. Komunikasi yang sangat tidak terjalin antara Kone tadi ke belakang. Kali ini masih Prancis mencoba untuk melakukan serangan dari sektor kiri. Lucas Digne kerjasama dia dengan menor punggung 20 di sana, masih pemain Prancis. Sektor kanan kali ini Tchouaméni tadi bekerjasama dengan Konde. Kali ini ada Olise, masih Olise mencoba umpan ke tengah. Kali ini menor punggung 22, umpan langsung kepada pemain Prancis Lucas Digne, namun lebih cepat tadi sapuan dari pemain berangkang Spanyol. Bola lemparan ke dalam kali ini untuk Prancis, akan diambil oleh Digne, geser kepada Due, masih Due ke tengah dia. Kali ini yang dituju adalah Tchouaméni. Tchouaméni langsung ke kanan kali ini, masih ada Ousmane Dembélé di sana, mencoba mendekati Kylian Mbappe langsung dalam kotak penalti. Upaya yang coba dilakukan oleh Kylian Mbappe di dalam kotak penalti dari Spanyol tadi masih gagal karena membentur kaki dari Cucurella. Sudah dilakukan tendangan penjuru tadi, Olise kali ini membawa bola, dibayangi oleh pemain dari Spanyol kerjasama dengan Lucas Digne. Kembali Olise coba melakukan penetrasi, masih mencari rekannya kali ini, Due membawa bola, Due tidak berhasil, masih Due ada di dalam kotak penalti. Ah, sayang sekali bagaimana tadi komunikasinya. Kali ini Lucas Digne coba untuk membawa serangan langsung dalam kotak penalti. Lucas Digne dengan gampangnya, dengan mudahnya dipetik saja bola di udara oleh Unai Simon. Tendangan langsung kali ini yang dituju adalah Lamine Yamal di depan, namun berhasil dia antisipasi dengan baik oleh pemain-pemain Prancis. Kali ini datang lagi serangan dari pemain Prancis nomor punggung 11 di sana, ada Olise kirim bola langsung ke sektor kanan di sana, ada Kylian Mbappe di sana. Dah, sayang sekali terjebak offside. Bagaimana Kylian Mbappe dan menerima umpan tadi, terjebak offside sehingga wasit menghentikan pertandingan sementara. Dan juga bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain dari Prancis ini masih belum menemui sasaran. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor kanan lini serang mereka. Dani Olmo di tengah, geser dia dari lingkaran tengah. Kali ini ada Alex Baena di sektor sayap kiri, penyerangan dari Spanyol, kerjasama dia dengan menor punggung 8 di sana, Fabian Ruiz. Kembali kepada Alex Baena, kembali kepada Fabian Ruiz, masih berada di sektor lingkaran tengah. pemain dari Spanyol terjatuh tadi, Alex Baena, bukan merupakan pelanggaran, masih Cucurella di belakang dia. Ada Laporte bekerja sama dengan Fabian Ruiz, masih Laporte kali ini di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Coba untuk mengirimkan umpan, Laporte terjatuh tadi. Yang dimana satu pemain Spanyol bersentuhan dengan Jules Koundé, menor punggung 15 Alex Baena tadi. Ketika akan menerima umpan dari Laporte, terjatuh ketika akan menerima

0: harus segera mencetak setidaknya satu gol untuk bisa mengembalikan pertandingan ini ke jalur yang benar, karena memang statusnya saat ini Spanyol bermain sangat tenang sekali, dan bahkan tadi berulang kali seorang leader Desha ya, tampak sangat kecewa sekali dengan performa anak asuhnya, khususnya di lini tengah ya, yang sejauh ini seperti masih terputus ya koneksi antara lini tengah mereka dengan para pemain yang ada di depan. Dan bahkan tadi Kylian Mbappe mungkin harus melakukan beberapa aksi individu ya, yang meskipun membuahkan mungkin ada 2 atau 3 shoot yang dilakukan oleh dia, tapi sejauh ini memang Unai Simon masih bermain sangat baik untuk menjaga gawang Spanyol untuk tetap tidak kebobolan sejauh ini.
1: Ya, kali ini Spanyol berada di atas angin dan Prancis sepertinya masuk angin ya. Atau kurang angin ya, karena agak sedikit kempes ini. Nah, apa yang terjadi ini Bung Henry, kalau Anda melihat ketika nanti misalkan Prancis berhasil mengejar keunggulan 2-1 aja, apakah mental mereka akan sedikit terangkat dan membuat pertandingan ini akan lebih menarik lagi, Bung Henry?
0: Iya, tentunya ya, kalau Prancis bisa segera mencetak gol akan membuat kepercayaan diri mereka semakin tinggi, dan tampaknya memang ada beberapa pemain yang sudah disiapkan oleh Didier Deschamps, salah satunya adalah Ryan Cherki dan sama-sama kita tahu adalah winger Manchester City yang memiliki eksplosivitas tinggi juga dan memiliki aksi individu dan unggul dalam duel 1-1. Patut kita tunggu siapa yang akan digantikan oleh Ryan Cherki, meskipun tampaknya kalau kita lihat di atas lapangan dan bagaimana performa Ousmane Dembele yang sejauh ini tidak terlalu menonjol, tampaknya Ryan Cherki akan menggantikan seorang Dembele. Dan ini juga ada Theo Hernandez yang tampaknya disiapkan untuk menggantikan Lucas Digne ya, yang tadi berulang kali memang menjadi titik lemah Prancis dan berulang kali kalah duel melawan seorang Lamine Yamal. Nah, tampaknya justru Olise ya.
1: Olise ya.
0: Dan yang membuat tentunya ini akan tampaknya akan menarik Mbappe bermain lebih ke tengah, sehingga memang di sayap nanti ada Ryan Cherki, ada Dembele, dan juga ada Theo Hernandez yang tentunya akan membuat suntikan tenaga baru lah di sisi kiri Prancis yang memang tadi kewalahan sekali ya untuk seorang Lucas Digne mempressing Lamine Yamal.
1: Oke, baik. Dan terima kasih Bung Henry ulasan singkatnya kali ini. Kita kembali ke dalam pertandingan, sudah berlangsung kembali pertandingan, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sana di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Bola berhasil dikuasai, dicuri oleh pemain dari Prancis, kali ini terjatuh Tchouaméni tadi ketika akan merebut bola. Kali ini pelanggaran untuk sektor Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol sudah dilakukan. Main-main Prancis kali ini mencoba untuk membangun serangan. Di sana ada Upamecano tadi, masih main-main Prancis mencoba untuk menguasai pertandingan. Kali ini Lacroix tadi geser dia. Bagaimana Upamecano kali ini, Jules Koundé masih membawa bola belakang dia, balik pada Upamecano di sana. Masih mencoba untuk membangun serangan, Lacroix kembali di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Kerjasama dia 1-2 dengan Kylian Mbappe di sektor kiri lini serang Prancis. Bagaimana kali ini pemain nomor punggung 20 di sana ada Due mencoba untuk mengirimkan umpan di dalam kotak penalti, namun berhasil disapu saja oleh pemain dari Spanyol. Yang dituju adalah Oyarzabal di sana. Kerjasama dia dengan Lamine Yamal di sektor kanan lini serang dari Spanyol. Oyarzabal kembali namun berhasil dipatahkan oleh pemain Prancis. Sayang sekali upaya yang dilakukan oleh pemain Prancis tadi masih belum menemui hasil. Lemparan ke dalam kali ini untuk timnas Spanyol. Pergantian pemain juga dilakukan oleh timnas Spanyol. Ferran Torres masuk menggantikan Oyarzabal, mencetak gol di babak pertama tadi. Standing applause juga dilakukan oleh para pendukung Spanyol ketika Oyarzabal ini digantikan oleh Ferran Torres, pemain nomor punggung 7 di menit 73 pertandingan di babak kedua pertandingan semifinal yang pertama Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol kali ini masih mencoba membangun serangan. Kali ini bagaimana Ferran Torres berada dalam posisi offside tadi ketika akan menerima umpan dari Lamine Yamal, menjadikan tendangan bebas saja untuk timnas Prancis. Kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung kepada Upamecano di sektor kanan pertahanan dari Prancis. Bergeser dia kepada Jules Koundé, masih melakukan upaya membangun serangan. Main-main Prancis kali ini kembali ke belakang kepada Upamecano, ke tengah dia kali ini kepada main Prancis lainnya, bergeser ke sektor kiri. Bagaimana ada Lacroix di sana, bergeser kepada Due di sektor kiri lini serang dari Prancis, berhadapan dengan 3 pemain Spanyol di sana, mencoba untuk melakukan penetrasi. Kali ini umpan yang dituju adalah Kylian Mbappe, namun lebih cepat bola meninggalkan lapangan, tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Kylian Mbappe. Tendangan gawang saja untuk pemain-pemain Spanyol kali ini. Menjaga gawang Unai Simon sudah bersiap untuk melakukan tendangan gawang kali ini di pertahanan Spanyol. Masih bersiap Unai Simon, sudah dilakukan pendek saja

0: kepada pemain Spanyol di sana. Langsung umpan terobosan yang dituju tadi adalah Alex Baena, namun ternyata lebih dekat dengan penjaga gawang Prancis Maignan di sana. Masih mencoba untuk melakukan membangun serangan kali ini pemain-pemain Prancis. Ada Tchouaméni, kerjasama dia dengan Lacroix. Masih Tchouaméni di sana di sektor kanan. Tengah dia, menor punggung 6 di sana ada Kone, langsung kepada Kylian Mbappe di sektor sebelah kiri. Lini serang Prancis terjatuh Kylian Mbappe. Pelanggaran kali ini terhadap Kylian Mbappe dilakukan oleh pemain Spanyol yaitu Lamine Yamal, menghasilkan tendangan bebas bagi Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Kita akan tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Sementara itu Kylian Mbappe masih tampak tergeletak tadi setelah terjadi benturan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Lamine Yamal. Ini kayaknya sepertinya persaingan antar klub terbawa ke tim nasional ini ya, karena Yamal ini berada di Barcelona dan Mbappe di Madrid. Ini sepertinya terbawa ke tim nasional ini persaingannya, dan masih mencoba untuk melakukan tendangan bebas kali ini pemain-pemain Prancis. Ada sudah dilakukan oleh Dembele ke dalam kotak penalti Dembele, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain dari Spanyol. Umpan yang coba dilakukan oleh Dembele tadi masih belum berubah kedudukan. Kali ini sudah memasuki menit 77 pertandingan. Spanyol masih unggul atas Prancis dengan skor yang cukup telak 0-2. Sementara itu juga pergantian pemain masih akan dilakukan oleh Spanyol. Kali ini dua pergantian langsung dilakukan oleh pelatih Spanyol, De La Fuente, bukan De La Roja ya kan. Dani Olmo turun atau digantikan, dan juga Fabian Ruiz juga digantikan oleh pemain Spanyol lainnya, Pedri dan juga Merino. Ini masuk super sub seperti yang Bung Henry tadi katakan, dua pemain ini termasuk super sub ini apakah bisa juga menambah keunggulan dari Spanyol di pertandingan untuk dini hari kali ini.
1: Ya, tendangan bagi Spanyol sudah dilakukan oleh Unai Simon, jatuh di pertahanan Prancis, masih terjadi perebutan di sana. Mencoba lagi dikuasai oleh Pedri yang baru masuk babak kedua ini bersama Merino, mundur ke belakang Lamine Yamal juga. Pedri berputar-putar mencoba kini menguasai bola di sektor sebelah tengah, bagaimana mendekati daerah kotak penalti dari Prancis. Alirkan ke sektor sebelah kanan, ada juga Alex Baena, kirimkan bola ke depan, mencoba disundul oleh Prancis.
2: Namun sayang bagaimana tendangan atau sundulan dari pemain Spanyol ini masih menyamping di sisi kanan tiang gawang yang dikawal oleh Mike Maignan. Belum menambah keunggulan bagi Spanyol. Ada Rodri, kini kapten kesebelasan dari Spanyol, berputar dibayangi oleh Manu Cano. Alirkan lagi ke kotak Korea di sektor sebelah kiri, berbahaya. Kini mencoba Spanyol membangun serangan kepada Alex Baena. Bayang oleh Jules Koundé ke tengah lagi. Bagaimana juga pemain dari Spanyol mundur saja ke belakang. Ada Laporte, berikan lagi kepada Unai Simon. Masih Unai Simon, coba dikati oleh Dembele, angkat langsung ke depan Unai Simon. Sundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Prancis. Dari perebutan, coba lagi dikuasai, terjadi pelanggaran nampaknya di dekat lingkaran tengah tadi, perebutan antara pemain Prancis tadi dengan pemain Spanyol. Dengan bebas, bola dikuasai oleh Ryan Seki, mundur ke belakang, ke sisi kanan kini, Jules Koundé. Lagi pemain Lacroix, Upamecano kini menguasai bola, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Doye, kirimkan lagi bola ke depan. Ada Theo Hernandez, kirimkan umpat, maksudnya tadi berhasil saja ditangkap dengan baik oleh Unai Simon. Tidak ada juga pemain Prancis yang di dekat sana, berhasil diamankan pemain atau umpan dari Theo Hernandez. Ya, masih terjadi perbuatan di dekat lingkaran tengah, berhasil dikuasai lagi. Ada Pedri kini menguasai bola, sodorkan saja maksudnya tadi, bayangi oleh Jules Koundé. Kembali lagi mendapat tekanan, berhasil keluar lapangan tadi. Halau bola tadi pemain-pemain Prancis di sektor sebelah kanan pertahanannya. Lemparan ke dalam kini bagi tim ayam jantan Prancis, sodorkan bola ke depan tadi. Terjadi perebutan lagi ke Korea dan pemain Prancis, namun bukan pelanggaran. Ryan Seki nampaknya terjatuh. Bagaimana Pedri kini menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri. Bagaimana Alex Baena berhasil lagi direbut oleh Ryan Seki. Mencoba lagi Prancis menguasai bola, namun bola sudah meninggalkan lapangan tadi. Mencoba dikuasai oleh Ousmane Dembele. lemparan ke dalam saja kini bagi Spanyol. Dudukan masih 2-0 untuk tim Matador Spanyol, memasuki menit ke-80 babak yang kedua ini. Ya, kembali lemparan ke dalam berhasil didapatkan oleh Spanyol. Marco Correa kini menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Perancis. Pendek saja dia, namun berhasil dipotong lagi oleh pemain dari Perancis. Lemparan ke dalam kini bagi Perancis di sisi kanan pertahanannya sendiri. Kita nantikan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, sodorkan saja langsung jauh depan, sudah dikuasai oleh Laporte, namun berhasil oleh Ryan Sacking kepada Kylian Mbappe. Namun Unai Simon keluar dari sarangnya, datang lagi mana Doye, kirim ke tendangan, ada Unai Simon yang sudah mundur, berhasil menahan tendangan dari Doye tadi. Beruntung dan juga selamatlah gawang tim Matador Spanyol dari serangan Prancis di sektor sebelah kanan pertahanannya. Belum merubah kedudukan, masih keunggulan 2-0 bagi Spanyol. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Spanyol. Doye kini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, namun berhasil saja tadi ditahan oleh main dari Spanyol, Pedro Porro. Lemparan ke dalam bagi Prancis sudah dilakukan, ada Kylian Mbappe, masih Mbappe, kirimkan lagi ke tengah, ada Tchouaméni melebar ke sektor sebelah kanan, kini ada Jules Koundé, kirimkan umpan, namun berhasil dipotong lagi oleh pemain dari Spanyol. Berhasil kembali dikuasai oleh pemain dari Prancis, Theo Hernandez, kirimkan lagi kepada Doye, umpan terobosan tadi masuknya, namun berbenturan tadi tendangan dari Theo Hernandez mengenai muka dari Unai Simon yang coba menghalau umpan atau tendangan dari Theo Hernandez, masih terguling-guling. Bagaimana memegang mukanya Unai Simon, tergeletak di sisi kanan kotak penalti dari Spanyol. Berbahaya tadi memang, bagaimana pergerakan Theo Hernandez mencoba dihentikan oleh Unai Simon yang cukup agresif dalam mengawal pertahanannya atau gawangnya dari serangan-serangan pemain dari Prancis. Ya, mampu bangkit kembali. Beruntung saja tidak ada sesuatu yang serius pada Unai Simon. Mampu bangkit kembali, dan tampaknya juga di pinggir lapangan kita sudah melihat bagaimana Nico Williams yang bersiap-siap untuk masuk di babak yang kedua ini, dan ada satu pemain lainnya yang sudah berada di pinggir lapangan. Pergantian nampaknya Pedro Porro yang ditarik keluar, pencetak gol kedua bagi Spanyol, bersama juga Alex Baena, juga tampak digantikan oleh Luis Del Puente, pelatih dari Spanyol ini. Porro dan Baena harus digantikan Nico Williams dan juga Llorente yang masuk di babak yang kedua ini. Kita nantikan perubahan dari susunan pemain dari Spanyol. Unai Simon lakukan tendangan bebas, sudah dilakukan. Jatuh dari pertahanan dari Perancis, duel udara, mencoba dikontrol tadi oleh Tchouaméni. Lagi mundur ke belakang Doye tadi, terjadi pelanggaran kembali di sisi kiri pertahanan dari Perancis terhadap Theo Hernandez nampaknya. Ya, Tchouaméni akan melakukan tendangan bebas kini, masih di daerah pertahanan Perancis. Sedot kepada Lacroix, pendek saja kepada Upamecano, melebar ke sisi kanan. Ada juga Jules Koundé, kirimkan ke depan, ada nyari Dembele di sana, kerja lagi Jules Koundé, bayangi oleh Nico Williams di sana. Nah, bola bergulir saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Perancis, masih di sisi kanan, berikan kepada Ryan Serki, dihalau oleh bagaimana juga tadi Kukurea. Oh, mencoba mencari pemainnya, pemain Spanyol berhasil dikuasai, ada Manu Cano tadi. Mundur saja ke belakang Lebel Lacqua, alirkan lagi kepada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Prancis menatap ke depan, sodorkan lagi, mundur kembali kepada Lacqua. Pemain-pemain Prancis melebar kini, mencoba mencari di sisi kanan. Ada Ryan Serki di sana, mencoba menggiring bola ke tengah dia, mencari Manu Cano, ada Tchouaméni, alirkan kepada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri. Ada Doye tadi, kirimkan lagi ke sektor sebelah, mencari Dembele, Ousmane Dembele, namun mendapat pengawalan yang ketat tadi dari Rodri Dembele. Pelanggaran kini bagi Perancis, masih di sisi kanan pertahanan dari Perancis kini, masuk kami dari Spanyol. Ya, tendangan bebas, bola dihadapi oleh Ousmane Dembele. Kita nantikan. Ousmane Dembele sudah lakukan ke tengah, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Mike Nan keluar dari sarang yang jauh, mencoba menjemput bola Jorge Hernandez kepada Ryan Cherki, mencoba melewati Pedri. Tadi Ryan Cherki berhasil melewati Pedri, masih Ryan Cherki kirimkan bola ke depan mencari Kylian Mbappe tadi, namun umpannya lebih dekat kepada penjaga gawang Unai Simon. Hasil menguasai bola pemain atau penjaga gawang dari Spanyol ini, kirimkan saja bola ke depan. Oh, sebuah pelanggaran tadi terjadi nampaknya, aksi dari mana Kylian Mbappe tadi mencoba merebut bola terhadap penguasaan bola dari penjaga gawang Unai Simon, mendapatkan kartu kuning, mencoba merebut bola tadi hingga membuat Unai Simon terjatuh. Aksi dari Kylian Mbappe depan gawang dari Spanyol ini nampaknya cukup frustasi Kylian Mbappe karena belum membuahkan peluang-peluang berbahaya bagi timnas Prancis. Kylian Mbappe yang bermain untuk Real Madrid di La Liga Spanyol. Kita nantikan tendangan bebas kini nampaknya bagi Spanyol. Tersisa beberapa menit saja waktu di babak yang kedua ini. Bola dihadapi oleh Unai Simon. Sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi, jatuh di daerah pertahanan dari Prancis. Terjadi perebutan di sana, mencoba dikuasai oleh pemain Prancis Kurien. Dapat dorongan tadi dari Lorente nampaknya. Lemparan ke dalam saja bagi Prancis. Ya, di sektor sebelah kiri tadi,

0: hembuskan angin saja bagi mistar gawang dari tim Matador Spanyol belum membahayakan Kylian Mbappe yang nampaknya juga cukup kecewa dengan tendangannya, tidak mampu membahayakan. Ya, berbahaya lagi ya, Lamine Yamal dari Spanyol kiri di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, berbahaya. Lamine Yamal utak-atik dibayangi oleh pemain dari Prancis di sektor sebelah kanan, jatuh Lamine Yamal berguling-guling, bukan pelanggaran nampaknya Lamine Yamal. Ya, bagaimana Ivan Barton juga anggap bagaimana pergerakan tadi yang sempat dihentikan atau mendapat pengawalan ketat dari Theo Hernandez tadi di sisi kiri pertahanan dari Prancis. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Prancis, sudah dilakukan. Ya, ada Tchouaméni, salirkan lagi ke sektor sebelah kanan lagi. Ya, Jules Koundé menguasai bola, Ryan Serki, Jules Koundé mencoba membantu serangan, atau Manu Cano kini menguasai bola di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari Spanyol. Manu Cano berputar-putar, dia kirimkan lagi pada Jules Koundé, mundur ke belakang Upamecano, ada Tchouaméni juga di sana dekat lingkaran tengah. Lacroa menatap ke depan, sodorkan saja pendek kepada Manu Cano, mencoba mencari Ryan Serki, dibayangi pemain umpan 1-2 dibayangkan oleh Ryan Serki, berbahaya dari kotak Spanyol. Namun Kylian Mbappe tadi kembali gagal untuk menendang tadi, dibayangi oleh Luku Korea. Kemana Doye kini menguasai bola, sektor sebelah ada Dembele, kirimkan lagi bola ke umpan, namun berhasil lagi dihalau lagi oleh pemain dari Spanyol. Datang lagi Prancis menguasai bola, ada Kylian Mbappe di sektor sebelah kiri, ada juga Luku Korea kirimkan umpan ke daerah kotak penalti, mencoba dikejar oleh Manu Cano. Manu Cano, masih Cano berputar, dia mundur ke belakang kepada Theo Hernandez, ke tengah lagi pada Ryan Serki, masih Ryan Serki, alirkan lagi ke Manu Cano, kirimkan daerah kotak penalti. Namun umpan yang diberikan tadi berhasil atau hanya menyamping saja di sisi kiri gawang dari Spanyol.
1: Ya, upaya coba dilakukan terus oleh timnas Prancis di sisa waktu babak kedua kali ini. Sementara itu barisan pertahanan Spanyol juga terus-terusnya tidak ada putus-putusnya untuk menghalau upaya yang dilakukan oleh Prancis mengejar ketinggalan 0-2. Sudah dilakukan tendangan gawang oleh penjaga gawang Unai Simon, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Prancis di sekitaran tengah pertandingan. Kali ini pemain Spanyol berhasil merebut, kali ini melalui sektor kanan. Lamine Yamal tadi bekerja sama dia dengan salah satu pemain, masih lama ke belakang dia. Kali ini masih ada pemain-pemain Kubarsi di sana. Back kembali kepada sang penjaga gawang Unai Simon, bekerjasama dengan Laporte kali ini di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Umpan langsung terobosan ke depan yang dituju tadi adalah Williams kali ini, namun berhasil dikuasai oleh pemain dari Prancis. Namun jatuh bola kali ini di kaki Williams, bekerjasama dia di sektor kiri lini serang dari Prancis. Ke tengah kali ini bagaimana upaya coba dilakukan oleh pemain dari Prancis, geser ke sektor kanan kali ini. Lamine Yamal mencoba untuk melakukan penetrasi di sana, masih Lamine Yamal beradu fisik dengan Theo Hernandez, namun berhasil direbut oleh Theo Hernandez di sana. Masih di belakang sektor kiri pertahanan dari Prancis, mencoba untuk melakukan membangun serangan lagi. Lacroix bekerjasama dia, Lacroix dengan Tchouaméni. Kali ini masih Tchouaméni bergeser ke sisi kanan, melebar dia. Bagaimana Jules Koundé di sana, umpan langsung terobosan kepada Kylian Mbappe. Maksudnya di sana Mbappe dibayangi oleh dua pemain dari Spanyol, bergeser ke belakang dia, tidak ada kawan yang membantu. Kali ini bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Bagaimana di sektor tengah kali ini pemain Spanyol coba untuk membawa bola. Pedri di sana bekerjasama dia dengan Menor punggung 19 tadi. Masih pemain-pemain dari Spanyol mencoba untuk membawa bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, terjatuh satu pemain dari Spanyol di sana, yaitu pemain nomor punggung 16 di sana, seperti Rodri, jatuh masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Tim Matador Spanyol tampak makin nyaman, sementara untuk waktu tambahan yang diberikan dalam babak kedua ini adalah 7 menit. Sekarang sudah memasuki menit ketiga, masih sekitar 4 menit lagi pertandingan ini akan berakhir. Masih mencoba untuk membangun serangan kali ini para pemain dari Prancis, namun tidak berhasil. Kali ini Spanyol sudah melewati garis tengah lingkaran permainan, ada Nico Williams di sana, geser dia pada pemain nomor punggung 20 Pedri ke tengah kali ini. Coba pada bekerja sama dengan Rodri di sana, kembali ke belakang lagi. Bagaimana

0: pemain-pemain Spanyol mencoba untuk memanfaatkan setiap sisi jengkal lapangan. Belakang kali ini ada Maenor punggung 6 Sana Merino coba untuk ke belakang jaga gawang Unai Simon, masih berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain dari Perancis, namun umpan tadi dipatahkan. Kali ini Fernand Torres mencoba untuk melakukan serangan melalui sisi kanan. Kali ini Nico Williams di sektor kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan dari Perancis, langsung tendangan dalam kotak penalti, namun tidak berhasil. Nico Williams masih gagal kali ini upaya yang dilakukan oleh Spanyol, tidak berubah kedudukan, masih tetap 2-0. Perancis kali ini mencoba membangun serangan di sektor kiri melalui Theo Hernandez. Di sektor kiri masih membawa bola Theo Hernandez, minta bantuan kepada rekannya tadi, namun tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan untuk Prancis. Lepar ke dalam sudah dilakukan, pendek saja langsung pada Kylian Mbappe di sektor yang kanan tengah permainan. Kali ini ada Ryan Cherki di sana, bergeser dia kepada Maenor, umpan langsung terobosan tadi maksudnya kepada Dembele, tendangan dalam kotak penalti namun masih lemah. Upaya yang dilakukan oleh Dembele sehingga dengan mudah dapat diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-2. Bagaimana pemain-pemain atau juga pendukung Prancis ini masih terus memberikan dukungan kepada tim mereka, tim nasional mereka. Sementara itu satu pemain Prancis terjatuh ketika terjadi benturan tadi dengan Ferran Torres. Masih mencoba untuk bangun kali ini pemain-pemain Spanyol membangun serangan. Kukureya belakang dia, Laporte di sana. Masih ada Merino sepertinya bergeser ke sisi kanan kali ini, coba untuk membangun serangan. Main-main dari Spanyol di sana, Bali belakang pada sang penjaga gawang Unai Simon, masih mencoba untuk menekan kali ini main-main Spanyol meskipun sudah unggul 2-0. Dimana Kukureya tadi berhasil mencuri bola yang dibawa oleh pemain dari Prancis. Masih Kukureya di sektor lingkaran tengah pertandingan, kali ini bergeser ke kanan. Ada Lamine Yamal di sana, dibayangi oleh dua pemain dari Perancis. Masih mencoba untuk membangun serangan Bali, tidak berhasil. Lamine Yamal, bola lemparan ke dalam, kali ini akan diambil oleh pemain nomor punggung 6 dari Perancis, 5, Llorente dari Perancis sudah dilakukan pada Lamine Yamal kali ini. Upaya langsung di ke tengah Lamine Yamal, masih memutar-putar Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal, namun berhasil dikuasai oleh pemain Prancis kali ini. Coba untuk melakukan serangan dari sisi kiri, Due, sisi kiri pertahanan atau lini serang dari Prancis, bergeser dia ke kanan, di sana menemui Usman Dembele, dibayang oleh Kukureya di sana. Dembele masih mencoba masuk ke dalam kotak penalti, upaya yang langsung dilakukan oleh Dembele, namun masih berhasil diantisipasi oleh Unai Simon. Datang lagi kali ini serangan dari Prancis, kali ini dari tengah. Bagaimana Due coba untuk membangun serangan kali ini bersama dengan Ryan Cherki, namun sayang sekali bagaimana tadi tendangan dari Kylian Mbappe masih tinggi di atas gawang Spanyol. Sementara itu menit masih makin berputar, saat ini sudah masuk di titik akhir pertandingan dan Spanyol masih coba untuk mempertahankan keunggulan. Sementara para pendukung dari timnas Prancis sepertinya sudah mencoba menerima kenyataan bahwa tim mereka harus tersingkir dari semifinal Pesta Bola Dunia tahun ini. Sementara ya, wasit dari yang memimpin pertandingan tadi, Van Barton, ini juga sudah menunjukkan peluit panjangnya, tanda pertandingan berakhir. Kemenangan good luck untuk Spanyol dengan skor 2-0 dari Prancis. Dan kita akan ikuti ulasannya bersama Bung Fajar Rugro serta Bung Henry. Silakan.
1: Selamat untuk pendukung Spanyol. Wah, ternyata tidak berdasarkan playbooknya, harusnya sih gol tercipta di babak kedua untuk Prancis ya. Kalau dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, nampaknya ketajaman dari Dembele, Olise, Mbappe masih belum bisa menembus pertahanan dari Spanyol. Silakan, Bung.
2: Iya, dan dipastikan tidak ada final ulangan di 2002 ya, antara Argentina dan juga Prancis ya.
1: Oh iya, benar.
2: Dengan kekalahan ini artinya Prancis harus.
3: Saudara mendengar di mana-mana Anda berada ya, demikian pertandingan semifinal Piala Dunia Prancis versus Spanyol. Dan tentunya kita tahu bahwa pagi hari ini dimenangkan dari Spanyol dengan skor 2-0. Ya, dan juga pendengar ya, jangan kecewa untuk pendukung Prancis ya. Pokoknya kita sudah mendukung tim kita sampai saat ini di semifinal, itu perjalanan yang sudah cukup jauh tentunya. Jadi jangan kecewa ya. Dan untuk pendukung Spanyol, terus mendukung tim Anda untuk sampai nanti ke final ya, untuk memenangkan piala FIFA World Cup 2026.
2: Tapi lagi-lagi
3: ya, dan pendengar, pagi hari ini kami langsung akan mengajak Anda untuk mengikuti Lintas Berita Papua Pegunungan edisi hari Rabu 15 Juli 2026 selengkapnya.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Bupati Jayawijaya tegaskan pemerintah sedang bekerja keras untuk rekonsiliasi dan pembangunan rumah pasca konflik di Wamena. Polres Jayawijaya ungkap 3 kasus narkotika jenis ganja dan sabu, sita ganja lebih dari 1 kilo. Bersama saya, Selma Tanaskona, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan edisi hari ini, Rabu 15 Juli 2026, selengkapnya.

0: Mengawali informasi yang pertama pendengar, untuk membangun kembali ratusan rumah yang terbakar saat konflik sosial di Kota Wamena pada Mei lalu, pemerintah daerah Jayawijaya telah merangkum data lalu. Ya, maksud kami telah merangkum data lalu menyurat secara bertahap dari provinsi hingga kepada kementerian terkait di Jakarta. Kita akan ikuti laporan selengkapnya yang disampaikan Roni Hisage.
1: Membangun ini tidak perkara mudah. Andainya kami kabupaten ini mampu atau semua orang bisa, sudah satu malam itu bisa sulap.
2: Bupati Jayawijaya Atinus Murib mengatakan untuk membangun ratusan rumah yang terbakar pada konflik bulan Mei lalu, pemerintah tidak bisa melakukannya dengan cara sulap, akan tetapi membutuhkan tahapan dan proses program serta anggaran. Menurutnya, secara bertahap Pemda Jayawijaya sudah menyurat kepada Kemendagri, BNPB, dan Kementerian Perumahan dan Permukiman RI di Jakarta. Bupati Murib menegaskan Pemda Jayawijaya tidak tinggal diam untuk proses pembangunan dimaksud. Dengan demikian, kepada para pihak yang masih terus mengkritisi, ia meminta agar tetap bersabar dan diharapkan memahami mekanisme birokrasi yang harus dilalui pemerintah, sebab membangun kembali ratusan rumah yang terbakar bukanlah perkara yang mudah.
1: Membangun ini tidak perkara mudah. Andainya kami kabupaten ini mampu atau semua orang bisa, sudah satu malam itu bisa sulap, tapi tidak. Semua membutuhkan anggaran, pengajuan, program, tapi emergensi sudah kami sampaikan.

0: akan lakukan. Yang sebagaimana beberapa waktu lalu di media ada berbicara lambat laun dan ini sebagainya. Kita ini tidak tidur, Pak. Kita ini kerja, ya, tidak mudah membalikkan telapak tangan. Kita kerja berusaha, tunggu, bertahap, kita tidak diam. Kalau belum berjalan, kita akan pergi lagi. Kita tidak malu kok meminta-minta ya untuk di pusat tanah terlakukan.
1: Saudara, sebelumnya dilaporkan sebanyak 275 rumah terbakar pada konflik antar warga yang terjadi pada 15 Mei 2026 di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Roni Hisage melaporkan.

Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lanijaya menggelar sidang paripurna pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ dan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 di Tiom siang kemarin. Sidang dipimpin Ketua DPRK Lanijaya Rizwan Kogoya dan dihadiri Bupati Lanijaya Aletinus Sigi Balum, unsur Forkopimda, serta pimpinan organisasi perangkat daerah. Dalam sambutannya, Ketua DPRK menegaskan pembahasan LKPJ merupakan amanat konstitusi sekaligus bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat melalui lembaga legislatif. DPRK juga mengapresiasi keberhasilan pemerintah Kabupaten Lanijaya yang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut. Sementara itu, Bupati Aletinus Sigi Balum menyampaikan capaian pembangunan tahun 2025 telah berjalan sesuai visi mewujudkan masyarakat Lanijaya yang cerdas, mandiri, dan sejahtera. Meski demikian, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Bupati juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas melalui tertib aturan, tertib administrasi, mempertahankan opini WTP, serta membangun wilayah yang bebas dari korupsi. Sidang paripurna selanjutnya akan memasuki agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRK sebagai dasar penyusunan rekomendasi terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lanijaya.

Asisten Utama Operasi Kapolri Komjen Pol Dr. M. Fadil Imran bersama Kapolda Papua Irjen Pol Patri G.R. Renwarin mengunjungi pusat olah seni di Distrik Wesaput, Kabupaten Jayawijaya pagi kemarin. Kunjungan tersebut disambut Wakapolres Jayawijaya Kompol Albertus Mabel, para guru, pelajar, dan masyarakat dengan penampilan tari tradisional serta nyanyian yang mencerminkan semangat melestarikan budaya Papua. Dalam kesempatan itu, Asta Ops Kapolri menyerahkan bantuan perlengkapan sekolah kepada siswa SD Impres Wesaput dan SMP Walelagama. Rombongan juga meninjau pusat olah seni yang menjadi wadah bagi anak-anak mengembangkan bakat, kreativitas, serta kecintaan terhadap seni dan budaya lokal. Kepala SD Impres Wesaput menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi motivasi bagi guru dan siswa untuk terus belajar, berkarya, dan meraih prestasi. Kompol Albertus Mabil mengungkapkan, Polres Jayawijaya berharap sinergi dalam mendukung pendidikan, pelestarian budaya, dan pengembangan potensi generasi muda terus terjalin, sehingga tercipta lingkungan yang aman, harmonis, dan penuh harapan bagi masa depan anak-anak Papua.

Pendengar Anda masih mengikuti Lintas Berita Papua Pegunungan. Kita beralih ke informasi lainnya. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jayawijaya, Dr. Idawati Waromi Murib, SPKJ, menyempatkan diri berbincang dengan petugas kebersihan di sela kegiatan Jalan Sehat Anti Mager dalam rangka HUT Dekranas ke-46 dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Idawati yang juga pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya tampak memberikan apresiasi kepada para petugas kebersihan yang tetap bekerja memastikan lokasi kegiatan kembali bersih usai ribuan peserta mengikuti agenda tersebut. Selama berada di Makassar,

Ia hampir selalu menyempatkan diri menyapa petugas kebersihan yang ditemuinya di berbagai lokasi kegiatan. Ia mengaku terkesan melihat lokasi kegiatan yang kembali bersih dalam waktu singkat setelah seluruh rangkaian acara selesai. Idewati menambahkan, budaya menjaga kebersihan sejalan dengan semangat mewujudkan Jayawijaya sebagai kota Dani, akronim dari damai, aman, nyaman, dan indah. Menurutnya lingkungan yang bersih akan menciptakan kenyamanan bagi masyarakat sekaligus memperkuat citra daerah yang sehat dan tertata.

Satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya terus mengembangkan pengungkapan 3 kasus narkotika jenis ganja dan sabu yang berhasil diungkap dalam beberapa waktu terakhir. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK melalui Kasat Res Narkoba Polres Jayawijaya Ibtu JB Saragi saat ditemui di ruang kerjanya siang kemarin mengatakan pengungkapan ganja seberat sekitar 1 kg lebih dilakukan berdasarkan informasi masyarakat. Petugas kemudian menggeledah sebuah lokasi di distrik Woma Wamena dan menemukan ganja yang disimpan di dalam buntalan pakaian tanpa menemukan pelakunya. Sementara itu, lanjut Kasat Res Narkoba, 2 kasus sabu berhasil diungkap melalui pengembangan informasi intelijen. Salah satu tersangka diketahui baru 3 hari tiba di Wamena dari Jambi dan diduga hendak mengedarkan narkotika atas arahan jaringan dari luar daerah. Tersangka diamankan bersama barang bukti di kawasan belakang kantor Bupati Jayawijaya. Saat ini, seluruh barang bukti telah dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Papua untuk dilakukan uji laboratorium sebagai bagian dari proses penyidikan. Hasil pemeriksaan diperkirakan diterima dalam waktu sekitar 1 minggu, termasuk berita acara dari ahli forensik. Kasat Res Narkoba Ibtu Saragi menegaskan, tersangka yang diproses dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, serta ketentuan dalam KUHP baru dengan ancaman pidana hingga 5 tahun penjara, sesuai dengan peran masing-masing sebagai pemilik, pengguna, maupun pengedar narkotika.

Pendengar, sekian lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Selma Tanasikona mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

97,1 Pro 1 RRI Wamena, selamat pagi pendengar pendengar Pro 1 RRI Wamena ya, tentunya Mas Mudara dari Jalan Matiani nomor 64 Wamena Papua. Salam hangat untuk Anda yang memulai hari di tengah sejuknya udara kota Wamena. Nah, pagi ini pendengar, hawa dingin masih begitu terasa dan menyelimuti lembah dan pegunungan yang indah ya. Tentunya udaranya sangat dingin, dan semoga kesejukan pagi ini membawa semangat baru, kesehatan serta kebahagiaan dalam setiap langkah kita. Nah, apapun aktivitas hari ini pendengar, baik yang sedang bersiap bekerja ya, siap bersekolah, berkebun, dan tentunya juga yang berdagang ya, maupun yang masih menikmati secangkir kopi hangat bersama keluarga ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan penuh berkat. Tetaplah bersama kami di RRI Wamena dari Pro 1 ya, dari Studio Pro 1 menyapa Anda. Kami akan menemani pagi Anda dengan beragam informasi, berita terkini, hiburan serta lagu-lagu pilihan yang siap menghangatkan suasana Anda ya. Selamat beraktivitas dan tentunya tetap jaga kesehatan. Semoga Tuhan senantiasa menyertai setiap perjalanan kita untuk hari ini. Dan kami hadirkan satu lagu Papua untuk pagi hari ini khusus untuk Anda. Hitam kulit keriting rambut.

0: Aduh, masih jam 6. Ngantuk, tidur lagi dulu ah.
1: Halo, halo Ibu.
2: Di mana kamu? Sudah jam segini, kenapa belum sampai juga?
1: Iya Ibu, saya baru siap-siap Bu. Saya kesana sekarang Bu.
3: Sudah, batas saja. Masa main waktu sampai lama begini buat orang belum saja.
4: Waktu anugerah Tuhan. Gunakanlah waktu dengan bijak agar hidup menjadi tertib menuju masa depan gemilang.

97,1 RRI Wamena ya. Satu lagu, dua lagu ya. Ada dua lagu yang sudah menghibur Anda di pagi hari ini. Ada lagunya dari Shalom Seven, Melompat Lebih Tinggi. Dan juga ada lagunya dari Gigi, Terbang ya. Semoga bisa menghibur Anda di pagi hari ini. Dan tentunya semoga selalu memberikan semangat. Ya, dan sebelum kita lanjut ya pendengar, kami juga mengingatkan untuk Anda bahwa nanti di jam 8 pagi nanti akan ada dialog interaktif dari Studio Pro 1 RRI Wamena, dan di mana juga dialog interaktif ini di-sharekan secara live di YouTube RRI Wamena dan Facebook RRI Wamena ya. Buat Anda yang belum follow akun RRI Wamena, silakan di-follow dulu ya. Ini nanti dialog interaktif ya dengan topik penanganan lanjutan pasca konflik antar warga di Wamena, yang tentunya narasumber kita pagi hari ini ada dari AKP Albertus Mabel SIK MAP, Wakapolres Jayawijaya, dan juga Theo Hesegem, Direktur YKK MP. Dan tentunya nanti akan dibawakan oleh host Roni Hisage ya. Ya, dan kami juga pagi hari ini hadirkan satu pengumuman untuk Anda yang berasal dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena. Ditujukan kepada seluruh tamatan dari SMA, SMK, SMTK, dan mahasiswa transfer yang ada di Papua Pegunungan. Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena ini telah membuka pendaftaran penerimaan calon mahasiswa baru S1 dan S2 dengan program studi yang sudah terakreditasi BANPT dan Lamdik. Sarjana Pendidikan Agama Kristen, konsentari sarjana, ya maksud kami konsentrasi sarjana manajemen pendidikan Kristen, konsentrasi sarjana bimbingan dan konseling Kristen, dan terakhir magister pendidikan agama Kristen MPD. Pendaftaran gratis. Penerimaan tahap kedua dibuka mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Juli 2026 dengan kuota terbatas. Jangan sampai terlambat, segera daftarkan diri Anda ke kampus TAK Diaspora Wamena dengan alamat di Jalan Sudirman Wamena Kota hari Senin sampai Jumat pada jam 8 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Timur. Pendaftaran bisa dilakukan lewat WA dengan menghubungi nomor HP 0821-9843-5079. Ya, Anda juga bisa menghubungi di nomor 0822-4810-9311 ya. Kami ulangi 0822-4810-9311. Pendaftaran pada kuota ini gratis dan akan mendapat baju kemeja alma mater STAK Diaspora Wamena yang tentunya keren.

0: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
1: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
0: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
1: Iya dong, Pak.
0: Jangan dibuka besar-besar kerannya. Nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
1: Walah, Bapak. Iya, Pak.
2: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Cinta

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax, alias berita bohongan.
3: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh, gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
4: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

0: Aduh Neng, hampura Neng. Neng ngawangi di dieu teh pareum listrik. Yeuh, yeuh, Bapak gaduh lilin Neng.
1: Aduh Pak, Bapak punya lampu tempel. Saya takut gelap soalnya.
0: Oh, senter. Senter oke aja atuh Neng.
1: Oh bukan Pak, bukan.
0: Aduh.
1: Bukan senter.
0: Atuh.
1: Tapi lampu tempel Bapak. Aduh, apa ya bahasa Sundanya? Oh iya, cempor Pak, cempor.
0: Oh, cempor. Kaya tuh Neng, cempor mah.
2: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi, ayo cintai bahasa Indonesia dan kasihi bahasa daerahmu.

0: Saudara pendengar, pukul 11 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan kita yang masih tetap stay bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura. Pendengar, kita akan masuk dalam dialog interaktif untuk edisi siang hari ini.
1: Pendengar, di manapun Anda berada, tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda untuk menjelang warta berita dari Pro 3 Jakarta.
2: Untuk menampilkan hasil pembelajaran mereka selama 9 bulan berjalan. Gubernur Sumatera Utara memastikan antrean di sejumlah SPBU dan terbatasnya stok BBM bersubsidi dalam 3 hari belakangan ini dikarenakan adanya pemberhentian massal para sopir tangki pengantar subsidi ke SPBU. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026, saya Rudy Zay. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menteri Koordinator Bidang Pangan memimpin Rapat Koordinasi Daerah Percepatan Pembangunan Kawasan Sentra Produksi Pangan, Energi, dan Air Nasional atau KSPEAN Papua Selatan di Merauke pada Selasa 14 Juli 2026. Rakorda menjadi forum menyerap aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat adat untuk mempercepat pembangunan kawasan. Rakorda dihadiri Bupati Merauke, Bupati Bovendigul, unsur Forkopimda, kemudian Sekretaris Daerah Kabupaten Mapi dan Asmat, serta para ketua masyarakat adat. Dan pertemuan membahas perkembangan pembangunan KSPEAN, penanganan masyarakat terdampak, dan langkah percepatan pembangunan berkelanjutan. Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menlu RI Sugiono ketika ditemui Selasa 14 Juli 2026 di Jakarta. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 59 Tarakan menggelar open house. Acara ini menjadi panggung bagi para siswa-siswinya untuk menampilkan hasil pembelajaran mereka selama 9 bulan berjalan. Muhammad Rajabsyah dari RRI Tarakan melaporkan.
3: Bertempat di halaman sekolah, Kompleks Lembaga Latihan Kerja Tarakan, Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 59 Tarakan menggelar open house. Acara ini menjadi panggung unjuk kebolehan bagi para siswa untuk menampilkan hasil pembelajaran mereka. Hadir di tengah-tengah undangan, Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud mengaku sangat terharu. Dirinya yang sudah 3 kali meninjau sekolah ini melihat ada lompatan karakter yang masif pada diri anak-anak. Menurutnya, investasi besar negara senilai ratusan miliar rupiah untuk program ini mulai menunjukkan dampak yang nyata, khususnya dalam hal anger management atau pengelolaan emosi serta kemampuan bekerja sama.
4: Ini kan dia komprehensif atau bahasa mereka ini terintegrasi. Jadi orang anak-anak itu ternyata dilajari hidup, kerjasama, mengelola anger management, mengelola kemarahan. Kan itu sebenarnya kan nggak gampang kan.
3: Namun di balik keberhasilan para siswa ada perjuangan luar biasa dari para pendidik. Kepala SRT 59 Tarakan, Marisa Aulia, mengungkapkan bahwa kurikulum di sekolah asrama ini mengawal total aktivitas siswa sejak bangun tidur pukul 4 pagi hingga tidur kembali pukul 9 malam.

0: Untuk diketahui, SRT 59 Tarakan kini menampung 63 siswa yang terbagi dalam jenjang SD dan SMP. Sekolah ini menerapkan sistem multi-entry dan multi-exit, di mana siswa baru dari kategori miskin ekstrim dan miskin dapat masuk kapan saja melalui jalur penjangkauan aktif oleh Kementerian Sosial melalui tim PKH. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: ...248 siswa mengikuti masa pengentalan lingkungan sekolah atau MPLS Perdana. Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri mulai menyiapkan generasi pemutus rantai kemiskinan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Kediri resmi memulai open house dan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Perdana bagi 248 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri di Desa Pelosok Kidul, Kecamatan Pelosok Klaten. Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027 sekaligus awal operasional sekolah berasrama yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Bupati Kediri Hanidito Himawan Pramana menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan sekaligus juga menekan angka putus sekolah.
3: Alhamdulillah, tepat hari Selasa tanggal 14 Juli MPLS khususnya di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri sudah dimulai. Persoalan utamanya atau tantangan utamanya adalah sekolah bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Pesan siswa dan orang tua, percayakan apa yang sudah dipercayakan kepada kami, mempercayakan anaknya kepada pemerintah. Insya Allah pemerintah Kabupaten Kediri dan pemerintah pusat akan berkolaborasi untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak tersebut ya.
2: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menyampaikan bahwa jumlah peserta didik di tahun ajaran baru ini mencapai 248 siswa. Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan MPLS berlangsung hingga 31 Juli dengan materi yang menitikberatkan pada pembentukan karakter, penguatan nilai sosial dan juga spiritual.
4: Sampai dengan tanggal 31 Juli. Nah, itu nanti fokus pada penanaman karakter, terutama karakter-karakter yang sifatnya karakter sosial, karakter apa spiritual. Artinya lebih latih, misalnya contoh yang mula-mula tidak sholat, ajak sholat, yang mula-mula sholatnya sendirian, kita ajak berjamaah. Per kemarin sudah di atas 95%. Sudah di atas 95%.
5: Tinggal finishing sebenarnya, Pak?
4: Ya, sebenarnya itu aja.
5: Semuanya bisa langsung digunakan ya, Pak?
4: Sudah, ini anak-anak langsung ya, berasrama langsung.
2: Di sisi lain, salah satu wali murid, Sriani, mengungkapkan rasa syukur karena anaknya bisa memperoleh kesempatan menjadi peserta didik di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri.
6: Sangat beruntung, Pak. Kami keluarga tidak mampu, biar apa cita-citanya tercapai dan semoga sukses gitu tercapai cita-citanya.
2: Pelaksanaan MPLS Perdana ini menjadi langkah awal implementasi Sekolah Rakyat di Kabupaten Kediri sebagai program pemerintah untuk memperluas akses pendidikan yang lebih inklusif. Anu Kusuma melaporkan.
1: Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution memastikan antrean di sejumlah SPBU dan terbatasnya stok BBM bersubsidi dalam 3 hari belakangan ini disebabkan adanya pemberhentian massal para sopir tangki pengantar subsidi ke SPBU. Sedangkan pihak PT Pertamina mengklaim peningkatan kebutuhan BBM masyarakat yang cukup signifikan, khususnya setelah masa libur sekolah, menjadi penyebab SPBU harus mengimbangi tingginya permintaan. Joko Saputra dari RRI Medan melaporkan.
7: Dalam beberapa hari terakhir terdapat
8: kelangkaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU termasuk di Kota Medan menjadi fenomena yang terlihat dalam beberapa hari terakhir. Disinyalir tingginya peminat masyarakat yang beralih dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi jenis Pertalite menjadi salah satu penyebab. Berdasarkan pantauan RRI pada Senin 13 Juli 2026, antrean panjang kendaraan terlihat di SPBU Jalan Gatot Subroto, Kota Medan. Seorang pengendara sepeda motor Rizky Ramadan mengatakan sudah kesulitan mendapatkan Pertalite sejak Minggu 12 Juli lalu.
9: SPBU di Binjai, dari Binjai sampai Rizky, Deli Serdang, semua tersalit dari semalam. Dia selama hari, nggak ada, Pertalite nggak ada, jarang.
8: Sehari berselang pada Selasa 14 Juli kemarin, antrean panjang juga masih terjadi. Antrean terlihat di salah satu SPBU di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Antrean panjang hingga badan jalan membuat sejumlah pedagang di lokasi merasa dirugikan. Syafutra, pedagang kuliner malam, mengaku resah dengan kondisi antrean tersebut.
10: Kalau begini, macet kan?

0: harapan kami masyarakat ini ya jangan sampai macet lagi lah.
1: Terbatasnya stok BBM bersubsidi di sejumlah SPBU juga berdampak bagi para pencari nafkah seperti becak bermotor. Tijon, seorang penarik becak bermotor, terpaksa beralih menggunakan BBM non-subsidi.
2: Ya beginilah, kalau makam ini, tukang becak ini, kalau bisa minyak ya turun, jangan sampai kewalahan, sampai nggak ada ya gitu. Ini lagi, minyak metalik udah hampir kemana-mana kami cari, nggak ada.
1: Fenomena yang membuat sejumlah masyarakat resah dan saling bertanya tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution telah mendengarkan langsung jawaban dari pihak PT Pertamina Patraniaga. Kepada wartawan di Medan Selasa kemarin, salah satu penyebab terbatasnya BBM bersubsidi di SPBU di sejumlah daerah termasuk di Kota Medan dikatakan Bobby, lantaran proses distribusi unit mobil tangki yang terhenti akibat adanya pemberhentian massal terhadap para sopir mobil tangki.
3: Tadi sudah cross-check, jadi sama yang Pertamina saya bukan kelangkaan BBM-nya, tapi yang langka katanya itu ada pengemudi yang ngantar BBM-nya. Jadi distribusinya hanya karena driver yang bawa truk BBM-nya itu kemarin masalah disampaikan itu terjadi pemberhentian massal.
1: Sementara pihak PT Pertamina Patraniaga Wilayah Sumatera Bagian Utara melalui keterangan video yang disampaikan oleh Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Farogi Andriani Samampau mengatakan dalam beberapa hari terakhir memang terjadi peningkatan kebutuhan BBM masyarakat yang cukup signifikan khususnya setelah masa libur sekolah.
4: Kami memastikan bahwa ketersediaan BBM di fuel terminal khususnya di Medan Group berada dalam kondisi yang terjaga. Saat ini adalah mempercepat pengiriman BBM dari terminal menuju SPBU sehingga pasokan dapat diterima masyarakat secara lebih merata dan antrean dapat berangsur berkurang.
1: Sebagai upaya percepatan distribusi, PT Pertamina Patraniaga Wilayah Sumbagut juga mengoperasikan full terminal Medan selama 24 jam. Perusahaan juga menambah 20 unit mobil tangki dengan menerapkan skema spot charter, serta menambah personil dengan dukungan awak mobil tangki dan terminal terdekat maupun wilayah regional lainnya. Pertamina juga melakukan alih supply dan juga full terminal Kisaran, Pematang Siantar dan Lok Sumawi untuk membantu penyaluran BBM ke berbagai wilayah di Sumatera Utara, termasuk dukungan personil dari TNI yang dilibatkan dalam upaya mempercepat distribusi dari full terminal menuju ke SPBU. Demikian Joko Saputra melaporkan.
3: Pemberhentian massal.
5: Seluruh fraksi DPRD Jawa Timur menyetujui rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah. Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan.
6: Seluruh fraksi DPRD Jawa Timur menyetujui rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 menjadi perda, sebagaimana disampaikan seluruh juru bicara masing-masing fraksi dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat 2. Juru bicara fraksi PKS Lili Hendarwati menjelaskan, fraksi PKS menyetujui raperda pelaksanaan APBD Jatim 2025 menjadi perda, namun dengan catatan 10 rekomendasi.
7: Berdasarkan jawaban gubernur hasil pembahasan komisi-komisi DPRD serta evaluasi dengan pelaksanaan APBD tahun 2025, fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpandangan bahwa pengelolaan keuangan daerah perlu terus diarahkan pada agenda reformasi yang mampu memperkuat ketahanan fiskal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
6: Sementara itu, juru bicara fraksi PKB Siti Mukiarti dengan tegas menyatakan persetujuan atas raperda pelaksanaan APBD Jawa Timur 2025 menjadi perda.
8: Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah.
6: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh fraksi maupun badan anggaran atau banggar atas pembahasan raperda pelaksanaan APBD Jawa Timur 2025.
9: Raperda Provinsi Jawa Timur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang telah memperoleh persetujuan bersama akan kami sampaikan seperti biasanya kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Jawa Timur.
6: Setelah melakukan paripurna dengan agenda pendapat akhir fraksi, kemudian pengambilan keputusan DPRD tentang persetujuan Raperda, paripurna dilanjutkan dengan pendapat akhir Gubernur dan ditutup dengan persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur. Ani Hasana melaporkan.
5: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemerintahan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar Festival Literasi tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung 3 hari tersebut dengan tema Klaten Membaca, Klaten Bercerita. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
10: Tema pada kali ini adalah Klaten Membaca, Klaten Bercerita.
11: Bupati Klaten Hamunang Wajar Ismoyo mengajak berbagai pihak termasuk para pelajar di Kabupaten Klaten untuk gemar membaca. Sumber informasi yang paling akurat adalah dari buku. Hal itu disampaikan Hamunang Wajar Ismoyo kepada wartawan selesai menghadiri Festival Literasi yang berlangsung di Gedung Sunan Pandanaran Komplek RSPD Klaten. Acara tersebut merupakan rangkaian Hari Jadi Klaten ke-222 dan dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Hamunang Wajar Ismoyo juga menyebut melalui festival literasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan budaya literasi dalam rangka mencerdaskan generasi muda menuju Indonesia emas tahun 2045.
12: Kita kembali lagi belajar membaca, bercerita agar kemudian budaya literasi kita bisa meningkat sehingga anak-anak tidak hanya tergantung pada gadget, tapi bagaimana kembali mereka bisa belajar secara langsung dengan membaca, karena ya realitasnya sumber informasi yang paling akurat itu ya dari buku. Semoga harapannya dengan acara festival semacam ini meningkatkan budaya literasi di anak-anak. Ya kita bisa menyelamatkan generasi ke depan dalam rangka menuju Indonesia emas 2045.
11: Pada kegiatan itu juga dilaksanakan membaca massal oleh para pejabat Forkompimda Klaten seperti Bupati Klaten Hamunang Wajar Ismoyo, Ketua DPRD Klaten Edi Sasongko dan juga Kapolres Klaten AKBP Mufaruk Rozi. Membaca massal tersebut berlangsung kurang lebih 6 menit yang diikuti pula ratusan pelajar mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP dan juga tingkat SMA. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten Pramono Agus Wijanarko mengatakan pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terus berkomitmen meningkatkan budaya literasi melalui berbagai program yang melibatkan pemerintah, dunia pendidikan, komunitas, pegiat literasi, dan juga dunia usaha. Klaten Festival Literasi merupakan ruang kolaborasi, edukasi, apresiasi, dan juga promosi budaya baca.
10: Festival Literasi menjadi momentum strategis untuk memperkuat ekosistem literasi daerah, memperkenalkan inovasi layanan perpustakaan, meningkatkan minat baca masyarakat, serta mendorong tumbuhnya kreativitas melalui berbagai kegiatan edukatif dan kompetitif. Festival Literasi juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
11: Dikatakan festival literasi tersebut dimaksudkan sebagai media edukasi, promosi perpustakaan, peningkatan budaya baca, serta penguatan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun literasi di Kabupaten Klaten. Pada kesempatan itu pula juga diserahkan hadiah berbagai lomba yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
5: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh Neng, hampura Neng. Neng ngawangi di dieu teh pareum listrik. Yeuh, yeuh. Bapak gaduh lilin Neng.
1: Aduh Pak, Bapak punya lampu tempel. Saya takut gelap soalnya.
0: Oh, senter. Senter oke okay, aya atuh Neng.
1: Oh, bukan Pak, bukan.
0: Aduh,
1: bukan senter.
0: Aduh.
1: Tapi lampu tempel Bapak. Aduh, apa ya bahasa Sundanya? Oh iya, cempor Pak, cempor.
0: Oh, cempor. Aya atuh Neng, cempor mah.
2: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi, ayo cintai bahasa Indonesia dan kasihi bahasa daerahmu.

0: Saudara pendengar, pukul 11 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan kita yang masih tetap stay bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura. Pendengar, kita akan masuk dalam dialog interaktif untuk edisi siang hari ini dengan narasumber yang ada di studio. Bahkan juga kami hubungi lewat live telepon, ya. Dan Anda juga bisa mengakses siaran kami lewat live streaming rrijayapura.co.id dan RRI Play. Dan frekuensi kesayangan kita 96, 97,6, 93,55 dan 100 MHz. Dialog interaktif bekerjasama dengan Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik Hukum dan Keamanan, Ditjen Informasi Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo. Selama durasi kurang lebih 1 jam dari sekarang, bersama Radio Republik Indonesia, Jayapura dalam Dialog Interaktif.
1: Dialog Interaktif, Pro 1 RRI Jayapura.
0: Ya, selamat siang, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ida Susilawati dan narasumber kami di studio serta di Kabupaten Merauke, tepatnya wilayah Animha, Kabupaten Merauke. Dan pendengar, kami juga buka line telepon di 0821-9911-2543 untuk Anda bisa tersambung bersama kedua narasumber kami. Oke, saudara pendengar, saya sapa untuk narasumber kami yang telah hadir di studio. Selamat pagi. Iya, narasumber kami di studio ada
2: kakak Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Mangabuarat negel jumbei peibei.
0: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.
2: Wah, enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya?
3: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
2: Kopi susu pas nih. Biar semangat balik lagi.
4: Kan lagi puasa, bro. Lupa ya?
2: Akhirnya beduk. Selamat makan.
3: Udah cuci tangan belum?
2: Tenang, kalau yang ini aku gak lupa kok. Dan kita semua gak boleh lupa. Kan untuk melawan virus corona.
3: Emang sih cuci tangannya gak lupa. Tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan.

Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: 97,1 Pro 1 RRI Wamena. Selamat pagi untuk Anda. Selamat beraktivitas untuk pagi hari ini pendengar. Saatnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan informasi perakiran cuaca Provinsi Papua Pegunungan. Yang tentunya kita sudah bergabung bersama rekan kita dari BMKG. Ada rekan kita Kaleb ya. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi juga Kak.
0: Ya, rekan Kaleb, silakan laporannya.
1: Oke, siap. Selamat pagi para pendengar setia RRI Wamena. Berikut akan kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Papua Pegunungan yang berlaku pada hari ini pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga 24 jam ke depan. Untuk wilayah Wamena Kota diperkirakan pada pagi hari hingga malam hari cerah berawan dan dini hari udara kabur dengan suhu diperkirakan 15 hingga 28 derajat Celcius. Dengan angin yang bertiup dari arah selatan hingga tenggara dengan kecepatan 3 hingga 7 km per jam dan kelembaban 38 hingga 77%. Untuk wilayah Jayawijaya diperkirakan pagi hari

0: hingga malam hari berawan dan dini hari kabut asap dengan suhu diperkirakan 13 hingga 28 derajat Celcius dengan angin yang bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 0 hingga 5 km per jam dengan kelembaban 27 hingga 100%. Untuk wilayah Lanijaya diperkirakan pada pagi hari hingga siang hari berawan, malam hari berawan tebal dan dini hari kabut asap. Dengan suhu diperkirakan 12 hingga 25 derajat Celcius dengan angin yang bertiup dari arah barat daya hingga timur dengan kecepatan 2 hingga 10 km per jam serta kelembaban 22 hingga 100%. Untuk wilayah Tolikara diperkirakan pada pagi hari hingga malam hari berawan dan dini hari kabut asap dengan suhu diperkirakan 15 hingga 28 derajat Celcius dengan angin yang bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 1 hingga 7 km per jam serta kelembaban 44 hingga 100%. Untuk wilayah Yaukimo diperkirakan pada pagi hari berawan, siang hari hingga malam hari hujan ringan, dan dini hari kabut asap. Dengan suhu diperkirakan 12 hingga 28 derajat Celcius, dengan angin yang bertiup dari arah selatan hingga timur laut dengan kecepatan 1 hingga 6 km per jam, serta kelembaban 23 hingga 100%. Untuk wilayah Limo, diperkirakan pada pagi hari berawan, siang hari hingga malam hari hujan ringan, dan dini hari kabut asap. Dengan suhu diperkirakan 14 hingga 30 derajat Celcius dengan angin yang bertiup dari arah selatan hingga tenggara dengan kecepatan 1 hingga 6 km per jam serta kelembaban 52 hingga 100%. Untuk wilayah Mambramo Tengah diperkirakan pada pagi hari berawan, siang hari hujan ringan, malam hari berawan, dan dini hari kabut asap. Dengan suhu diperkirakan 15 hingga 30 derajat Celcius dengan angin yang bertiup dari arah barat hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 8 km per jam serta kelembaban 52 hingga 100%. Untuk wilayah Nduga diperkirakan pada pagi hari berawan tebal, siang hari hujan ringan, malam hari berawan tebal, dan dini hari kabut asap. Dengan suhu diperkirakan 12 hingga 28 derajat Celcius dengan angin yang bertiup dari arah selatan hingga timur laut dengan kecepatan 1 hingga 6 km per jam serta kelembaban 25 hingga 100%. Untuk wilayah Pegunungan Bintang diperkirakan pada pagi hari berawan, siang hari hingga malam hari hujan ringan, dan dini hari kabut asap. Dengan suhu diperkirakan 12 hingga 28 derajat Celcius dengan angin yang bertiup dari arah selatan hingga utara dengan kecepatan 2 hingga 9 km per jam serta kelembaban 40 hingga 100%. Peringatan dini wilayah dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yaitu terdapat pada wilayah Pegunungan Bintang. Diimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah dan selalu memperbarui informasi cuaca melalui RRI Pro Satu Wamena maupun media sosial milik BMKG di @BMKGWamena. Sekian, terima kasih.
1: Oke, terima kasih rekan Kaleb untuk laporannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
0: Selamat pagi juga, selamat beraktivitas kembali.
1: Oke, iya pendengar dimanapun Anda berada ya, itu dia laporan dari rekan kita BMKG untuk menginformasikan perkiraan cuaca Provinsi Papua Pegunungan ya. Dan pagi hari ini ya, beberapa akhir-akhir ini memang Wamena sangat dingin ya. Dan ya, katanya banyak orang yang bilang ini kembali di Wamena yang dulu. Soalnya memang kan Wamena dulu tuh paling dikenal Wamena kota dingin tentunya ya. Dan memang ini sekarang apa ya, sangat dingin sekali ya. Jangankan pagi, siang juga kadang dingin ya. Tapi gak apa-apa ya, mungkin Anda yang penikmat udara-udara dingin ya, seperti Selma sendiri, Selma lebih nyaman dengan udara dingin. Dan ada juga mungkin yang suka kalau udaranya panas ya. Mungkin kalau dari daerah panas datang ke kota dingin kayak mungkin merasa gak bisa gitu ya. Tapi lama kalau kita udah lama tinggal di Wamena secara perlahan juga kita akan bisa menyesuaikan diri kita dengan lingkungan tentunya ya. Kami ingatkan juga jangan lupa untuk sarapan pendengar dan pastinya nanti di jam 8 ya, ini kurang 11 menit lagi nanti kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif yang tentunya nanti akan hadir narasumber kita dari Bapak AKP Albertus Mabel SIKMAP Wakapolres Jayawijaya dan juga ada Bapak Theo Hesegem Direktur YKKMP, di mana nanti di dialog interaktif ini kita akan membahas tentang penanganan lanjutan pasca konflik antar warga di Wamena, dan nanti akan dibawakan oleh host Roni Hisage. Dan juga pendengar, bahwa siaran kami juga bukan hanya on air di 97,1 FM ya, tapi kami juga menyiarkan secara live di YouTube RRI Wamena dan juga Facebook RRI Wamena. Jadi untuk Anda tetap stay tune terus di Pro 1 RRI Wamena.

Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

Tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saudara pendengar di manapun Anda berada, pagi hari ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif pagi hari ini dengan topik penanganan lanjutan pasca konflik antar warga di Wamena. Yang pagi hari ini akan hadir narasumber kita, Bapak AKP Albertus Mabel SIK MAP, Wakapolres Sriwijaya, dan juga Bapak Theo Hesegem, Direktur YKK MP. Dan ini kami juga siarkan secara live di YouTube RRI Wamena dan juga Facebook RRI Wamena.
1: Ya, pendengar di pendengar dan pemirsa di manapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami Dialog Interaktif Suara Papua Pegunungan di pagi hari ini. Seperti yang tadi disampaikan rekan saya tadi, bahwa pagi hari ini kami mengangkat topik kita, yaitu upaya penanganan lanjutan pasca konflik antar warga yang terjadi di Wamena pada bulan Mei lalu. Di mana untuk membahas topik ini kami menghadirkan sebenarnya dua narasumber, yaitu Bapak Wakapolres Sriwijaya Kompol Albertus Mabel SIKM AP, namun yang bersangkutan informasi terbaru masih dalam perjalanan. Yang saat ini sudah ada bersama saya adalah Direktur YKK MP atau Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Bapak Theo Hesegem, yang sudah hadir bersama kami, yang juga selaku aktivis HAM di Papua Pegunungan. Selamat pagi Pak Theo.
2: Selamat pagi.
1: Ya, kabar baik ya Pak Theo.
2: Sehat ya. Selalu.
1: Dan pendengar dan pemirsa, kami juga sebenarnya sudah mengundang dari pemerintah Kabupaten Sriwijaya, karena yang akan yang kompeten untuk melakukan upaya penanganan lanjutan itu pemerintah Kabupaten Sriwijaya juga harus terlibat di dalamnya. Namun informasi terakhir tadi malam mereka tidak bisa hadir karena satu dan lain hal, sehingga kami akan membahas di pagi hari ini bersama dua narasumber kami, yang satunya masih dalam perjalanan dan saat ini saya sudah bersama Bapak Theo Hesegem selaku aktivis HAM di Papua Pegunungan. Ya, pendengar, konflik sosial antar warga yang pecah ataupun terjadi di Wamena pada bulan Mei lalu telah menimbulkan korban jiwa, kerusakan bangunan atau pembakaran, dan juga gelombang pengungsian yang terjadi sebagaimana kita ketahui bersama. Meskipun kesepakatan damai ataupun patah panah telah dilakukan ataupun ditandatangani oleh pihak-pihak yang bertikai pada penandatanganan dilakukan pada 23 Mei lalu, namun berbagai pihak termasuk DPR baik di kabupaten maupun provinsi ataupun para pihak lainnya mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi komprehensif agar residu konflik dan gesekan sosial yang masih terjadi di tengah masyarakat ini dapat diatasi. Sehingga dialog ini kami angkat untuk merancang ataupun juga sebagai wadah untuk bagaimana kita mencari solusi ataupun upaya-upaya penanganan yang harus dilakukan di Kabupaten Sriwijaya pasca konflik yang terjadi pada Mei tersebut. Dan untuk memulainya, mungkin saya memulainya dengan narasumber yang sudah hadir, yaitu Bapak Theo Hesegem selaku aktivis HAM di Papua dan juga Ketua YKK MP. Bapak Theo, mungkin kita memulainya dengan bagaimana mungkin Bapak Theo menilai efektivitas mediasi perdamaian ataupun patah panah yang sudah dilakukan pada saat itu tanggal 23 Mei antara dua pihak yang bertikai ini. Bapak Theo menilainya seperti apa? Melihatnya seperti apa setelah upaya perdamaian yang sudah dilakukan saat itu? Silakan Pak Theo.
2: Ya, kalau selamat pagi untuk seluruh pemirsa, menurut saya bahwa upaya perdamaian itu menjadi satu pondasi, yeah. Satu pondasi untuk membangun kedamaian yang memang itu harus dilakukan sehingga kedua belah pihak itu taat dan berkomitmen pada perdamaian yang sudah dilakukan. Yeah. Dan itu pondasi awal. Dan pondasi awal perdamaian itu harus dihargai dan dihormati oleh seluruh pihak dari kedua belah pihak itu, termasuk juga masyarakat yang lainnya. Sehingga apa komitmen terhadap perdamaian itu masing-masing itu memang menjaga komitmen itu. Jadi ada beberapa hal penting yang bisa dilakukan. Kesepakatan perdamaian itu menjadi pondasi karena apa? Yang pertama itu komitmen bersama antara kedua belah pihak, pemerintah dan masyarakat luas. Kemudian yang lain itu adalah menerapkan aturan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Ya. Jadi apa setelah perdamaian dan kemudian kita ada tahapan-tahapan yang memang harus dilakukan oleh pengambil kebijakan yang mendorong proses perdamaian itu. Nah, lalu yang lain itu menjadi perdamaian itu juga menjadi dasar rekonsiliasi. Dan rekonsiliasi itu juga harus dilakukan, misalnya pemulihan setelah perdamaian, kemudian pemulihan terhadap apa korban, dan itu juga harus dilakukan. Yang lain itu membangun kepercayaan awal setelah perdamaian itu. Itu mesti harus ada membangun kepercayaan awal antara kelompok satu dengan kelompok yang lain atau kedua belah pihak yang sudah melakukan kesepakatan itu. Dan kemudian apa, namun pondasi tersebut harus diperkuat dengan tindakan nyata seperti ya. Dan itu harus dilakukan, misalnya pelaksanaan isi kesepakatan secara konsisten. Kalau itu tidak konsisten, itu juga bermasalah. Jadi, dan juga penegakan hukum yang adil. Misalnya kesepakatan-kesepakatan itu sudah dibuat oleh kedua belah pihak, tetapi juga kalau ada gesekan-gesekan yang dilakukan melewati kesepakatan itu, berarti itu sudah menyalahi kesepakatannya.
1: Jadi, tapi Bapak Teo melihatnya bagaimana setelah ada kesepakatan itu? Apakah para pihak ini sudah menjalankan kesepakatan yang sudah disepakati bersama atau situasi di lapangan yang terjadi saat ini seperti apa?
2: Ya, saya mendengar banyak isu yang disampaikan ke saya bahwa itu ada rumah-rumah yang dibakar ya setelah kesepakatan. Terus ada gesekan-gesekan lain juga yang terjadi. Misalnya pengambilan barang dan lain-lain ya, ini sedang

0: sedang terjadi. Kalau itu terjadi, berarti itu sudah menyalahi kesepakatan yang sudah dilakukan oleh kedua belah pihak di halaman Mabes, halaman Polres Sriwijaya. Dan itu saya termasuk hadir. Jadi masing-masing itu apa taat pada kesepakatan itu. Kalau ada yang melakukan tindakan di luar kesepakatan itu, berarti itu masalah lain. Jadi memang itu sudah bisa masuk dalam kategorinya proses hukum, karena dia melakukan apa tindakan di luar dari kesepakatan yang sudah disepakati. Itu. Jadi kalau melakukan tindakan di luar itu main hakim sendiri melewati kesepakatan itu.
1: Betul. Ya. Berarti Bapak Teo, mungkin Bapak Teo melihat dengan adanya aksi-aksi lanjutan atau mungkin juga gesekan-gesekan yang masih saja terjadi setelah kesepakatan itu, berarti apakah mungkin masyarakat ini atau para pihak ini belum mengetahui apa yang telah disepakati di Polres Sriwijaya dalam perdamaian tersebut atau seperti apa?
0: Ya, setelah seharusnya yang perlu kita lakukan itu setelah ada kesepakatan itu mesti ada sosialisasi.
1: Ya.
0: Sosialisasi itu apa dengan berbagai macam cara. Jadi misalnya hari ini kita duduk dialog interaktif di sini.
1: Ya.
0: Jadi kesepakatan yang sudah disepakati itu juga harus disampaikan melalui dialog interaktif misalnya.
1: Ya.
0: Terus perlu juga ada himbauan-himbauan. Himbauan-himbauan melalui apa, kalau media sudah dibuat, tapi kan akses media ini kan pembacanya terbatas.
1: Terbatas.
0: Jadi mungkin ada himbauan-himbauan terbuka.
1: Himbauan keliling.
0: Di himbauan keliling misalnya. Ya. Itu juga harus dilakukan. Yang lain itu juga apa, pemerintah menyurat. Menyampaikan kepada pihak gereja misalnya.
1: Ya.
0: Menyampaikan kepada pimpinan gereja. Lalu menyurat sehingga setiap gereja, setiap hari Minggu itu dipublikasi, diumumkan
1: ya.
0: Kepada setiap jemaat. Isi dari pernyataan tersebut,
1: betul.
0: Perdamaian tersebut. Sehingga semua orang ketahui. Dan kalau sudah ketahui berarti apa isi pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak itu ya. Sudah diketahui oleh semua orang. Itu. Nah, sampai hari ini saya pikir itu belum dilakukan. Dan ya. Kami di JKKMP pernah mengeluarkan himbauan itu untuk melakukan sosialisasi, kemudian himbauan-himbauan, dan itu mungkin kami sudah menyampaikan seruan itu dan memberikan beberapa rekomendasi.
1: Ya.
0: Nah, jadi itu juga apa harus dilakukan. Yang lain saya juga apa tanya, apakah kesepakatan itu yang sudah dibuat di Polres
1: ya.
0: Itu sudah sampai ke Tugure tidak?
1: Ya.
0: Tapi kesepakatan itu belum sampai ke tangan Tugure. Bagaimana dia mau menerjemahkan secara menyeluruh hasil ya. Kesepakatan itu? Begitu.
1: Baik, baik.
0: Sampai tadi pagi saya cek ke ya. Tugure Womabawa, tapi kesepakatan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak di Polres itu belum sampai ke tangan.
1: Ya.
0: Nah, ini kan begitu. Saya salah satu tokoh termasuk orang Kurima yang memfasilitasi
1: baik.
0: Bagian Woma ini.
1: Nah, baik.
0: Kesepakatan itu kalau ada di tangan kita kan kita bisa membaca
1: baik.
0: Dan menyampaikan kepada masyarakat yang kumpul saat itu. Tapi kan kesepakatan ini setelah saya tanya itu belum ada di tangan oleh kedua belah pihak.
1: Baik, baik Pak Teo. Pendengar dan pemirsa, pagi hari ini kami juga sudah kedatangan satu narasumber lagi, yaitu Bapak Wakapolres Kabupaten Sriwijaya, Pak Kompol Albertus Mabel, SIK MAP. Selamat pagi Pak Waka.
2: Selamat pagi.
1: Terima kasih sudah datang di studio Pro 1 RRI Wamena. Kabar baik ya Pak Waka? Baik. Ya. Kami sedang membahas topik di pagi hari ini yaitu upaya penanganan lanjutan pasca konflik yang terjadi di Wamena pada bulan Mei lalu, di mana kita ketahui bersama bahwa meskipun konflik itu sudah selesai tapi masih ada gesekan-gesekan kecil yang mungkin masih terjadi, masih saja terjadi di tengah masyarakat, sehingga mungkin apa yang bisa dilakukan oleh para pihak terkait di Kabupaten Sriwijaya itu yang kami sedang bahas di pagi hari ini Pak Waka.
2: Baik.
1: Ya. Dengan demikian mungkin saya akan langsung ke Pak Waka selaku Waka Polres yaitu Kompol Albertus, di mana

0: pasca penandatanganan kesepakatan damai yang terjadi, yang dilakukan pada 23 Mei waktu itu, di mana dilakukan dengan aksi patah panah. Sejauh mana langkah konkret Polres Jayawijaya dalam memulihkan situasi keamanan setelah upacara adat patah panah tersebut untuk mencegah upaya balas dendam dan juga gesekan-gesekan yang masih saja terjadi itu?
1: Baik, jadi pada saat 23 Mei yang dilakukan di Polres patah panah yang menyaksikan langsung dari Ibu Wamendagri, ya, Pak betul. Kapolda, Pak Gubernur dan tiga bupati dengan tokoh-tokoh, itu dilakukan di Polres. Jadi itu menurut saya sebagai adat lembah sendiri itu belum sepenuhnya begitu.
0: Baik.
1: Iya. Saya sebagai anak lembah saya melihat juga itu tidak sepenuhnya atau tidak sah begitu. Tapi tidak, mungkin pertama tidak komunikasi yang baik.
0: Baik.
1: Tidak komunikasi yang baik. Jadi dari teman-teman dari LANI mereka sudah mendahului masuk dan mereka melakukan bikin kayak honai itu, bentuk honai itu. Itu budaya dari LANI.
0: Ya.
1: Tapi kalau untuk dari lembah sendiri atau dari Kurima itu saya lihat tidak dilakukan begitu.
0: Betul.
1: Jadi langsung diambil alih dari Pak Bupati Kabupaten Jayawijaya untuk yang adatnya itu tidak dilakukan, hanya cuma patah panah saja.
0: Okay.
1: Jadi tidak 100% begitu. Karena dari saya lihat juga dari pihak Kurima pada saat itu mereka tidak terima karena tidak sesuai.
0: Baik.
1: Yang dari saudara dari LANI mereka terima, tapi dari Kurima tidak, ini jadi tidak terima, makanya tidak dilakukan kesepakatan. Jadi hanya untuk patah panah saja.
0: Baik.
1: Mungkin kalau menurut saya sebagai anak lembah sendiri harus berkomunikasi dulu sebelum melakukan, baru buat kesepakatan, bikin satu rangkaian, baru patah panah dan juga dilakukan tumpah apa bunuh wam begitu. Baik, menurut saya resmi.
0: Berarti menurut Pak Waka bahwa apa yang disepakati saat itu belum sepenuhnya bisa memenuhi.
1: Belum sepenuhnya itu.
0: Berarti apa masih harus dilakukan atau seperti apa yang bisa dilakukan?
1: Mungkin perlu dikomunikasi ulang atau dikoordinasi lagi dari pihak Kurima dengan pihak LANI. Cuma pada saat itu memang situasinya agak tegang lagi, jadi langsung diambil lagi dari Pak Bupati.
0: Baik.
1: Iya.
0: Tapi dari beberapa kesepakatan, kalau tidak salah saya lihat di situ ada 4 atau 6 kesepakatan, poin kesepakatan yang disepakati. Mungkin setelah disepakati itu poin-poin tersebut, apakah masyarakat atau dua pihak yang konflik ini mereka melaksanakannya kah atau tidak ini? Supaya apa yang disepakati di sana itu tidak hanya sekedar seremonial di sana, tapi bisa diterapkan atau diturunkan ke masyarakat yang lainnya begitu. Tindak lanjut dari poin-poin yang disepakati.
1: Itu kalau saya lihat dari 6 poin itu, kalau dari pemerintah mungkin sah-sah, tapi kalau dari masyarakat, mungkin menurut masyarakat ini tidak sah begitu. Kalau dari pemerintah mungkin yang sudah buat aturan perdas atau perdas itu sah, tapi kalau dari masyarakat yang tua-tua ini, menurut tua-tua itu tidak akui lah begitu.
0: Baik. Berarti apakah kepolisian di Polres Jayawijaya melakukan beberapa upaya untuk mencegah hal-hal kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ini, apa saja yang sudah mulai dilakukan? Karena tadi Pak Waka sampaikan bahwa ini belum sepenuhnya bisa mendamaikan situasi begitu.
1: Baik, jadi selama ini kan kami dari Polres ini memang kita sudah bentuk, bukan sudah bentuk, memang dari sudah dari sebelum saya di sini sudah ada patroli regu siaga besar, dan juga ada tim taring babi, ada juga tim buser, ada juga dari intelijen. Jadi kami tiap malam kami tidak pernah tidur, kami selalu lakukan patroli, monitoring juga, bukan karena di sini terpusatnya di sini, dari 8 kabupaten semua terpusat di sini. Jadi kami di sini istilahnya polda kecil di sini, walaupun poldanya belum ada, kami di sini polda kecil di sini. Jadi semua dari kabupaten dan dari provinsi juga kami backup semua begitu. Jadi kami berupaya untuk kota Wamena harus kondusif. Jadi kami lakukan patroli, dan juga kemarin mungkin beberapa hari yang minggu yang lalu kebakaran di Woma itu, itu saya sendiri juga dengan Bapak Kapolres turun di lapangan. Anak-anak mabuk mungkin dengan sengaja mereka bakar, biar mungkin teman-teman dari Lani mungkin mereka keluar dari situ, itu mungkin kesengajaan begitu.
0: Dapat diduga begitu ya?
1: Iya, mm-hmm. Kesengajaan. Dan juga ada beberapa pelaku kami amankan juga begitu. Baik. Dan juga berikutnya lagi dibakar lagi, tetap yang sama juga, pada malam hari juga. Mm-hmm. Jadi kami turun juga, kami kerjasama dengan SAR, damkar untuk melakukan pemadaman pada malam hari dengan bom bawah juga begitu dibakar.
0: Yeah.
1: Jadi menurut saya itu memancing teman-teman dari Lani, ya, terpancing. Tapi kami tetap melakukan himbauan juga dari Dugure atau elema dari Lani, Pak Kogoya itu, Pak Tias ya, Pak Tias Kogoya. Ya, kami lakukan koordinasi dengan Pak Tias, tidak harus menahan diri, karena saat ini masih dalam pemulihan, jadi kita harus menahan diri dari kedua pihak. Dan yang sebelah juga termasuk beliau ini, kita harus komunikasi yang baik untuk menahan diri kita punya masyarakat begitu, agar kedepannya tidak terjadi lagi.
0: Baik Pak Waka. Tadi Pak Waka sebut pemerintah upaya mediasi ini kurang maksimal. Sebenarnya dalam dialog ini kami juga sudah mengundang pemerintah juga, namun dari tadi malam terakhir informasinya tidak bisa hadir karena satu dan lain hal begitu. Saya ke Bapak Theo lagi dulu. Pak Theo, tadi Pak Waka sampaikan bahwa ini belum maksimal atau belum sepenuhnya bisa mendamaikan situasi yang konflik yang terjadi pada Mei itu. Pak Theo, mungkin kira-kira apa yang harusnya bisa dilakukan?
2: Ya, kami di Jayasan itu sudah menyampaikan seruan kepada pemerintah.
0: Ya.
2: Kalau hasil perdamaian itu kalau tidak dilakukan sosialisasi secara efektif, pasti gesekan-gesekan itu akan terjadi.
0: Yeah.
2: Sekarang kita lihat sedang beredar di medsos bahwa di Boma itu ada tulisan yang terpapar bahwa orang Lani tidak boleh masuk di Boma. Itu berarti ini ada masalah. Kalau itu terjadi berarti perdamaian yang sudah kita lakukan itu harus dievaluasi kembali oleh pemerintah. Itu tidak harus terabaikan. Itu lalu seperti yang adik Waka sampaikan bahwa kebakaran terjadi itu juga jadi masalah. Nah, saya kemarin ke Lani, ke Tugure, karena mau berikan beras bantuan Kementerian Pertanian, dan mereka sampaikan Bapak itu toko, jadi kami sampaikan bahwa tolong sampaikan di bawah bahwa rumah-rumah yang sedang dibakar itu jangan lagi dibakar begitu. Itu di Woma bawah memancing emosi kita. Jadi tolong sampaikan, dan saya kembali ke Woma dan saya sampaikan soal itu. Kalau itu berarti kesekan-kesekan terjadi, berarti perdamaian itu tidak permanen. Dalam arti bahwa perdamaian itu sudah dilakukan, tapi kalau mau lakukan perdamaian permanen misalnya, itu pemerintah mengambil satu waktu bertemu dengan orang Woma. Yang kedua itu pertemuan khusus lagi orang Lani. Kemudian tahap berikut itu kumpulkan dua-dua oleh pemerintah, dipasilitasi oleh pemerintah, kumpul dua-dua. Kemudian pernyataan itu harus keluar dari mulut mereka. Itu kalau itu perdamaian permanen. Sehingga itulah yang dicantumkan di dalam pernyataan tersebut, perdamaian tersebut, karena ini keluar dari mulut mereka sendiri. Nah itu, jadi kalau itu yang permanen berarti masing-masing akan mengakui itu, karena itu pembicaraan mereka sendiri, tidak dipaksakan oleh orang lain, karena kami sudah lakukan pertemuan itu. Tapi kalau itu misalnya mereka tidak mengeluarkan ungkapan-ungkapan isi hati mereka menuju pada perdamaian itu, dan perdamaian itu dipaksakan oleh orang lain, gesekan akan terjadi.
0: Karena
2: nanti mereka akan sampaikan bahwa ini bukan dari kita, macam begitu. Oleh sebab itu, perdamaian yang dilakukan di Polres ini kan menghadirkan semua pengambil kebijakan. Jadi ini setelah perdamaian, bukan perdamaian itu bukan berakhir. Tapi itu ada tahapan-tahapan yang memang harus dilakukan. Menghormati pada perdamaian itu, penegakan hukum juga harus dilakukan, sehingga sosialisasi dilakukan, sehingga masyarakat yang ada itu rasa memiliki kenyamanan baik secara pribadi, dan kemudian dalam proses juga terkait dengan perekonomian, terus anak-anak sekolah juga harus bebas. Itu kalau apa rasa memiliki kenyamanan itu ada. Tapi baik, kalau rasa tidak memiliki kenyamanan karena itu terjadi, itu juga masalah. Oleh sebabnya itu apa kami sudah memberikan himbauan, ini harus evaluasi kembali.
0: Soal, ya, perlu harus lakukan ya, evaluasi ulang. Ya,
2: perlu harus lakukan evaluasi ulang seperti yang Adi Wakil sampaikan tadi. Ya. Jadi secara budaya itu juga harus dilakukan. Memang saya jadi fasilitator bagian Kurima dan Woma waktu itu.
0: Ya.
2: Tapi saya pikir ini perdamaiannya sudah dilakukan. Tapi juga kewajiban pemerintah untuk melakukan beberapa tahapan.
0: Baik,
2: dan
0: baik,
2: kami apa dengar waktu itu katanya nanti akan ada perda,
0: ya,
2: peraturan daerah terkait dengan perang suku itu. Jadi apa ini sudah sampai kemana kami tidak tahu. Nah selain dari itu juga harus ada rekonsiliasi dari pemerintah yang harus dilakukan. Tapi misalnya rumah-rumah yang terbakar ini kan kewajiban pemerintah untuk melakukan rekonsiliasi apa itu membantu bagi mereka yang punya rumah-rumah terbakar. Jadi saya pikir itu bagian yang penting yang memang harus diperhatikan oleh pemerintah. Jadi kita tidak bisa mengatakan ini kita sudah perdamaian, jadi nanti aman. Ini orang Boma, orang Lani yang tinggal Boma belum masuk
0: kembali.
2: Ini berarti masih bermasalah. Pengungsi kemarin saya di Lani sampaikan, Bapak, kita pengungsi masih pakai tenda-tenda di sini, di Sinakma. Kira-kira ini bagaimana untuk bisa menangani secara serius itu. Baik. Jadi kalau kita mengumpulkan semua lalu kita bicara, itu status pengungsinya, pengembalian tempat mereka dikembalikannya, ini semua kita bisa bicara. Ya, bagian ini kita tidak bicara sehingga terjadi gesekan-gesekan.
0: Baik.
2: Jadi itu saya pikir ini pemerintah daerah, provinsi ya. Terus kita harus melakukan evaluasi kembali, melibatkan pihak kepolisian ya, pihak Kodim misalnya, kita LSM, pihak gereja misalnya itu. Jadi saya pikir bagian ini penting untuk bisa melakukan konsolidasi kembali.
0: Baik.
2: Tapi kita tidak bisa berpatok itu. Kenapa saya bilang konsolidasi kembali? Konsolidasi kembali itu karena terjadi gesekan-gesekan. Jadi hasil ini kita memang harus ada evaluasinya. Jadi kalau kita kasih tinggal, ini kita piara masalah. Jadi nanti setelah terjadi nanti kita menyesal. Jadi sebelum terjadi kita memang harus mengantisipasi pencegahannya.
0: Baik ya. Bapak Teo. Ya, pendengar dan pemirsa, kami masih membahas topik kita yaitu upaya penanganan lanjutan fase konflik di Wamena pada Mei lalu dengan dua narasumber kami yaitu Bapak Teo Hesegem selaku aktivis HAM yang juga ketua atau direktur YKKMP Papua dan juga Wakapolres Jayawijaya Kompol Albertus Mabel SIKMAP. Dan saya kembali lagi ke Pak Waka bahwa tadi keduanya sepakat bahwa ini perlu ada lanjutan penyelesaian ke depannya karena kesepakatan patapana yang sudah dilakukan tapi masih ada residu dan juga gesekan masih terjadi.
1: Yeah.
0: Tadi Bapak Teo juga sampaikan ada tulisan yang provokatif begitu yang tertempel dan itu kita saksikan juga, itu persis ada di depan pos Brimob. Kami melihatnya juga begitu. Kira-kira apa mungkin upaya yang bisa dilakukan kepolisian agar hal-hal seperti itu tidak terjadi, termasuk mungkin tulisan itu bagaimana caranya bisa diatasi begitu.
1: Baik, jadi kami dari pihak kepolisian, apa yang disampaikan dari Bapak Teo ini perlu harus ada pertemuan. Kami tidak bisa langsung ambil langkah karena masalah ini menurut saya agak panjang begitu. Jadi mungkin kami langsung ambil tindakan nanti kedepannya, nanti dampak konfliknya lebih besar. Jadi perlu harus kita ambil langkah cepat karena tadi disampaikan juga kita pelihara masalah nanti lebih besar. Jadi kita perlu ambil langkah-langkah. Kami dari pihak kepolisian ini kita berupaya untuk dipertemukan dari pihak pemerintah dari Lani Jaya, dari Jahukimo dan Jayawijaya dan juga gubernur untuk menyelesaikan masalah masyarakat Boma ini karena itu masih ada klaim-klaim yang harus dilarang dari masyarakat Lani, tidak boleh masuk lagi di Woma bawah, tengah, dan atas, dan juga dari masyarakat yang Woma atau masyarakat Lemba yang ada di sini tinggal di belakang pasar Misi itu juga belum bisa masuk. Nah, jadi kami berupaya untuk komunikasi dengan pemerintah daerah maupun kabupaten maupun provinsi untuk dipertemukan. Jadi masalah ini harus cepat ditangani. Kami dari pihak kepolisian tidak bisa langsung ambil alih karena ini masalahnya agak besar. Kalau untuk proses hukum itu kami bisa, tapi karena ini masalahnya besar dengan peran suku dari dari masing-masing kabupaten, jadi agak panjang. Jadi harus dari pemerintah harus kita duduk sama-sama. Dari pihak TNI juga kita sama-sama kita duduk di kabupaten atau di provinsi, baru langsung pemerintah ambil alih begitu.
0: Baik. Sayangnya lagi-lagi pemerintah kita coba berusaha undang, tapi mungkin di lain waktu kita akan berusaha undang untuk mungkin kita bicara tentang hal ini lagi, karena sudah disampaikan tadi bahwa ini belum pulih total.
1: Ya, jadi langkah-langkah kami ini selama ini kita kita ambil langkah, kita lakukan penggalangan dengan toko-toko dari LMA Lani Jaya, termasuk Bapak Teo, dan juga LMA Kabupaten Jaya Bapak Herman Doga, dan juga toko-toko agama. Kita penggalang kepada mereka, kita harus menyampaikan di saudara-saudara kita, harus menahan diri. Karena ini masih dalam pemulihan begitu, jadi kita harus menahan diri, dan juga kita lakukan patroli, kita melihat bahwa senjata tajam itu di tempat-tempat publik, kita lakukan penyitaan begitu.
0: Baik. Mungkin saya ke Pak Teo lagi. Bapak Teo, ini terkait dengan akar masalah konflik. Konflik ini kan sering dipicu oleh masalah yang klasik sebenarnya, seperti denda adat dan juga mungkin masalah miras dan lain-lainnya. Apa saran konkret yang mungkin bisa disampaikan agar hal-hal seperti ini bisa memutus mata rantai terkait dengan masalah-masalah yang sering terjadi, terutama denda adat dan juga miras yang masih saja sering terjadi?
2: Ya, soal denda adat ini kan kita kembalikan ke apa, ke LMA ya. Mereka yang harus menyusun draft denda adatnya dan disampaikan kepada pemerintah, kemudian juga DPR, sehingga itu menjadi peraturan daerah. Kita tidak bisa apa hanya serta-merta tuntutan adat begini jadi harus bayar begini, bukan. LMA itu resmi, dia difasilitasi oleh pemerintah. Jadi ada aturan adat yang memang harus buat permanen oleh LMA. Jadi tidak bisa kata-kata. Ini harus dibuat suatu apa peraturan daerah khusus, sehingga semua masyarakat adat berpacu pada aturan yang sudah dibuat terkait denda adat itu. Nah, kalau bilang bicara soal akar konflik, ini apa termasuk miras, termasuk apa ganja juga masuk, kemudian pencurian, perampokan, ini semua akar masalah, terlalu banyak. Tapi apa, saya berpikir pihak kepolisian itu sudah lakukan upaya, banyak upaya yang sudah dilakukan, tetapi apa menurut saya itu belum maksimal, karena mungkin kekurangan anggota, terus pos-pos juga. Jadi ini membutuhkan kerjasama. Jadi kalau ada gesekan-gesekan yang terjadi, itu berarti masyarakat punya kewajiban untuk melaporkan. Begitu. Jadi kalau ada gesekan-gesekan terjadi, itu sudah jelas bahwa itu sudah menyalahi hukum, di luar dari kesepakatan yang sudah dilakukan kemarin. Jadi ini kalau kita bicara akar masalah itu banyak, tapi sekarang itu kita berpikir bagaimana pemulihan terjadi perang suku itu, bagaimana kita memulihkannya. Pemulihan itu harus terjadi total. Dalam arti itu pemulihan ini apa rasa memiliki semua orang. Jadi misalnya apa kita bisa ke Lani, orang Lani bisa ke Kurima. Ini kalau pemulihan total bersahabat itu terjadi. Tapi kalau itu tidak terjadi, nanti pandangan permusuhan itu akan selalu ada selama kita hidup, begitu. Baik. Kalau saya ini kan bicara keutuhan manusia, jadi saya bisa